0: mau diimban sapi masuk akan ya korong dan kalang tuh masuk akan soalnya kalungannya parang nanti ambil dalam jutaan lah bawa berani ya lah basisim namun kada disimpun akan kayaknya tebing gak betul ya ambil simpun tenang Tuhan maasiakan nafsu ya aja hidup seumuran bau cap pulang bau cap ya nantu hatu arwah si ano bahasa sambet nantu ngamin tuh kawanku bahari arwah si ano mati sudah arwah si ano mati sudah pian pang juga mati kah juga ada ya. Ya. Munya kawan lagi tambah lagi sampai waktu isya mun manggawi itu alon pian dah maya maghrib, berjamaah, baitu baca yasin, idza waqti waqiah, tabarak, sembahyang enam rakaat, baca rabbi firli warhamdulillah alayya, berdoa Allahumma maghfiratuka wasa. Ada lawas, munya alun tuh ada lawas isya. Kena karasan isya tuh. Tuh berberkat pada tuh umur itu. Masalah awas. Nah asal awas tuh berberkat. Bawaan nonton TV mah sembahyang ada bau wiritan. TV-nya rame pulang lawak. Karena kerasaan Allah bujur sumatnya salah seorang tuh. Salah apa? Salah seorang bunga. Nah, jadi takon diri seorang aja. Yang tapi diharung anak buah. Dipadahinya ada masa tarah seorang aja. Tarahnya laki kan tapi kalau diharung juga. Lagi balong kon berapa ketik-ketik betis sila panggung pulang burin ditagur kok kali ditagur dia mau unggul ya aja orangnya balong kon aja beli mbak isa labar dan tuh gagak ya apa kali hamsin tuh tahu dia kok kalau kau dikawan nih kadang kau dikawan kau nggak ada ilmu bawa iman atau bacaan tuh lah ikam jen tunggal kasur gajah aja. Nah, paksa diri imbah ba'diyah isya, imbah isya itu 4 rakaat. Paksa menggawi, jangan kada menggawi. Imbah isya 4 rakaat. Terlalu besar pahalanya. Man shalla ba'dal isya'i 4 rakaatin kana kaman atraka lailatul qadri. Ini nambah ulang kali dia membicarakan ini. Membulik-bulik ini sama supaya tambah pengalaman, supaya tambah kesadaran kita. Kadang-kadang pihak orang membaca nang membulik-bulik ini, membulik-bulik terkaya dengan bulik-bulik. Kita kan perlu banyak, tapi yang ingat supaya kau menggawi itu nah. Kan orang nang kayak ini, nang kayak ini bermajis, nang ini orang nang hari-hari, seorang sekali seminggu dua kali seminggu kan awal lah. Allahu akbar kasihani diri kasihani. Urang ada nang hari-hari gudang enak ini nah. Ilmu ibadah. Saurang nang dua kali hari kada awal. Sekali nya kada awal. Nang parak pula kada awal. Ya Allah. Ah, kada kawa mikir nah. Babayar kada nak besar lambat pulangnya. Babayar kada, napar kada datang duduk meripak bulik berdiri. Marungnya apa kada? Ya Allah, pisang di bawah bulik. Tak tinggal. Rupanya ada nokor pisang ni lah. Ya zaman benar sudah hidup zaman benar. Ada nak akun nak kaya ini nah. Ada nak akun tukang bacaan nak ini. Minta sambat guru kada. Minta pilih jadi dipikir kada. Kasiannya aku tu. Muka ada didatangi tu kasihan benar. Muha pot bacaan. Empat rakaat sembahyang nilainya sama bertemu malam Lailatul Qadar. Orang tasawuf saban malam Lailatul Qadar. Han orang jahil bah belum puasa 21 akhir tu mayamuk benar. kita ini jangan bilang ada komandang arman bila ganjil, bila ada orang bertamun malam di kandar di kalua pak pulakon kalau melihat yang julak ano je julak ano melihat malam itu kandar ada wali galung pulang pulakon ya Allah aku boleh menunjuk orang jalan julak. Dia matawan orang. Ya Allah, manusia wah ini kata kau pindah ganjil mendengar tulakan. Apa lagi dajjal, begini aja sama tulakannya. Ya Allah, di akhir zaman keimanan manusia rapuh. Kenapa? Pak ibadat ke orangnya, mengambil berkat. Minta baju lah di sini. Nah, alih bisa sampai apa? Tawa. Ya sudah, kalau kisah akan dahulu, tahun dahulunya itu tambah tambah malam itu kader itu apa? Ujaran yang bahan warganya itu hanya guru Bakri boleh. Hanya guru Bakri boleh. Kasihan ikan murah banjir, kasihan nasib ikan enggak caranya tadi dan tanpa lambat kan itu lah sama guru Bakri. Padahal aku di rumah aja kau mana kan daripada anak mama yuakannya tuh nang bau cak tuh apa sopir nang bau cak nang wali galung tuh sopir supaya inya nyaman membawa pia kan deh paham anakku sambet tuh daripada kan berdulu cuman tulakan bawa sopir berapa kali menarik kan deh paham. Saura kalam cakap tu menaruh bacaan ada hikmatnya ada manfaatnya. Kembali ke lab. Ba'diyah Isya 4 rakaat. Siapa ada 4 rakaat itu 4 menit selesai. Dilawasakan 5 menit. Kada awal menggawe. Imam Bawir Isa itu berdiri pulang sama yang Isa 4 rakaat usali sunnah Isa ya kata ini Ba'diyah dan atau sekali itu saja usali sunnah Isa arba rakaat la ilaha Allah wa akbar 4 rakaat kali bertahiyat awal langsung olah benar Pak kenapa ya? Ay, witir itu lain lain pula witir itu Mbak Isa nah itu ini Mbak Diyahnya witir itu sudah lupa dakar ada yang mengiringi sembahyang sunat wajib malam sunat itu ada yang mengiringi wajib Mbak Diyah Kabliyah itu namanya rawatib Ba'diyah, Qabliyah, Ba'diyah. Nah, ada yang sampai yang menunggal-nunggal lain rawatib. Kada bawa waktu orang lain. Kada panggilnya wajib. Ya, itu sampai yang tahajud, duha, witir, isra, tempat takbir, hajat. Itu kada disertai dengan sampai yang mengiringi nang wajib. Nah, munnya kawa pulang, paksa diri. Jangan sampai yang subuh dahulu. Sampai yang sunat. Subuh ini bisa disudah bicara ayatnya alam nasar alam terakai bagi orang yang pilat jangan terlalu nyaring bagi orang hamuntai yang pilat jangan terlalu nyaring membaca alam nasar itu karena risikonya gana cawok alam nasar lakas wawadakna ankal alladhi ankal jadi tiga narek lah ini ah. Space sudah dua sudah label dua menjaga dan memelihara sembahyang pertama kerjakan sembahyang tepat pada waktunya yang kedua lengkap sembahyang dengan yang sunat-sunatnya yang ketiga nah, cara menjaga memelihara sembahyang supaya kita jangan tabuat ke dalam neraka sakar. Mun isi gula sakar bagus, mun neraka sakar nah ada baik. Nang ketiga kerjakan sembahyang itu jam 11 sudah. Nah, kada apa-apa kita. Kada boleh sudah. Bejer. Bejer. Kade aja jurang bejer, kade aja berarti bengkok. Nah, ketiga sembahyang itu dikerjakan dengan berjamaah. Sakurang-kurangnya jamaah itu satu orang imam, satu orang munnya langgar tutup, masih tutup, hari hujan. Nah, ini untungnya di rumah ada yang bisa jadi imam. Suruh abahnya. Kada bisa abahnya, suruh anaknya. Anaknya kada bisa, suruh minantunya. Minantu kada juga, bungul juga, suruh cucunya. Cucunya bungul juga. Bungulan sabarataan. Kalau ada bisi anak, anak bibini anak alim. Nah, ini apa? Untung juga pula. Maka itu aja aku bibinian tuh mah apa aja pang anak bibinian tuh nah, nang bibinian ini sabar aku tanah. Jangan kamu ke anak-anak kayak apa aja, kamu tuh pintarnya. Ada kau jadi imam. Walaupun laki orang bungol, kamu jadi imam kada sah. Kalau pambarnya ikam mayumanya aja jadi imam ya. Aku ini kada ada, aku ini kalah lawar saja. Ikam jadi imam mayumanya aja. Baju pulang nambini jadi imam. Sama bungol. Kada kawa usuk bila nambini di muka nanak di belakang kada kawa usuk sama. Jangan tertawa nih. Di sudurnya di belakang. Apalagi sujud balokop nang itu. Telakong lawan muka anak rabit. Nah, tertawa lucu perinian. Nah, jadi sembahyang dikerjakan dengan berjamaah. Nah, sembahyang berjamaah itu apabila aman fitnah, sunat di masjid, di musala. Aman pang fitnah. Siapa nama nama lilik bibi dengan Tuhan-Tuhan? Ada cok lilik juga, rambah karena lilik. Dililik, lilik dengan Tuhan karena awal juga, rambah karena lilik. Baik ke langgar aja, baik ke masjid. Empat jualan orang. Siapa sama isi langgar? Siapa sama isi masjid itu? Enggak ada kita-kita nih. Berapa baris ya subuh tadi? Dua baris. Orang betakun. Jualan berapa baris? Subuh tadi dua aja. Imam sebaris, makmum sebaris. Berarti berdua aja orangnya. Tagasin bagus. Nang berdua ini kumpah. Imbah salam berwirit. Sini subuh tuh bulikan. Belum bulikan tuh ambil sini mikrofon nang dua aja. Sotin salam berbagi. Jangan halusin membaca salawat berdua. Berdudukan dari sini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Anda asyik nak macam ni ya, lewa. Ya, bisa lihat berapa rapat dia menyampaikan majulah hibakan. Sekali ini berdudukan jadi begini penipuan ni tu. Orangnya banyak benar. Pertemuan beberapa jalan ada menuju ke Buau, ada menuju ke Dua, ada menuju ke Amuntai. Beberapa kang, beberapa pertemuan jalan. Sakanya subuhnya berdua aja. Kaum lah. Tiga perapat jam lagi sembahyang. Sudah bangun gak sih? Kadu tukus, kadu tukus, kadu tukus, kadu tukus. Membuka mic. Supaya masyarakat ini sadar. Wah, wak mengaji. Subuh pulang. Sian guru bakri. Ya Allah. Bergerakan. Kemanakah orang yang sadar-sadar? Julak sadar pada dia. Ada bangun julak sadar. Kerjakan sembahyang dengan berjamaah. Artinya kita berbicara pula masalah sembahyang berjamaah. Memaksa munnya kada kawa berjamaah di masjid, di musala, di rumah. itu jako pentingnya di rumah tuh ada nang bapak alaman. Kada ada bibinian sabar tak bini ini seorang jadi imam boleh ya lo ngomong bibini makmumnya bibini boleh sama nilai pahala rakyat bar ini di rumah tuh bibinian sabar tak lalu bibini tuh jadi imam pahalanya sama sama rakyat. Kalau malam teman-teman bibini jadi imam pahalanya tidak ada sama aja. Asal bibinian sabarataan kada boleh makmumnya lalakian. Yang terbesar fadilat sembahyang berjamaah adalah bahwa sembahyang itu pasti diterima. Nah, apalagi pasti diterima. Tahulah kita julap. Sembahyang itu tarima kada kadaulah. Kada apabila sembahyang itu dikerjakan dengan berjamaah pasti diterima. Belum lagi berangkat tuh menuju masjid tuh. Tuh dicatat pulang mananya. Makin jauh makin abgar. Wa natubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Langkahmu menuju masjid, menuju musala dicatat. Melangkah kaki kita mengangkat martabat dalam surga, menurunkan kaki kita menggugurkan dosa kesalahan. Ya jaku nalan jaku bicarakan. Bahari masjidnya jauh-jauh, orangnya kuat imannya, tulak orang mendatangi. Wah ini masjidnya beparak imannya kada kuat, berjauh orangnya. Ada mau masuk. Ya nah ulun padahal sudah. Mun pian tuh membangun musala paling maghrib isya subuh. Tapi kalau membangun di musala putra putri setiap waktu. Tiap waktu. Jadi pahalanya tuh luar biasa nang bawa kap tuh. Cakanya ulun dia ulun cakanya ulun tuh sugih kada kada lagi bawaan tuh aduh sakit. Handak membangun musala putri itu. Dia besar kakanakannya diwajibakan sembahyang menang tua di kampung tua wajibakan mau di tukun sindawan nang kayu bangki yang keempat yang terakhir ada uhubil khusyu'i wal khudu mengerja sembahyang itu dikerja dengan khusyuk dan khudu dengan situ dong. Tinggal situ sandang sudah berikan panat benar deh pelipat beres sandang sudah sandang biar hal lagi jadi sandar deh pisang digandeng pisang lah minta halal lo minta maaf tak gaya julak sadar tadi mudahan deh berkat makumpul nang gaya ini Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Allah menghapus dosa kita. Amin. Dan memberi kesadaran kita dalam hidup. Amin. Semoga ibadah kita diterima. Amin. Dosa diampuni. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ana tilgani bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya allah ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli wa sallim mubarak 'ala sayyidina muhammadil amin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumil din Allahumma rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa nashrihi wal amali bi wa fi jami'i ta'at wal ibadat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan inna azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.
1: Ternyata orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukin tangannya, diambil itu kacang-kacangnya. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau datang dia tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 700 langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, itu pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

0: sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan la haula wa la quwwata illa billah.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'an min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbal fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaihi." Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa mengemisnya dari orang lain, maka hendaklah dia menerimanya, sebab hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat hadiah, maka beliau mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut. Beliau memanggil ahlus sufah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid, untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, "Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah." Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada alaihi raihan fala yarudduh
fa'innau khafiful mahmal tayyibur raiha, yang artinya barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafid radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad SAW memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi SAW selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad SAW, hadiah adalah hadiah, sementara pada zaman kita hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan, tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyab. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta. Maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga kita simpati kepadanya. Namun kita mulai menerima hadiah dari non-muslim jika orang musyrik tersebut diharapkan bisa dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, itulah pendengar beberapa adab yang mesti diperhatikan dalam menerima hadiah. Selanjutnya, mari kita pelajari
adab-adab dalam memberi hadiah. Yang pertama, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, istri, karib kerabat, atau bisa juga teman-teman terdekat. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua, diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu." Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling tepat, yakni waktu ketika orang yang diberi hadiah akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Misalkan ketika kondisinya sedang membutuhkan atau ketika kondisi hatinya sedang murung, sehingga diharapkan dengan hadiah yang kita berikan kebutuhannya akan terpenuhi atau kondisinya menjadi lebih baik. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya, yaitu mengetahui bahwa di antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, "Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, 'Tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Maka aku menjawabnya, 'Ya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku.' Lalu Ka'ab berkata, 'Kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu.' Beliau menjawab, 'Bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Rabb yang Maha terpuji dan mulia.'" Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya, mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah, apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga
kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brother and sister villa nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi mabok, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا باتباع سيدنا محمد نبي الهدى والرشاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى آخر الأبد أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayah. Kita kembali malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Ini hadis yang pertama dari tambahan beliau sesudah 40 hadis. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih, rawainahu bi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang kamu sehingga jadilah keinginannya mengikut bagi sesuatu yang aku datang dengannya. Maksudnya adalah tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia menjadikan keinginan-keinginannya itu mengikuti bagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh hendak anu, hendak ini, hendak apa, boleh. Asalkan apa yang kita kehendaki itu sesuai, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesempurnaan iman seseorang. Bagaimanapun dia inginnya terhadap sesuatu, bagaimanapun dia hendaknya mencapai sesuatu, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mundur daripada menghendaki sesuatu itu. Ini tanda keimanan seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, hendak menjadi orang kaya, agama tidak melarang kita menjadi orang kaya. Asalkan menjadi orang kaya itu sesuai dengan orang kaya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan agama terhadap orang kaya? Pertama, kasbul halal, usaha yang halal. Silakan jadi orang kaya, silakan hendak sugih. Ayu hendak sugih, tapi berusaha nang halal, cari duit nang halal.
Yang kedua, biniyatin salihah, dengan niat yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik. Artinya kalau aku kaina jadi orang kaya, aku akan demikian berbuat kebaikan. Nah, itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata dia sudah berhasil menjadi orang kaya, bagaimana mestinya menjadi orang kaya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Pertama, luzumut tawadu. Orang kaya itu selalu melazimi sifat tawadu. Jangan hanya lagi miskin bersifat rendah hati, begitu kaya sombong. Nah, ini kada sesuai dengan ajaran agama kita. Yang kedua, nafiyul kibir, menolak kesombongan di hatinya. Karena harta ini adalah salah satu di antara 7 sebab yang menyebabkan orang tersirip ke dalam kesombongan. Karena dia merasa punya harta yang banyak, karena merasa punya kekayaan, itu sangat mudah didatangi perasaan besar, perasaan sombong ini. Yang ketiga, kalau dia sudah kaya, dawamu syukur, selalu syukur. Artinya apa? Selalu menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang diridai Allah. Tidak menyalahgunakan nikmat. Yang keempat, at-tawassul ila a'malil bir. Dia menjadikan harta kekayaannya itu sebagai alat untuk mencapai amal-amal kebaikan. Yang kelima, al-bashashah bil fuqara wal masakin, manis muka dengan orang fakir miskin. Yang keenam, as-saha, pemurah. Yang ketujuh, mura'atu huquqil khadam, menjaga hak-hak para pembantu-pembantunya. Karena orang kaya pasti banyak berisi pembantunya. Ini pembantu-pembantu mesti dijaga hak-haknya. Apa kewajiban dia kepada pembantu? Jangan sampai gajinya terlambat, jangan sampai honornya tertunda. Nah, ini hak-hak daripada pembantu. Nah, jadi silahkan anak jadi orang kaya. Agama kada melarang kita jadi orang sugih, asalkan dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah berhasil kaya, hendaklah dia orang kaya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang kaya yang seperti tadi. Para sahabat tidak sedikit yang kaya-kaya. Bahkan di antara yang terkaya, Abdurrahman bin Auf, dia termasuk 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, hendak jadi pegawai, hendak jadi pejabat, agama kada melarang kita menjadi pejabat. Baik jabatan rendah atau jabatan tinggi, agama kada melarang. Asalkan kita mencapai kedudukan itu dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Dan kalau sesudah jadi pejabat, jadi pejabatlah yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pejabat yang beriman. Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang hendak jadi pejabat itu? Pertama, ahliyatuhu lil imarah. Dia memang ahli. Memang ahli dalam jabatannya itu. Ini hendak jadi apa misalnya? Jadi lurah.
jadi pembakal. Memang inya bisa urusan-urusan mengatur masyarakat. Memang inya pandai administrasinya. Memang inya ada sekolahnya untuk itu. Nah silahkan. Yang kedua, biniyatin salihah, dengan niat yang baik. Kalau aku jadi lurah, kampungku akan islami. Segala macam bentuk maksiat akan kuhalangi. Nah ini niat yang baik. Ini lurah yang beriman kepada Allah. Kalau sudah punya niat seperti itu. Nah kalau sudah berhasil menduduki satu jabatan, bagaimana agar dia menjadi pejabat yang termasuk dikatakan rasul beriman kepada Allah? Pertama, as-syafaqah lir-ra'iyah. Dia sayang dengan rakyatnya. Nah, sayang dengan rakyatnya. Macam para pejabat-pejabat yang salihin dahulu, mereka tiap malam berjalan mengelilingi kampung-kampung, di mana rakyatnya tidur, di mana rakyatnya berdiam, apakah makan mereka, apakah sakit mereka, apakah susah mereka. Nah ini pejabat-pejabat yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-syafaqah lir-ra'iyah, kasih sayang terhadap rakyatnya. Yang kedua, kalau sudah jadi pejabat itu al-fikru qabla al-amr, berpikir matang sebelum perintah. Pikir akan bujur-bujur sebelum melaksanakan, mengeluarkan perintah. Apakah manfaatnya ini ada, apakah kebaikannya ada, apakah sesuai dengan hukum agama, apakah bertentangan dengan Allah dan Rasul. Beliau sudah biris, hanya keluarkan iska, surat keputusan. Yang ketiga, al-adlu, adil. Orang menjadi pejabat itu kada tahu di keluarga, kada tahu di kemanakan, kada tahu di marina, kada tahu kai, kada tahu ipar, kada tahu mintua. Di mata seorang pejabat sama sebagai rakyat jelata. Ini pejabat-pejabat yang sudah dicontohkan oleh para salihin dahulu. Yang ketiga, al-amanah. Amanah. Bahwa jabatan yang diberikan kepadanya itu adalah amanah. Yang satu saat nanti akan ditanya oleh Allah tentang amanah itu. Yang kelima, nafiyul kibir. Menolak kesombongan. Pejabat itu mesti tawadhu. Karena dia khadamur rakyat, dia khadamnya rakyat, rakyat yang menghidupi mereka. Mereka bisa diam di rumah yang mewah, mereka bisa bermobil yang mewah karena rakyat. Karena rakyat. Jadi jangan sombong dengan rakyat. Ini pejabat yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kada melarang kita untuk jadi pejabat, asalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mujalasatul ulama was-salihin. Pejabat ini mesti semajlis dengan ulama dan orang-orang saleh. Sehingga apa yang mereka putuskan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pemerintah, pejabat mesti semajlis dengan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama." Ujar Nabi kita, sejahat-jahat ulama, ulama yang selalu datang kepada pejabat. Jadi ulama nang katuju kepada pejabat itu ulama nang jahat, ujar Nabi kita.
wa khiyarul umara, dan sebaik-baik pejabat. Alladzina ya'tuna la ulama, mereka yang suka datang kepada ulama. Itu sebaik-baik umara. Sebaik-baik pejabat itu yang suka datang kepada ulama untuk meminta petunjuk, meminta nasihat bagaimana membuat kesejahteraan rakyat. Bukan datang kepada ulama untuk mencari dukungan, minta dukungan supaya dipilih, itu lain lagi kisahnya itu. Nah, pejabat yang beriman itu pejabat yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu untuk menambah wawasan agama. Itu pejabat yang baik. Pejabat yang dikatakan tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa kita ini menjadi susah? Kenapa rakyat ini menjadi sengsara? Karena di atas kita pejabat-pejabat yang jauh dari petunjuk ulama. Mana ada pejabat-pejabat yang aktif di majelis taklim? Jarang amunnya ada. Berarti mereka sudah tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir ke majelis taklim paling-paling handak pilkada ke Bana Hambaleng. Ini iman seseorang. Pejabat yang beriman. Silahkan hendak jadi pejabat kenapa, agama mendukung, asalkan mengikuti peraturan dan jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khiyarul umara alladzina ya'tuna la ulama, sebaik-baik umara itu umara yang datang kepada ulama. Nah, kalau umara ini sayang dengan ulama, kalau umara ini cinta dengan ulama, jangan suruh ulama datang kepada mereka, karena akan jadi ulama-ulama yang jahat, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi, andai kata seseorang hendak berkeluarga, hendak mencari pasangan hidup, hendak kawin, agama kita mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan, atau orang tua mencari minantu umpamanya, Rasulullah SAW mengajarkan ad-din, ad-din agama. Cari pasangan hidup ini nang seagama. Amunnya minantu, cari minantu, calon minantu nang seagama. Jangan nang beda agama. Kristen Islam, Islam Kristen, Kristen ya Islam lawan Yahudi, lawan Hindu, Buddha. Ini sudah sekadar sesuai dengan ajaran Rasul. Pilih yang seagama. Kalau sudah tahu pada Islam, teliti Islamnya. Islam apa? Kan Islam banyak. Nah, cari Islamnya, Islam yang macam apa?

Bila tiga itu orangnya disebut hasab. Nah, hasab lebih daripada sekedar nasab. Kalau orang itu bernasab baik sampai tiga, ngarannya zul hasab, punya hasab. Oh, jadi abahnya baik, kainya baik, datunya baik. Sudah dapat orang yang salih, abahnya salih, kainya salih, datunya salih. Wal jamal, keilukannya. Keilukannya. Maka ilukan ini atau kecantikannya, ketampanannya itu relatif. Artinya agama kada mau ukur. Karena menurut saikung tuh bungas jeung saikung kada tuh bisa terjadi. Membungasin jadi gini kok nyata aja yang lain berada lagi. Itu relatif. Jadi saikung kada ya aku pasal bungas yang lain. Nah, itu kada kalau disoalkan. Itu masing-masing orang menilainya. Cari nang jamal. Yang keempat, al-mal, nang punya harta untuk hidup ini. Nah, agama mengajarkan demikian. Kalau kita mencari pasangan hidup atau orang tua mencari bakal menantu nang macam itu perkawinan yang beriman, perkawinan yang menurut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tajammul bil libas, berhias dengan pakaian. Disuruh. Kada melarang agama kita berhias dengan pakaian yang baik-baik. Bahkan kita disuruh sembahyang dengan pakaian yang baik. Tetapi pakaian yang baik itu pakaian yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mutlak satirul aurah, menutup aurat. Nah, kayak apa aja harapnya pakaian, kalau terbuka aurat itu sudah dianggap Rasulullah kada beriman. Satirul aurat, menutup aurat. Menutup aurat belum cukup. Yang kedua, latal basuddiq warraqiq, dia tidak memakai yang sempit dan tipis. Menutup aurat, tapi bilang kayak kantatnya itu berlipat-lipat aja batisnya leh. Orang menyambut selawar jin ngarannya. Selawar jin ngarannya aja sudah jin berulah. Bujur ya kandal, menutup aurat tapi sempit. Nah, memperlihatkan anggota tubuh, bentuk anggota tubuh. Orang memakai itu kawan benar lawan jinnya. Menutup aurat tapi jangan kayak itu. Jangan kayak itu. Menutup aurat tapi tipis. Nah, bujurnya aurat tertutup cuma tipis, kelihatan masih kulit-kulitnya. Itu yang disebut Nabi dalam sebuah hadis, berpakaian tapi bertelanjang. Ariyatun kasiat, bertelanjang berpakaian. Berpakaiannya cuma tipis, kelihatan kulitnya. La talbasul syuhrah, tidak memakai pakaian yang mencari popularitas. Artinya kada mencari pakaian nang pakaian popularitas. Nah, orang kada ada memakai itu, seorang mulai memakai. Nah, jadi orang cengangan, oh baiknya itu umpamanya mencari popularitas. Walaupun menutup aurat, walaupun tebal, walaupun longgar, tetapi memakainya untuk syuhrah, popularitas, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati nang bebusana muslim tuh. Asa sudah bujur bebusana muslim, belum tentu bujur. Kadang-kadang busana muslim dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi syuhrah, mencari popularitas.

belum tentu berbusana muslim itu baik. Kalau busana muslimnya itu lisuhrah. Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thawban mithlah thumma yulhibu fihin nar. Barang siapa berpakaian untuk popularitas kemasyhuran, Allah beri pakaian dia pada hari kiamat seperti itu, kemudian Allah nyalakan pada pakaian itu api neraka. Nah, jadi kan baik juga. Jadi silahkan nyoba pakaian yang baik, berhias, cuma jaga jangan sampai termasuk yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperhiasi diri. Agama menyuruh, menganjurkan agar kita membersihkan diri kita. Memotong apa yang perlu dipotong, mencukur apa yang perlu dicukur supaya kelihatan rapi dan bagus itu manusia. Nah, tetapi di dalam ini ada batasan-batasan, ada larangan-larangan untuk mempercantik diri seseorang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan wal mughayyirat li khalqillah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang mempercantik dirinya dengan cara merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Hidung langka ada bagus, dibagusi supaya pina mancung. Dagu langka ada bagus, dibagusi supaya dagunya bagus. Nah, kahilalatnya ada, kebanyakan dibuangi sepalih-palih, nang baik-baiknya aja digenakan. Ini merubah ciptaan Allah, dan ini dilaknat oleh Allah. Nah, kita diisi bini macam itu, bini kita bini yang dilaknat Allah. Berarti kita guring seranjang lawan yang dilaknat Allah. La'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat perempuan yang mencukur atau merapikan alisnya. Dilarap, ulahan Tuhan sering baikan alis dilarap, diganti lawan sepidol, dicurit. Pintar benar itu. Baik ulahan Tuhan dah. Dilarap, dibuangi, diulah sepidol, diulah. Ini termasuk dalam hadis ini, la'anallah an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat orang yang mencukur dan orang yang minta dicukur. Nang tukang gawe sama, nang madang sama, dilaknat juga oleh Allah. Ini kita bayangkan diri kita dilaknat oleh Allah. Kita sembahyang menghadap Allah, kita membaca Quran, kita berzikir. Sedangkan kita manusia yang dilaknat oleh Allah. Setiap kali zikir yang kita ucapkan, salawat yang kita sampaikan, Quran yang kita baca, bukan dibalas pahala oleh Allah, tetapi dibalas kutukan oleh Allah. La'anallahu al-kasirah wal-maksurah. Allah melaknat orang-orang yang mengusahai perubahan warna kulitnya. Kan ada obat-obatan yang memutihkan warna kulit. Dilaknat oleh Allah. Memakainya dalam seminggu putih muha. Bila kali tak pakai, hilang pada asal kulitnya. La'anallahul qasirah wal maksurah. Allah melaknat perempuan-perempuan yang bekerja sebagai orang demikian dan perempuan yang dikerjakannya. Memakai obat-obatan, memakai alat apa untuk memutihkan wajahnya. Nah, itu dilaknat juga oleh Allah. Nah, ada aja dipelihara. Nah, memelihara kada apa-apa.
disuruh memelihara supaya jangan berhirang, gak ada apa-apa. Misalnya anak kahutan tabal bubur yang kayak tuping lah. Nah, orang tak bingung-bingung kahutan tu punya tabal bubur itu supaya jangan hirang, gak ada apa-apa nih tu. Supaya hirang berdua mungkin ya lah. Ini supaya jangan hirang, nah bubur kayak tuping kahutan, gak ada apa-apa nih tu. Ini memutihi yang sudah ada nih diputihi pulang, itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, jadi keimanan kita kepada Allah diuji dengan hal-hal demikian. Sampai di mana iman kita kepada Allah, kita dihadapkan kepada demikian. Kalau kita berkehendak sesuatu, kita tanding dengan ajaran agama. Apakah ajaran agama merestui atau kada? Bila kada merestui, kita mesti mundur kalau kita punya iman. Nah, kalau kita kada beriman itu sudah kada ada kisah nang kaya apa aja digawinya. Baik ditantang oleh agama atau kada direstui oleh Allah atau dilaknat, inya karena kada ada imannya, semuaan perasaannya rasa bulih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian dari apa yang dimaksud Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Nah, kemudian yang terakhir daripada kitab ini adalah hadis yang ke-42. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: Lepian ditakdirakan balaki wan orang kalua pasti tapa laki. Di mana? Apa bukannya nih? Kaloh waloh. Di mana-mana guru jajalannya seorang diam jauhnya di sini pajang tapa laki ke kalua. Tuhan ampun urusan. Nah, kata kawa di apa-apa eh? Pokoknya aja Tuhan takdir ikam belaki wan orang kalua, tapi jadi nomor tiga. Misal, benar, ada orang kalua nih di perjalanan singgah istirahat, minum isnior. No. Mau langsung manateng. Satrop ngento. Orang kurau nih, bisa beda motor, mogok di hadapan isnior tadi. Lalu karena orang kadada seikong-ikong menolong, orang kaluani baparak. Kenapa dengjar? Mamarake nih. Ano kae sepida nih mati bakajut. Ulun kada mengerti nah, ano mahihidupi ba apa-apa, maklum ulun bibinian, aja dengan ulun mencoba. Mudahan mau. Toh kae mencoba-coba nih. Tapi ngaran lalaki ini tangannya ini kan multi talenta, artinya saraba bisa. Ya maklum orang kalua kan orang tabalong tuh semboyannya saraba kawa, kawa beucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Nah itu. Kawa beucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Akhirnya inya ini memprediksi mun kayak ini caranya distatar kada mau, disalingar kada mau, dibukanya akhirnya dicek pas businya betager. Dibarasihinya businya tadi kan. Adalah ding hampalasnya. Pas dicek-cek ada di buah lapak hampalas. Kebelujuran kisahnya ada nih. Di hampalas ae. Dikaringakan, begambat, dipasang, akhirnya mau hidup. Bibini tadi pun mengatakan, ulun terima kasih banyaklah kalah lawan pian sebagai tanda terima kasih ulun, karena pian sudah jua minum di situ. Kada kawa jua ulun menawari lagi, ulun anu jenah kena hendak mengirim anu ada kiriman lewat rekening, kawalah ulun minta rekening pian. Oh bisa dingai, dibarilah rekening Bank Kalsel. Bang Kalsa. Abis itu ujar biniannya, mun ulun mengirim wara, kena pian kada tahu siapa mengirimnya, kawalah ulun minta nomor WA pian. Supaya ulun kau memberitahuakan. Oh inggih jalakannya, amunnya pian hakon, men-save nomor ulun, siap ulun beriakan. Inggih jebiniannya umma, ulun himung benar pian tu seakan-akan malaikat menolong ulun di tengah-tengah kegundahan ulun. Mulai dah, itu bahasanya tuh mengarah ke satu tempat dah. Inggih jalakannya. Mulai ya. Akhirnya ba chatting-chattingan bapa pandiran. Rasuk merasa nyaman, merasa diperhatikan. Sampai lalakiannya ni memperhatikan tarus sudah lading pian makan, sudah lapian mandi, sudah lapian sembahyang. Ke majelis lapian saban minggu tu berapa kali ke majelis ni ka wadah Guru Sulaiman ulun ke majelis say. Nah di masjid sini ulun ke majelis say inggih bagus benar pang pian. Ulun ketujuh binian ahli majelis kok. Oh jer lakian mulai layau bandir. Akhirnya merasa nyaman. Ketika merasa nyaman jer biniannya, kita ni napanah ulun ni asa nyaman pang lawan pian. Ulun jujur aja nah, jujur juga aja lakiannya. Ulun hajar ini nah kenal dengan binian yang bisa memberikan rasa nyaman lawan ulun. Ulun kira pian adalah tulang rusuk ulun yang selama ini ulun cari. Okay. Rabah waloh. Akhirnya biniannya pun nyuruh berdatang. Nah, mulai kalua datangan dua buah mobil berdatang ke kurau. Nah, dipintai orang 15 juta. Kayak apa? 15 juta akor haja kah? Jangan 15 jalakiannya, 20 ulun tahure. Karena mencari bibinian nah yang kayak ini lapah cecariannya. Oh, saking artinya binian ini sempurna di mata si lelaki tersebut. Akhirnya tak kawin lawan orang kalua. Kenapa? Maka tak kawin tak takdir. Di mana jalan takdirnya penyebabnya? Ya kerusakan sepeda motor. Adalah yang itu terjadi. Dede. Adalah. ada. Oh, ada lah.
1: Ada.
0: Bapak lalu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun memulai tausiah, ulun ingin membalas pembawa acara. Iwak kering cacapan asam. Zaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan nang nyaring menjawab salam, mudah-mudahan hidupnya suksesan.
2: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil qail, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa nuri kulubina Muhammad imamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد, yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di tengah-tengah kita, di antaranya orang tua kita Al Habib Agil Bahashim wal Habib Zain Al Aidrus dan para habaib yang lainnya, serta yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus ayahanda kita Guru Sulaiman yang bisa berhadir di tengah-tengah kita, dan guru-guru yang lain, serta yang terhormat para pejabat pemerintah, bil khusus hadir di tengah-tengah kita Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta ibu, dan didampingi oleh camat Kecamatan Kurau, alhamdulillah. Camat Bumi Makmur ada juga, masya Allah, alhamdulillah. Juga kita dihadiri dari kepolisian, alhamdulillah, bisa duduk bersama-sama pada hari ini. Hadirin, hadirat sekalian, ya ulun hormati, ya ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengenang kehidupan para ulama dan aulia yang telah mendahului kita. Bulan Dzulqa'dah banyak Allah mewafatkan wali-walinya. Di antaranya yang kita hauli pada saat ini, Al-Imam Kutubud Da'wah Wal-Irsyad Waghawthul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini memiliki amaliyah, peninggalan amaliyah yang sampai hari ini amaliyah beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan di wadah kita ini setiap malam pasti ada orang nang membaca amalan nang ditinggalkan sidin, yang dikenal dengan sebutan Ratib Haddad, Ratibul Haddad. Kalau di Kalua itu biasanya istiqomah perbuah langgar masjid ma'amalakan Ratibul Haddad ba'da maghrib. Dan Ratib Haddad yang diistiqomahkan di Kalua itu yang versinya panjang, yang ditulis oleh Ustadz Hasan Baharun di dalam buku beliau. Itu yang biasa diamalkan, kan versinya macam-macam. Nah, beliau ini yang kita hauli pada saat ini. Anu akan pang kipas angin seikit. Anu nih, baju ulun. Kayaknya nah. Gelibur-gelibur kayaknya nah, melayang. Nah, karena guru teh. Ya kayak itu jigin dulu. Sekira jangan gagal libur. Mana kana guru, mana kana bupati. Dubul katulahannya. Gagal libur, Pak.
0: lain bahasa sini lah. Galibur-galibur tuh. Nah, itu nah. Galibur ngarannya. Jadi hari ini kita mahauli Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sedikit ulun kisahkan bagaimana beliau. Tujuan kita mengisahkan itu supaya tambah pengenalan kita kepada beliau, sehingga kekuatan ikatan cinta kita ini tambah kuat kepada beliau, lalu nyaman hendak maumpati kayak apa beliau. Dan nilai plusnya, orang mengisahkan wali itu akan mendapatkan rahmat yang banyak. Sebagaimana disebut di dalam azhar, inda zikris solehina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan biografi orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala nurunkan rahmat yang sangat banyak. Rahmat diberikan kepada si pembaca, rahmat diberikan kepada orang yang mendengarkan kisah si wali itu tadi. Ini nilai plusnya. Belum lagi nilai-nilai yang lain yang sangat banyak tak terhingga. Siapa itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Jar pengulo tadi disalok sidin bedahulu. Daripada guru nak menjelaskan, baik aku medahkan bedahulu aja sidin. Soalnya yang dipajang foto di belakang ini bukan foto beliau. Karena Habib Abdullah Al-Haddad itu wafat tahun 1132 Hijriah. Wafat Imam Haddad, lahir Syekh Samman. Fotografer adalah zaman itu. Kira-kira dah. Andaikan foto Habib Abdullah Al-Haddad itu ada, tentunya orang-orang di Kota Tarim, di Hadramaut mungkin memilikinya. Foto yang ada di belakang kita ini namanya foto Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sidin ini di Bogor. Sidin di Bogor. Habib Alwi Bogor. Di Bogor sidin nih. Abah sidin Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Ading sidin masyhur namanya Habib Husain Jombang. Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Nah, itu Habib Husain Jombang ading sidin. Nah, kalau ini kakaknya. Sidin ini di Bogor. Adalah murid Habib Alwi ini yang masih hidup sampai wayah ini? Ada. Siapa? Di Madinah orangnya. Dulu sidin di Indonesia mengaji lawan Habib Alwi ini. Wayah ini diberi gelar Syafi'i hadas zaman atau Syafi'i saghir, saking pintarnya ahlinya dalam masalah fikih. Digelar Al-Faqih. Siapa beliau? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu lawan Habib Umar Mirwai. Karena sama-sama minantu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pintar orangnya. Itu di Indonesia bahari mengaji lan Habib Alwi. Wayah ini badiam di Madinah. Bahasa Indonesia sidin udah bisa lagi. Bahasa Arab tuh bang. Dan manamui Habib Zain uyuh. Orang bailang ke Madinah tuh paling rancak tatamu anak sidin Habib Umar. Habib Umar bin Zain bin Smith. Jarang tatamu Habib Zainnya, karena sidin ini termasuk orang yang diawasi benar oleh pihak pemerintah di sana. Karena kita maklum ada perbedaan kayak itu nah. Nah, ini Habib Alwi, Pak, Bu, Habib Alwi. Kalau pian ziarah ke Bogor, takoniha di mana makam sidin? Abah sidin di Tegal. Nah, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu, abah sidin ini, bila tulakan haji, orang bahari itu kan bakapal, tulak haji bakapal. Bila tak imbai lawan abah sidin, sakapalan itu berapapun jumlah manusianya digratiskan sidin makan dan minum selama di kapal tulak sampai bulik. Bayangkan sugihnya abahnya sidin nih, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Pokoknya bila tapa imbai sidin tulak haji bapuku awak wara. Orang bahari 3 bulan tulak haji itu. Bakapal tuh paling satu mat tulak 3 bulan, bulik 3 bulan, setengah tahun ya datang. Kaito orang bahari. Mun wah ini 10 jam 11 jam sampai dekat Jeddah. Atau ke Madinah sampai bahari 3 bulan tulak 3 bulan bulik. Kada mungkin orang di sana sabu bulan haja pasti main tahunan diaman di Makkah. Itu orang bahari. amun tulak imbah kawin berarti anan bini ulihan di kapal tuh aja apanya adana digawi buka laut dilihat apa ada bini ha digulai lagi di hija turang bahari mun wahini da saat mulah anak lagi di pesawat membayar imbah nang taguring bangun sampai yang mudah nah ya orang bahari jadi bila zaman Abah Sidin nih abahnya Sidin lah lain Sidinnya abahnya Sidin itu wani menggratiskan sakapal sakapalan itu nah mulai tulak sampai bulik barasnya kah apa aja makanan Sidin nama nanggungnya berarti sugih apa kada nah kita bertawassul lawan Sidin ya Allah berkat Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad abahnya Habib Alwi Al-Haddad ini karena Sidin sugih mudahan kesugihan Sidin pian andak lawan kami berataan orang wali itu sugih-sugih pian nyaman sugih juga pada susah mulai bahari sampai wahine mbak orang sugih itu nyaman tahulah aku anak ke Makkah jar sembahyang orang bisi pesawat seorang nyaman nah itulah ke Makkah kenapa nyaman sugih juga pada kada nya duit ini memang kada dibawa mati tapi bila hidup kada berduit tarasa mati ujuran nah, kita ada perlu duit nukar pintol pakai duit nukar sayur pakai maulah masjid pakai hendak kawin pakai naik haji pakai mana iki haji bang pakai duit juga mana iki haji tau aku cuma haji hendak dijujur nah duit juga pakai duit seberataan nah makanya nyaman benar munnya kita diberi Tuhan kecukupan hidup nah mudahan nah berkat keluarga Sidin mudahan kita diberikan Tuhan kesugihan kecukupan selama hidup di dunia. Nah hadirin sekalian, Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau dilahirkan di daerah Subair. Subair itu letaknya di pinggiran Kota Terim. Dan beliau diberikan Allah ujian yang sangat-sangat berat. Apa ujiannya kepada beliau? Umur 4 tahun Habib Abdullah Al-Haddad kena penyakit cacar. Kena penyakit cacar yang mengakibatkan kedua belah mata beliau ini buta. Kada melihat, umur 4 tahun bayangkan tuh. Umur 4 tahun mata Sidin buta kedua-duanya. Tapi walaupun mata Sidin buta kedua-duanya, Allah menggantikan mata yang buta ini bi'ainil basirah dengan mata batin. Mata nang di kapala ni kada melihat, tapi mata nang di dalam hati melihat benar. Kalau ulun diberikan tawaran, ya Nur, ikam hakun mata kapala kah nang buta atau mata hati kah nang buta? Ulun hakun memilih mata kepala buta. Biarlah mata ini buta, yang penting mata hati melihat. Kada bapak? Ma guru pian kada kau melihat nang bungas mata ni matang ini lebih hawas daripada matang ini. Matang ini bisa salah melihat pian. Apalagi membuka TikTok bisa salah lihat. Karena di TikTok tu rata-rata pakai filter. Muhanya bunga-bungas beritaan. Jarang ada na uho. Biar hirang aslinya tampil mencarunong. Mun disintari pang muha. Nah itu di TikTok tu. Ini mata dohir bisa salah penglihat. Tapi kalau mata di sini dibukakan Allah. Kada salahnya melihat. Dan mata batin ini bila dibuka Tuhan kada terhingga. Nang di Makkah kawanya melihat walaupun orangnya diam di kurau. Nang di kalua kawanya melihat walaupun orangnya rahatan di kurau. Itu mata batin. Tapi kalau mata dohir ini terbatas penglihatan. Sebelah dinding masjid kawala kita melihat siapa? Tu tahalang dinding masjid kawala kita melihat siapa di situ? Itu sebelah sana, kawala kita melihat. Dakawa terbatas. Tapi pandangan mata batin tak terhingga. Itu hebatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah makanya manusia itu ada nang matanya melihat, mata hatinya melihat juga. Mata dohir. Ainul basar. Yubusiruna bi'ainil basar. Wa yubusiruna bi'ainil basirah. Mereka melihat dengan mata kepala dan mereka melihat dengan mata batin, double. Mata zahir melihat, mata batin melihat. Untung benar manusia nang kene. Seperti contoh misalnya nang kaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kayak Sayyidina Umar ibn Khattab, matanya melihat, mata batinnya bang melihat juga, matanya memandang Nabi Muhammad dan mata batinnya beriman kepada Nabi Muhammad, serta Allah berikan kelebihan kepada Umar ibn Khattab, mata batinnya bisa melihat pasukan yang berada di jauh sana. Pernah diceritakan karomat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu mengirim pasukan untuk berperang. Ketika pasukan berperang, Sayyidina Umar ini mahutbah. Sayyidina mahutbah di masjid. Sekalinya rahatan mahutbah, ada dalam kata-kata Sayyidina, ayo berlindung di gunung situ. Sayyidina, bingung aja jemaah, kada nyambung. Nah, bekisah jurang ini. Maka menyuruh orang berlindung di balik gunung, padahal dalam masjid. Sekalinya nang dipadahi Sidin disuruh berlindung di balik gunung, pasukan nahrahatan berperang di jauh sana. Ini karomat Sidin, artinya apa? Mata batin Sayyidina Umar itu tabuka. Kawa melihat, ini contoh manusia, yubsiru nabi ainil basar wa yubsiru nabi ainil basirah. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata batin. Tapi ada lagi manusia, yubsiruna bi'ainil basar wala yubsiruna bi'ainil basirah. Ada manusia yang melihat pakai mata kepala, tapi kada kawa melihat pakai mata hati. Mata hatinya ini tertutup. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu matanya dua biji, baik. Hari-hari tetamu Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal menolak dengan kebenaran Nabi Muhammad. Ditolak oleh Abu Jahal, kada tarima Abu Jahal. Mata batinnya ditutup oleh Allah. Mun sudah mata batin ditutup, melihat kebenaran yang dibawa Nabi kada kawa, jauh handak kasyap. Datang di mana Abu Jahal kasyap? Suahlah yang dengar dalam sejarah Abu Jahal kasyap. Dedel kok ditutup Tuhan karena mata batinnya ini dasar ditutup, bahkan istilah bahasa guru bahari dipatri. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Mun sudah dipatri oleh Allah hatinya, otomatis telinganya tuli, matanya pun kada melihat juga. Mata ni cungkung-cungkung, tapi kada melihat kebenaran yang dibawa. Ainul basirahnya ditutup. Mata hatinya ditutup Allah, walaupun mata zahirnya dibuka. Inya kada mau beriman. Bubuahan Abu Jahal tak. Nah, pesawat mata hati itu tertutup, dipadahi mantul pian manjul, ada mau masuk matanya bang, kada mau jua melihat kebenaran. Itu nang jeruma irama nang disambat, yang buta jeruma irama, yang buta mata hatinya, yang tuli jeruma irama, yang tuli kesombongannya sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan. Karena melihat laginya, matanya nih udah diliputi oleh pengaruh hati yang tertutup, sehingga telinga tuli, mata pun seakan-akan buta karena melihat kebenaran. Ini namanya yubsiruna bi'ainil basar wala yubsiruna bi'ainil basirah. Mata kepala melihat, tapi mata batin tertutup. Tapi ada manusia itu yang la yubsiruna bi'ainil basar wa yubsiruna bi'ainil basirah, tidak melihat dengan mata kepala tapi melihat dengan mata batin. Kal Imam Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad Al Haddad, seperti Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad ini, matanya memang buta tapi mata batin melihat benar. Sampai tamu-tamu nambah ilang ke rumah Sidin tuh kada perlu memperkenalkan diri, ikam siapa, handak ma apa, kada perlu. Sidin tahu dah ikam si ano, hajat ikam ano, kada dapat lapah lagi. Nyakanya kita tuh kayak itu nyaman benar, tamu ni bebaris badanayan pandiran kada datang, ikam tak kawin leh je Sidin, kena ikam tak kawin leh wan orang gembut. Nah tak, ikam nak balaki leh, kena ikam balaki eh wan orang kalua. Sidin kasyap dah, orang kalua banyak kayak orang kalua, kada tunggal ulun orang kalua. Kalua kaluit, kalua banyak baduit. Amin. Kayak itu orang bepantun tuh. Jangan bepantun nang kada baik. Ini bepantun akik Yaman jar. Sadikit apa banyak sakit sedikit nyaman tetap paling orang dibalik akik yaman sedikit sakit banyak nyaman orang kayak itu. Nah musa orang juga malah layawakan ke situ sampai pangkalan bon ya. Nah, jangan disambung tuh ada baik ento mun Tanjung Barabai bang napa sambungannya Tanjung Barabai.

orang-orangnya, barang-barangnya, banyak bujang masih. Calon menantu idaman. Siapa? Nang mengancang mukrom tadi siapa? Kori kita kah? Cucuk kok. Ada kok nurut di cingkoknya kita. Kalah di cingkok kita gitu dah. Apanya sebelum mukrom tadi napa tak? Ya Syekhul Mustafa, ngintuh aja cingkoknya hajar nengera kok. Bisa benar kali ini. Banyak ubahnya mukrom. Ulun mengayakan tadi kenapa naiknya ini? Kan tinggi kalau tak. Na na na na na na ikan naik nang naiknya itu nak bisa je suara aja. Amun kata kau mau kontrol, ulun mengayakan deh tadi. Oh sekalinya ahlinya. Oh, ya apa? Ulun mengayakan soalnya banyak video-video tersebar bila lagu mugrom jarang lulus. Bila nang mau apanya nang naiknya tu apa nyata? Fuadi, jarang kata dah. Nang naiknya itu tuh banyak nang kaos itu ngek jangan suaranya. Aduh, ini ahlinya masya Allah lah. Maka itu menyair tuh munnya ahlinya pas benar. Munnya kada ahli mauk juga. Mauk didengar catukan wan sair belain. Kada rasuk ah ada nyaman lalu sakit telinga. Ada juga catukan pas tapi lagunya mauk. Ada juga catukannya pas saja rasuk tapi lagunya ni pindahnya anyok. Lagu na pindah kada tapi baedep. Contohnya nah lagu kada tapi baedep tuh lagu si Malakama. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Tuh lagu kada baedep ngin tahu. Si Malakama dibuatnya kayak lagu situ. Wahdinal husna bihormatihim. Jadi je bagian vokal euy. Aku rangan lagu itu diulah lagu Maulid. Apalagi sawat buat kajian lah lagu si Malakama bungol benar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu lah sawat ada nak adzan kayak tak ambil entar lo tambuk tawakakan. Kada kawa orang adzan tuh baik-baik lagunya kayak apa beturang lagu nang bagus-bagus. Kalau orang jadi kori tahu nada-nada. Misalnya lagu Nahwan diulah ke nada adzan bagus itu. Nahwan itu kan bahagia sedih bercampur bahagia. Nahwan bagus tuh. Kayak itu. Iyalah. Iyalah nahwan itu. Kena jawabnya naik kan?

Gitu. Iya lah tahuan kita. Mau orang ahli mengaji tahu eh. Mana kada ahli nggak ngawara eh lagu orang apa? Ulun bahari belajar eh mengaji belagu tu. Kami bahari pakai anu neh. Apa ngarannya neh? Nang apa ini? Nadi talingannya apa? Pakai nang godol tu. Earphone. Nah pakai earphone tu kami bahari belajar mengaji. Si anu baca jo guru. Nang lain kada kau mendengar. Guru jalan seorang nang behimat mengaji kayak itu bahari ulun masuk juga, cuma sudah anu ni suara kada tapi anu lagi dah, kada tapi tau rusi. Jadi ya kakak itu pang sudah lumbuk makan tarus, kada berjaga lagi, es makan tarus, hantup tarus, akhirnya suara kada tapi normal lagi. Padahal sebujurnya dasar mulai bahari ada normal suaranya itu pang, kesahnya aja kayak itu, kesah wara daripada membela diri, tahu pada dasar aslinya kada harap. Tah 12 dari ya. Mpihan gila. Bo, mpihan gak, Bo? Tepaloh nah. Dah, kembali ke Imam Haddad tadi kisahnya. Jadi Imam Haddad ini matanya nang dohir kada melihat, tapi mata batin melihat. Tapi ada juga manusia itu nang dobel kada melihat. La yubsiruna bi'ainil basar wa la yubsiruna bi'ainil basirah. Mata kepala ni buta, mata hati pun buta juga.

0: Ini parah lalu gini. Siapa contohnya nangka ini? Seorang yang sampai matinya tidak mau beriman kepada Allah. Dari kelompok orang-orang tersebut. Kelompok orang tersebut. Matanya buta, tapi hatinya pun menolak beriman kepada Allah. Tapi kalau nang di zaman Nabi itu sempat beriman lah, tapi zaman Abu Bakar beimannya. Nang orang Yahudi matanya buta, saban hari disuapi oleh Rasulullah, saban kalian disuapi Nabi, inya mencaci kepada Nabi Muhammad. Inya kada melihat wan Nabi Muhammad, dicacinya Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap lemah lembut menyuapakan makanan. Coba mung kita kayak itu. Orangnya buta, ada melihat, kita menyuapi, kita disambati. Tak akan ninjak, bisa. Tapi ini Rasulullah. Tetap Nabi disambati, disuapi Nabi dengan lemah lembut. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar ini batakun lawan Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, adakah amalan Nabi Muhammad yang belum kugawi? Ada jar Aisyah. Saban hari Nabi itu memberi makan Yahudi nang buta duduk di situ disuapi sidin. Abu Bakar menuruti. Sekali menyuapi Yahudi menyimbah. Ini lain nang menyuapi aku rajin. Nang rajin penuh dengan cinta lemah lembut menyuapi aku. Kenapa ini pina kasar menyuapi aku? Lain nih pasti orangnya. Jadi Abu Bakar dasar bujur, orangnya lain. Mana nang rajin menyuapi aku? Orangnya sudah wafat. Siapa namanya opi aku rajin? Itulah Nabi Muhammad. Hanyar sadar nang buta ngene. Inan disambati rajin nyuapi aku, sabarnya Pang Sidin. Akhirnya berkat dikisahkan itu Yahudi tadi pun memeluk Islam. Tapi kan pada awalnya matanya buta, hatinya pun juga buta. Nauzubillah min zalik nang kaya kene. Sedangkan mata ini melihat, mata nang ini buta, lapah digaduh pian. Apalagi sudah mata buta, nang ini buta, dubul lapahnya. Naudzubillah min dzalik. Baisi laki mata melihat, tapi mata batin buta. Kadanya manto buai digaduh. Laki nang kaya itu. Bini karau bemesak mentakoi panci tawakakan ke bini. Bini manyanga iwak talalu masin mentakoi suduk rinjing dihambatakan kamu habini. Hakun jabal latup-latup muha bini. Tidak bini ditampar sampai lepen jahitan tadi ditampar di muha. Bu pian kada hakun ka bu mengadukan ke pihak yang berwajib. Kada je sidin aku ku sandang haja ngaran cinta pang. Bibinian. Kaito kebanyakan binian li. Sekali mengatakan cinta selama-lamanya dia akan tetap cinta. Kebanyakan kada berataan jua. Sapalih banyak jua enang mau. Tapi sekali hati wanita itu tersakiti, untuk selamanya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Karena hati wanita itu bagaikan cermin. Mar'ah itu maknanya wanita, mir'ah maknanya cermin. Kenapa mir'ah dan mar'ah disamakan tulisannya, hanya bacaannya yang berbeda? Karena hati bibinian itu laksana cermin. Sekali cermin itu pecah, sulit untuk diperbaiki kembali. Maka dari itu wahai para lelaki, jagalah hati para wanita Anda. Karena sekali hati wanita itu tersakiti, selama-lamanya ia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Rabah walah. Walah tuh diserabah tuh dahulu. Walah caget ke atas mebe. Pesawat walah caget kayak apa? Tinggi pohon waloh ke atas nang kayak pohon binjai. Ada kau bayangkan pian pohon kariwaya, pian suhala melihat buah kariwaya, pohon beringin halus kaganal kah? Halus lah. Tapi ada waloh pohonnya halus kaganal kah? Tapi buahnya mun dilihat-lihat li, Tuhan tuh kada adil lah ya. Napa maka pohon ganal buah halus, ada nang ini pohon halus buah ganal. Ada enang menyambati Tuhan kada adil jaka itu. Kada adil Tuhan nijar pohon beringin sing ganalan tapi buahnya sing halusan. Kada adil lalu. Barabah di buah pohon beringin benaung. Sakalinya taguring. Baya taguring di buah pohon kariwaya tadi tak gugur buahnya pas kana hidung. Sakali buah kariwaya tadi gugur kana hidung hanyar sadar. Buah kariwaya na halus nilih gugur. Seandainya kariwaya ni buahnya kaya waloh. Gugur ke hidung. Apa kena mauk, Bian? Binjut muha. Nah, jadi jangan wani-wani badahkan Tuhan kada adil. Beh, kada adil Tuhan, pohon karewaya buahnya halus. Pohon nang waloh halus tapi gandal buah, kada adil. Adil. Saurang bener ya, kada paham. Nah, apa pelajarannya di situ? Jangan coba-coba menengkar takdir nang sudah ditakdirkan Tuhan lawan kita. Kada usah gin berduka cita, bertahan tu sudah ditakdirkan Tuhan. Tulisannya la tukatsir hammak ma qadir yakun. Lah anda nyambung ai buhannya naikin naik bulan Zulhijah ramai ai to. Kada usah sedih, kada usah duka cita. Ma qadir yakun, apa nang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Lepian ditakdirkan balaki wan orang kaluak pasti tapa laki. Di mana? Apa kabuhannya nih? Kaloh waloh. Di mana-mana guru jajalannya seorang diam jauhnya di sini pacang tapa laki kakak luak. Tuhan ampun urusan. Nah, kata kawa di apa-apa eh? Pokoknya aja Tuhan takdir ikam belaki wan orang kaluak tapi jadi nomor tiga. Misal sakalinya napa nah ditakdirakan Tuhan tatamo, di mana tatamonya? Sakalinya Tuhan maaturakan bagus benar, ada orang kaluani di perjalanan singgah istirahat minum isnior no mau langsung manating satrop ngento. Imbah itu si orang kuraung ini orang kuraung ini besar beda motor mogok di hadapan isnior tadi lalu karena orang kada ada seikong-ikong menolong orang kaluani baparak kenapa deng jar mamarake nih ano kae sepeda ni mati bakajut ulun kada mengerti nah ano mahihidupi ba apa-apa maklum ulun bibinian aja dengan ulun mencoba mudahan mau toh kayak mencoba-coba nih tapi ngaran lalaki ini tangannya ini kan multi talenta artinya saraba bisa ya maklum orang kalua kan orang tabalong tuh semboyannya saraba kawa kawa beucap, kawa menggawi, kawa menyandang nah itu kawa berucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Akhirnya inya ini memprediksi mun kayak ini caranya distatar kada mau, disalingar kada mau, dibukanya akhirnya dicek pas businya batagar. Dibarasihinya businya tadi kan. Adalah ding hampalasnya. Pas dicek-cek ada di buah lapak hampalas. Kebelujuran kisahnya ada nih. Di hampalas saya dikaringakan, begambat, dipasang akhirnya mau hidup bibini tadi pun mengatakan ulun terima kasih banyak lah kalah lawan pian sebagai tanda terima kasih ulun karena pian sudah jua minum di situ kada kawa jua ulun menawari lagi ulun anu jenah kena hendak mengirim anu ada kiriman lewat rekening kawalah ulun minta rekening pian oh bisa dingai dibarilah rekening bank Kalsel. Bang Kalsa. Abis itu ujar biniannya, mun ulun mengirim wara, kena pian kada tahu siapa mengirimnya. Kawalah ulun minta nomor WA pian. Supaya ulun kau memberitahuakan. Oh inggih jalakannya, amunnya pian hakon, men-sep nomor ulun, siap ulun beriakan. Inggih jebiniannya umma, ulun himung benar pian tu seakan-akan malaikat menolong ulun di tengah-tengah kegundahan ulun. Mulai dah, tu bahasanya tu mengarah ke satu tempat dah. Nggih jelakannya mulai ya akhirnya bechatting-chattingan bapak pandiran rasuk merasa nyaman merasa diperhatikan sampai lalakiannya nih memperhatikan taruh sudah lading pian makan sudah lapian mandi sudah lapian sembahyang ke majelis lapian saban minggu tuh berapa kali ke majelis nih ke wadah guru Sulaiman ulun ke majelis saya nah di masih git sini ulun ke majelis saya inggih bagus bener pang pian ulun ketujuh binian ahli majelis kok oh jer lakian mulai lah ya bandir akhirnya merasa nyaman ketika merasa nyaman jer biniannya kita ini napanah ulun ni asa nyaman pang lawan pian. Ulun jujur aja nah, jujur juga aja lakiannya. Ulun hajar ini nah kenal dengan binian yang bisa memberikan rasa nyaman lawan ulun. Ulun kira pian adalah tulang rusuk ulun yang selama ini ulun cari. Okay. Rabah walah. Akhirnya biniannya pun nyuruh berdatang. Nah, mulai kalua datangan dua buah mobil berdatang ke kurau. Nah, dipintai orang 15 juta. Kayak apa 15 juta? Akor hajakah? Jangan 15 jalakiannya, 20 ulun tahure. Karena mencari bibinian nah yang kayak ini lapah cecariannya. Oh, saking artinya binian ini sempurna di mata si lelaki tersebut. Akhirnya tak kawin lawan orang kalua. Kenapa maka tak kawin? Takdir. Di mana jalan takdirnya penyebabnya? Ya kerusakan sepeda motor. Adalah yang itu terjadi. Dede. Ada. Oh, adalah. Ada. Bapak lalu. Ulun mana tak ulun lah ya ulun datang di mana ulun aneh lalu am belikannya ya Allah ya Rabbi doa ni ulun biniannya dah ulun tetap setia biniannya setiap tikungan ada apa apanya bo meranyau ibuane pina turun akan parukiahan nek kena marah nyaranyao nek inya buai buhan pian tu mudah takluk dengan laki-laki karena dua ini perhatikan binian nek senjata laki-laki itu dua yang paling lapah ditangkis oleh bibinian dua senjata lelaki apanya gurunan dua bang oh tiga lah. Nah, nantuhan ya dah malah jari lalu jurang dua tiga aja senjata lelaki jar. Karena kau orang berpengalaman. Alih juga pun kurau ni lah. Senjata laki-laki paling ampuh menaklukkan wanita satu gombalannya. Binian tu bilang karena gombal ganal baju pada awak. Halus baju orang umur oh. Mudil lah. Nah, bin ano lakiannya marayo. Ulun liang ay tohok juo menyuruh febi binian di mana-mana. Kada suah ulun menemuakan bibinian yang akhlaknya nang kaya pian. Ulun tamuakan tohok ulun pancing supaya pian sarik kada mau juo pian sarik. Nang karancakan rajin mantan-mantan ulun toh. Wah, artinya lakiannya ni pengembara cinta juga nih. Mantan-mantan ulun tuh hanyar dites sebut sekali udah hamok. Pian 10 kali lu udah ulun mentes kada mau hamok-hamok juga. Ulun ni yang ngai orangnya dasar kada panyarikan. Kada gesah tuh pang. Ini pang idaman hati ulun. Belahan jiwa ulun. Kada kawa ulun hidup tanpa pian. Wah, itu mulai nak binian. Apa? Karena digombal. Eta. Yang kedua, senjata lelaki itu perhatiannya, Bu. Perhatiannya, sudahlah pian makan. Sudahlah pian minum. Lah kasih pian guring lagi. Kena pian garing pulang. Itu perhatian kayak itu mulah bibinian kelepek-lepek. Nah makanya bibinian wajib anda waspada tatkala ada seorang laki-laki memperhatikan anda kayaknya berlebihan. Itu mungkin ada udang di balik papan. Entah apa yang ia niatkan, wallahu alam, Tuhan yang Maha Rahman lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nah hanya pian bener ya berjaga-jaga bu ay dinto panas nyari ya. Jam 12 dah. Jam 12 sikir gelah. Belum lagi taka kayak Guru Zainal Ilmi belum. Hanya Habib Abdullah Al-Haddad. Jam 12 dah. Nah, jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa benar pian. Sidin menjabat wali kutub 60 tahun. Mulai umur 20 sudah jadi wali kutub. Coba pian bayangkan. Umur 20 jadi wali kutub. Kita umur 20 sibuk mah, Pak. Ayo. Kita umur 20 sibuk nulis surat to the point aja 4x4 16 sempat tak sempat harus dibalas pakai kertas diary itu menulisnya nang belop-lop gitu dah dikirim zaman kertas HP gede Itu umur kita 20 loh, bersusuratan lawan bibinian. Iyalah. Han, kayak bahana jadi wali, Sidin 20 sudah jadi wali kutub, sampai 60 tahun menjabat jadi wali kutub. Lawas biar. Kada gegempangan Imam Ghazali jadi wali kutub cuma 3 hari. Imam Ghazali itu orang biasa, bukan keturunan Nabi. Diberikan Tuhan pangkat kutub 3 hari, wafat Imam Ghazali. Ada sanggup, bahkan ada jar orang wali itu nang diandaki ikam jatuhan malam ini nah jadi wali, kepalanya asanya hirang langsung bohuban. Ada nang kayak itu. Nih, hendaklah pian jadi wali. Lapah menyandang jadi wali, tahulah. Menjadi wali anaknya mana ulah terus. Keluar anak jadi wali anak, han. Menjadi wali Allah Ta'ala berat pian. Habib Abdullah Al-Haddad 60 tahun jadi wali kutub. Masya Allah benar. Di mana makam Sidin? Di Kota Tarim. Di Kota Tarim, di pemakaman Zambal Hadramaut. Mudahan kita ditakdirkan Tuhan kawat ziarah ke sana. Ini handa 4 kena. Ayo kita beimbayan bulan Syaban. Insya Allah bulan Syaban lah sebelum puasaan. Bayar Pak. Ya mungkin 55 juta kah bayarnya saya itu umroh plus Mesir dan Tarim. Nah nyaman gitu. Sikit gila. Nah kemudian kita mengenang akan haul Kiai Haji Zainal Ilmi bin Abdul Somad Al-Banjari. Di sana orang-orang menyambatnya Angah Ilmi di dalam pagar Martapura. Ada juga nama nyambat Anang Ilmi. Guru Zainal Ilmi ini termasuk salah satu guru spiritualnya Insinyur Soekarno. Salah satu Insinyur Soekarno itu bisi guru termasuk Habib Alwi. Habib Alwi ini gurunya Soekarno. Soekarno itu banyak mengangkat abah dari kalangan habaib dan tuan guru. Jadi Sidin mengambil faedah, mengambil ilmu macam-macam. Nah diantaranya pas benar foto nang berdua ini Habib Alwi dan Guru Zainal Ilmi, dua-duanya termasuk orang tua angkat daripada Presiden Soekarno. Masya Allah benar hubungan Sidin. Guru Zainal Ilmi itu menjadi hebatnya, terkenalnya luar biasa setelah beliau mendapatkan mandat dari Mufti Indragiri. Siapa Mufti Indragiri? Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, Datu Sapat Tambilahan. Syekh Abdurrahman Siddiq itu kan bahari orang Banjar sini. Imbah itu berhijrah ke Sumatera. Ma'ajar di kampung Hidayat. Kampungnya pun sampai sekarang makomnya di kampung Hidayat Tambilahan di Sumatera, di Pekanbaru, Provinsi Riau. Riau sana, Kepulauan Riau. Tambilahannya andakannya di tengah-tengah. Jakanya Tambilahan tuh diandak di Jambi. Nyaman benar pian turun pada bandara kada jauh. Sampai ini kada di tengah-tengah andakannya. Kita pesawat turun di Jambi jauh ke Tambilahan, turun di Pekanbaru jauh juga ke Tambilahan. Sama aja pada 7 jam biar sampai. Kecuali jalan laut tercapat sedikit. Mulai bandara Jambi ke Kuala Tungkal 3 jam. Kuala Tungkal bespet ke Tambilahan 2 jam. Nah, tas tumat cuma nah anjul-anjul di Banyu. Besepit, mun sepit gendal ampun Pemda tu nyaman nang bejuntai ngento. Kada tapi merasa nang dagup-dagup nang gelombang. Mun sepit nang papan, heh. Sampai ke Tambilahan bihira wara pian. Mun sakit parut-parut tadaruduh. Rasa burut mengungkan parut ngento. Napa nang berbak kerbak kerbak kerbak nang kayu ngento. Pesawat ni 2 jam di Banyu, heh. Nak membayangkan. Kayak apa Datu Bahari bakayuh ke situ kayak apa? Coba bayangkan biar. Kampungnya Datu Sapat itu mulai Tambilahan nyu barang besepet aja 15 menit. Mulai pelabuhan Tambilahan. Imbah sampai ke pelabuhan Kampung Hidayat tuh besepeda motor pulang. Beojek ke dalam situ mendua pal. Bejalan mehingal. Nah, jauh Datu berdiam. Tapi asalnya orang Banjar. Datu Abdurrahman Siddiq itu Abah Sidin ya Datu Landak. Muhammad Afif tuh Datu Landak Abah Sidin. Mama Sidin ngarannya Sapuro. Sapuro ini anak oleh Dato Arsyad Lamak nang di Pagatan, kubahnya Pagatan Tanah Bumbu. Kayaknya Pagatan besar sini. Pagatan tanah bumbu nang pinggir laut. Nah di Pagatan sih itu kainya Dato Sapat. Dato Arsyad Lamak anak Mufti Muhammad As'ad. Mufti Muhammad As'ad anaknya Syarifah. Syarifah anaknya Dato Kalampayan. Ya itu anunya nih urutan silsilah sidin. Bulik ke benua, sidin ini merasa umur sidin kayaknya sudah kada panjang lagi. Syekh Abdurrahman Siddiq bulik ke Banjar, beziarah ke makom pada tuan dan kuitan sidin. Kemudian beliau bersilaturahim dengan kerabat na ada di dalam pagar. Pas sidin hendak bulik ke Martapura, sidin ini pamitan, aku ini dirasa-rasa kada panjang lagi umur. Aku ini hendak bulik, tapi aku tetap bulik ke Sumatera, berkubur di Sumatera juga. Pas Dato Sapat sebelum bulik ditakuni orang, siapa Dato nang jadi ganti pian? Orang betakon, siapa nang jadi ganti pian? Saat itu Guru Zainal Ilmi ini ada, langsung ditapak sidin di bahu, Anang Ilmi gantiku. Di sidin, Anang Ilmi gantiku. Guru Zainal Ilmi jadi khalifahnya Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Akhirnya beliau naik. Wah, naik terus, akhirnya terkenal, kealimannya terkenal, kewibawaannya, dan lain-lain sebagainya. Sampai karomat Guru Zainal Ilmi, Abah Guru Sakumpul mengisahkan tuh, nang kaya apa perampok naik ke rumah sidin, tak duduk berataan. Mungkin ada khilaf perampoknya betujuh lah. Mungkin ada khilaf, nah, nyakitnya salah bujur kan. Mungkin ada salah perampok tuh betujuh, jarang orang merampok tuh sorangan. Merampok tuh pasti bakawan, mun sorangan tuh copet. Maling bila merampok ni bakawan membaluk orang naik ke rumah Guru Zainal Ilmi merampok ke rumah sidin. Napa dihantak sidin aja kalah. Allahu Akbar kah dibaca sidin? Allahu Akbar. Terduduk perampok beritaan. Terduduk beritaan kada dedaya sampai perampok tu hendak bulik kada kawa. Terduduk kayak orang gila. Disuruh sidin makanan minuman. Bisa berukuan sako juga. Suruh sidin disuruh ngimakan perampok diberi makan nih oleh Guru Zainal Ilmi. Apa kada bedanya perampok ini kada kau bulik berikit bayangkan bian. Pas sudah sampai kenyang apa aja sidin bulik hal lagi buhanmu hanyar kau berangkatan. Ayo haratnya nang kaya itu jangannya kita bang itu leh hantak batis sekali nak takum terduduk orang langsung berdiri dah kawal lagi langsung setrok karena hantak batis kaya ini wara. Kasihan orang leh, tapi nama ampi hikakan kita juga bila orang bawa mandi wadah kita ampe wah itu nyaman jadi penanam beun hantak tarus batis rabehen orang sakurawan kena seorang mandi bungol bener lah. Nah, makanya Tuhan kada mau beri karamat lawan kita bisa layau. Kutahu aja Tuhan ini bila diberi kesaktian nyata layau dah. Nah, orang ini aja Tuhan kada kawa diberi kesaktian udah hendak ngundakan nang kada baik sebujur leh. Eset Muhammad Amin Kutbi karomatnya nah menggintas lantai keluar duit bujuran guru mengisahkan gitu karomat sidin di dalam manakib ulun kada dapat bang cuma guru mengisahkan waktu mondok bahari itu orang datang tahutang sayyid jar ulun ni tahutang mbah pang je sidin ulun ni bayar kawa mbah pang pian bayar ya kan mak je sidin kau nambah hutang aku lima yari mudil bener jaka mendoakan waraha biasa nah kakak itu ngini nepanya nyuruh menyeri aja sidin ngaran orang wali leh rahmat sifatnya kasih sayang asa kasihan mungkin ada dibayar ya kan gintas sidin lantai nah sidin menggintas lantai belah lantai keluaran duit real keluar duit real itu aja sidin pas saya teh lawan jumlah hutang ulun jakanya lebih bang tulun nambahilah. Seorang je berpadah pas-pasan. Orang pun tahu wali banyak begintas kayak itu banyak kinyambet. Jadi sisanya awak makai kayak itu orang. Ini awak menyambet seituannya bang. Pas keluar seitu juga, kawala lagi digintas akan basa. Dah awal lagi je sidin. ATM-nya stop dengan situ aja. Coba jaga kita diberi Tuhan kayak Said Muhammad Amin Kutbi. Ya pak, gintas taros. Kadada istilah besimpanan duit ke rumah. Bila ke pasar gintas. Cel, ulah akan pantarang bulan cel. Berapa no? Ulun ambil duitnya dulu nah. Kada mayu duit cel. No gintas belah ambil buah tanah. Majurang nyaman yang ini. Jakanya kita tuh gintas tarus lakang tanah belah tanah. Kada kau dihumai lagi belahan tanah. apa toh diigin tas buahnya keluaran duit, marah kada buahnya yang penting keluar duit. Jaka dede bang itu mahyal bener dia. Ilmu orang wali nang ini, ilmu orang wali. Nah, masya Allah lah Guru Zainal Ilmi aset berharga untuk benua kita Kalimantan Selatan. Masya Allah barokah benar sih din. Makomnya masya Allah diilangi orang tarus bila orang berziarah ke Kalampayan. Memang doanya doa jamak, semua yang ada di situ dapat hadiahnya. Tapi orang pasti menyubalah biasanya. Kawadah Guru Zainal Ilmi pulang orang beelang. Masya Allah benar, luar biasa. Termasuk ulama kami di Hulu Sungai yang mendapat keberkahan Guru Zainal Ilmi itu yang mulia Abah Guru Danau. Abah Guru Danau itu bahari lagi halus dibawa oleh Abah Sidin kawadah Guru Zainal Ilmi. Dibawa beelang. Pas dibawa beelang dijapai Guru Zainal Ilmi Guru Danau itu di kepala. Ganal lah kepala aja Sidin. Orang ganal kepala itu pintar. Nah pintar, jaga pun, jaga. Maksudnya jaga apa? Maksudnya jar Abah Guru, mamasani lawan Kuitan Sidin, jaga makanan anak ikam, jangan sampai tamakan nasyubahat, apalagi nahram. Insya Allah anak ikam jadi orang bagus, jadi orang hebat. Salah satu keberkahan, ulun yakin, keberkahan yang diberikan Allah kepada Abah Guru Danau, salah satunya keberkahan doa Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Masya Allah benar, makanya kita tuh bawa anak tuh beilang ke orang alim, bawa ke wadah habaib, bawa ke wadah orang soleh, minta japa ya kan. Nah anak aja gini sorong, sorang jangan ini lu menyorong aja anu guru aja kepala ulen pelan japa ya kan ya. Purun bener pian busiah guru salah japa ya apa Sidin sambil menjapai kepala kakanak, sorang menyorong kepala harus Sidin tak japa tak deder ya pak. Nen lah yau asar Sidin kepala bebungkal juga. Nen lah yau punya efek tengah hari deh bang, baru lapar lah loh nyanyok. Nah makanya dosah gin kita nantu hatuhan ini dosah minta banyu aja gin cukup ke anak seorang dan disurung dah iyanya. Nah guru doakan minta jabayakan di kepala, nah mudahan Sidin jadi orang soleh, mudahan beuntung itu nah iyanya. Ini kada anak diparakan ke tuan guru, nak bepotoan guru, nak bepoto, bepoto aja kah? Nang diunting orang anak tuh minta doakan dinto, nangar taling abinian. Tuh bila bapak, kayak aku bengong aja binian. Nah ini Guru Zainal Ilmi masya Allah benarlah. Jadi nang kita hauli hari ini dua. Yang paling utama Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, lawan Guru Zainal Ilmi. Mudahan kita dapat keberkahan bubuhan Sidin berdua nih. Kiranya itu gin, nah ulun sampaikan, anu panas bener dah. Ulun panas nih, di situ berjamur panas-panas juga, kasihan. Kasihan anu bubuhan spek bidadari ini, kasihan. Kasihan, ini berjamur, kena skincare kan berguna. Itu, pian pakai anu lah tadi, pelapis lah tadi, sebelum anu tadi. Pakai apa? Apa ngarannya yang pelapisnya ini apa? Sunblock apa ngarannya itu? Supaya kada kena sengatan matahari. Sun cream. Ya pakai krim lah intinya. Pakai krim dikasayakan ke muha supaya kada kena sengatan matahari kan kayak itu. Kan lapah kasihan nih yang menjagai muha lah lagi anai bibinan kita nih spek bidadari semuanya. Aduh hai binian bidadari tak bersayap tapi berhijab. Bidadari berhijab kayak itu marah kada bersayap, yang penting berhijab. Daripada bersayap berhijab kada luput. Nah dinto pakai apa tadi? Krim. Alhamdulillah enggih ulun aja pakai krim tadi sebelum turun ke sini bujuran. Makanya ulun kan tapi hakun bejamur bila kena panas langsung benawong kayak itu. Menjaga muha pang supaya kada hirang kayak itu. Supaya kayak kawa spek bidadara. Nah. Iya kijilnya. Ayo. Ulun nyambati ulun juga kali nyambati saurang, nyambati urang, haul nyambat ulun juga. Sarah ulun nah mikrofon di tangan ulun juga. Senior, enggih, haus sudah nah, enggih sini gian, ulun sampaikanlah mudahan berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat maulidnya Rasulullah, berkat Habib Abdullah Al-Haddad, berkat Guru Zainal Ilmi. Mudah-mudahan ya Allah, sabar ta'an hadir panjang umur, sehat walafiat. diluaskan rezeki nang halal kada lapah mencarinya, kabul berataan hajat, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya paasian, salihin salihat, kita berataan hidup berberkat, selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal membawa iman masuk surga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang sangat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Inilah nak ulun sampaikan, minta redha minta halal, amun ada salah ada khilaf ada pamandiran nang kurang sopan, minta redha ulun dunia akhirat wan pian berataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Begitu juga di dalam rumah tangga, pondasi yang pertama adalah iman. Kalau iman ini enggak ada, runtuh rumah tangganya. Kalau tidak ada pondasi yang dirupa yang diberikan oleh Allah berupa iman, maka hancur rumah tangga. Enggak ada keharmonisan. Makanya pernikahan itu harus didasari dengan iman. Dengan cinta, cinta itu nomor seribu. Cinta itu nomor seribu. Yang pertama dengan membawa iman. Sebagaimana khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan dan setiap di dalam khutbah nikah ini pasti dibaca dan selalu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa pernikahan ini berarti mengangkat seseorang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengangkat keimanannya kepada Allah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa abtakar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah, yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik, salawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi, walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam, tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, kama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Sumbuh, bukman, amyan, fahum la ya'qilun.
3: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pula lah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Husayn berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya
tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri." Maka beliau berkomentar, "Ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku." Dan beliau juga bersabda, "Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Selanjutnya Imam Ahmad berkata, "Para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita." Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, "Ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya." Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal." Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, "Ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah." Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal?" Beliau menjawab, "Ikatlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah." Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini bersama-sama kita hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita setiap Jumat subuh, kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh pada pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini pada pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah kita kehadiran tamu mulia. Beliau adalah Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan khutbah Jumat sekaligus imam dalam pelaksanaan salat Jumat pada hari ini di Islamic Center Kalipatan Timur. Untuk itu bersama-sama kita nanti hadir kembali untuk salat Jumat mendengarkan khutbah dari Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta, diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kajian kita pada subuh ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man nawasala fi salih wa ila hadrati nabi al-mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu

بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن مر علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، masih tentang keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Khasaisil Ummati Muhammadiyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di situ sebagian di antaranya keutamaan membaca salawat itu hampir ada 40 kemuliaan. Kalau dirinci lagi lebih banyak lagi. Di antaranya salawat itu adalah doa. Dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asurat alaihi al-hajah." Siapa orang yang sulit atasnya akan satu hajat. Punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Kemudian sulit menggapainya itu sulit. Nabi menjelaskan fal yuksir alaihi shalah. Fal yuksir maka hendaklah dia memperbanyak alaihi shalah atas diriku dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakin lagi. Di situ sudah banyak, mungkin kita ini sudah banyak selawat, mungkin aja, ya, mungkin sudah banyak bacaan pian. Maka ditensinya ditambah lagi. Fal yuksir lamnya lam amr masuk pada fi'il mudhari. Kemudian mutaaddi, tadinya asalnya fi'il madinya itu lazim. Kemudian menjadi mutaaddi fal yuksir, maka hendaklah dia menambah, terus ditambah selawatnya. Fa innaha tuksiful humum wal humum wal kurub. Karena sesungguhnya selawat yang kita baca itu bisa membuka, mengurai, menghilangkan, ya, al-humum wal-humum wal-kurub. Sebenarnya tiga ini artinya sama, muradif, artinya sama susah, sedih, gundah, gulana. Ya, sebenarnya arti tiga itu sama, susah intinya. Jadi dibuka oleh Allah dengan berkat salawat ini tiga kesedihan. Kesedihan tanpa sebab, kesedihan tanpa ada sebabnya. Ada orang itu sedih enggak ada sebab. Tahu-tahu bingung, "Bian, kenapa ini kok hadi galau ini nah?"
ibaratnya apa-apa itu ada, uang ada. Kan kadang-kadang ada orang pusing itu kadang-kadang enggak pegang duit ya kalau. Kalau orang pusing galau karena enggak ada duit, obatnya itu ada duit, hilang sudah galaunya. Ya. Ada orang kalau dicari-cari duit ada, beras ada. Anak ya alhamdulillah, istri alhamdulillah, tapi bingung kenapa ini kok ada kok tahu-tahu hati ini kacau kayak gelisah betul. Ada yang karena sebab, kadang-kadang ada orang itu sedih galau karena meninggalkan satu amal namanya wasah gelisah, atau karena sebab dosa. Orang yang biasa punya amaliyah, rutin istiqomah dikerjakan, kemudian dia tinggalkan, biasanya dititipi oleh Allah namanya wasah. Wasah itu gelisah. Dia cari-cari, kenapa sih ini gelisah? Ternyata ada satu amalan yang pian kemudian tinggalkan. Untuk kembali lagi kita istiqomah. Nah, selawat ini menghilangkan semuanya. Begitu pian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kesedihan, bunda, gulana, galau diangkat sama Allah. Yuksif itu dibuka atau dihilangkan. Dicoretin semuanya nang galau-galau itu tadi. Wa tuksirul arzak. Kemudian orang yang ahli salawat itu memperbanyak atasnya rezeki. Jadi berkahnya salawat, rezeki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas rahmatlah. Ya. Yang jelas orang itu senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah. Baik itu rezekinya hisan. Rezeki hisan itu rezeki yang kelihatan mata. Memang betul-betul rezekinya melimpah, dimudahkan sama Allah. Ya, sama ketika kita rajin membaca istighfar, sama diberikan oleh Allah rezeki, baik itu rezeki hisan atau maknawi. Ya, hisan itu man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Nah, itu sudah sama. Siapa orang yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Allah jadikan setiap gundah gulana kesedihan kharajan wa makhraja. Allah kasih jalan keluar. Namanya manusia itu mesti ada pengmasalah, itu mesti ada karena kita hidup di dunia. Kalau enggak mau bermasalah tinggal di akhirat. Nah, kalau tinggal di akhirat itu masalahnya cuma dua. Kalau enggak enak ya itu terus enggak enak terus masalahnya sudah. Kalau di dunia ini sesusah-susahnya kita bisa bahagia, sebahagia-bahagianya kita tetap kemasukan sedih. Jangan dikira orang kaya itu enggak banyak masalah. Kalau pian berkecimpung seminggu aja di situ baru dia tahu masalahnya dia apa. Kalau pian lihat cuman bermobil bagus turun ya, kalau pakaiannya bagus duitnya banyak, kalau pian lihat ke situ mungkin menurut pian nyaman. Tapi kalau sudah berkecimpung seminggu sebulan, keluh kesah dia itu akan terucap, terdengar di telinga kita. Bu, sepatu parah, bu, duitnya bilangnya banyak, begitu begesa. Aduh, sekarang ini batu bara lagi turun. Sudah cerita kalau lagi turun sekarang. Udah cerita masalah. Semuanya tinggal di dunia ini pasti punya masalah. Ya. Punya masalah. Kalau sudah meninggal masalahnya selesai. Kalau memang disiksa, masalahnya disiksa itu terus. Tidak ada kecampuran bahagia, tidak ada.
Kalau sudah tidak ada nyaman, tidak ada nyaman bujuran. Betul-betul tidak nyaman. Tapi kalau sudah nikmat, tidak tercampur kesedihan sedikit pun. Bahagia. Betul. Nah, itu di akhirat. Kalau di dunia ini mesti pun ada masalah. Tapi setiap masalah ada solusinya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu, Pak? Kan ada kalau balihunya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Ya tetap aja, Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada masalah, gitu aja. Di dunia, ya kalau di dunia. Jadi solusi diantaranya ketika kita menghadapi masalah dengan istighfar. Ketika ada masalah, solusinya banyak sholawat. Itu namanya solusi jalur langit. Jalur langit. Kalau yang menyelesaikan masalah tanpa masalah tadi di bawah tadi, jalur darat. Yang terbagus itu memang jalur langit. Ya, jalur langit. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Nah, ini dikasih solusi kharajan wa makhraja. Allah kasih kharaj, jalan keluar. Wa makhraj itu sama juga, jangan keluar. Wa yarzuqhu, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya. Min haitsu la yahtasib, datangnya rezeki tanpa diduga-duga. Artinya rezekinya nyaman. Min haitsu la yahtasib itu nyaman rezekinya. Rezeki paling enak itu tidak diduga-duga, Pak. Bujur, enggak kepikiran di sini. Tahu-tahu datang. Apalagi pas sesuai dengan hajat. Lagi butuh duit. Ya, tahu-tahu ada orang datang ngasih dan sesuai kebutuhannya. Bahasa Jawanya ulo marani kepu. Udah mau anu datang sendiri dia. Enggak repot-repot. Ya termasuk salawat tadi. Tuksirul arzak, dan solawat itu memperbanyak akan datangnya rezeki. Hisan wa maknan tadi. Ada orang yang kayaknya rezekinya biasa-biasa, tapi sebenarnya ditambah di situ. Mana rezeki yang tidak kelihatan mata? Ketenangan jiwa, ya. Damai, hidup ini tenang. Dirasa itulah nyaman. Satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara mu'minan yakhsha wa nara mu'minan lam yakhsha?" Nabi ulun ini melihat ada orang beriman kelihatannya tenang jiwanya. Kada gerusa-gerusuh, kada kelihatan kayaknya apa nah kayak bingung gitu mau kesana mau kesana, enggak, tenang aja. Subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Apa enggak punya kesibukan? Ada aja. Walaupun maaf kerjaan kayaknya tidak kelihatan besar, tapi ada aja habis subuh duduk-duduk selawat loh. Minum kopi sama istri, kerja. Walaupun menurut pandangan orang gajinya tidak besar, tapi subhanallah bisa berjamaah. Ya.
untung jamaah pulang kerja lagi jam 2 kah sampai jam setengah 4 istirahat, sholat asar lagi di masjid. Tenang kelihatannya, cara jalannya ndak keburu-buru, santai benar. Wa naramu minan lam yakhsha. Ulun juga melihat ya Rasulullah, ada orang yang beriman cuman tidak kenang, kayaknya sibuk betul, kayaknya ada yang dikejar. Padahal menurut penglihatan kita, mobil bagus, rumah ganal, tapi 5 waktu tidak pernah ketemu di masjid. Ada aja pang, kenapa nang? Sibuk anak jam 6:30 langsung berangkat saya ke sana, tidak sempat ke masjid. Nanti baru datang jam 9, mau ada pertemuan saya. Muter-muter. Masababu dzalik ya Rasulullah, apa penyebabnya ada orang beriman kelihatan tenang jiwanya, damai kelihatannya, kayak enggak ada masalah lah hidup ini. Dihidupi dengan sabar dan syukur, enak kelihatan, dipandang itu orang iri. Subhanallah ya enaknya. Apalagi runtang-runtung berangkat ke masjid dengan anak-anaknya. Ya, bareng masjid, baik anak-anak kecil maupun yang gede. Tenang betul. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, man wajada li imani halawa faqad yakhsha. Siapa orang yang mendapati rasa manis di dalam beriman kepada Allah, isinya iman itu syukur, sabar, sabar, syukur. Al imanu kismaini. Ya, al iman itu kismani, dua bagian aja, isinya sabar, isinya syukur, isinya syukur, isinya sabar, praktek. Lah kayak pian ini pang, iman kepada Allah, Rasulnya, semuanya buktinya digunakan dengan syukur, sabar, sabar, syukur. Sekarang pian syukur dengan kesehatan pian, kaki, lutut, lintuhut, alhamdulillah, pakai naik tangga ke masjid, sehat, pian tulak ke masjid. Sabar, nikmatnya tidur pagi hari ditinggalkan. Tuh enaknya paling gini nih Pak, guring, bahasa Inggrisnya itu goreng, apalagi lawan bini, bininya muda lagi, maksudnya bininya yang asli Pak, masih muda. Enak, paling enak tidur gini, apal rintik-rintik hujan gerimis, tidur berpelukan, beuh nyaman benar. Ditinggalkannya Pak. As-salatu khairum minan naum. Berangkat ke masjid, nikmat. Ya, nikmat ditinggal. Sabar, syukur, syukur, sabar. Sabar menjalankan perintahnya Allah. Sabar itu kan ada tiga, Pak. Jangan dikira sabar itu susah hidup, sabar. Dikasih penyakit, sabar. Itu aja. Bukan. Sabar paling rendah itu sabar, yaitu tadi. Sabar masalah ekonomi, sabar masalah-masalah, sabar masalah penyakit. Itu sabar paling rendah. Pahalanya dikasih oleh Allah, salasumi'ah hasanah. 300 kebaikan. Diuji oleh Allah sakit, sabar dia, 300 saja kebaikan. Walaupun satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya, tapi nilainya 300. Sabar menjalankan perintah, 600 kebaikan bian. Ya termasuk berangkat ke masjid ini, sabar menjalankan perintah. Nah, sabar nang paling berat, sabar ketika apa itu bahasanya lah,
menjauhi dari larangan Allah. Disuap 5 miliar umpamanya. Nah, itu berat benar itu, Pak. Apalagi duitnya merah-merah semuanya. 5 miliar, apalagi 5 triliun. 5 miliar itu 7 koper, Pak. 7 koper. Jadi kalau 5 triliun 7.000 oper. Lain kada muat, Pak. Muat disesalkan koper 7.000 kada muat, Pak. Penumpang koper kupon lain berapa umpamanya? 400 lah. 400 koper kalau ayo. Masih belum ribuan. Orang maaf lah, mungkin sampean pernah ngelihat Pak Prabowo di belakangnya ada duit 6 triliun katanya. Itu satu ruangan penuh seratusan itu. Menangkap koruptor ya, 6 triliun di belakangnya itu kan. Beuh, betul yuk, apalagi duit 2 ribuan. Kalau udah kada usah dibayangkan, Pak Enda belum pernah megang juga. Paling berat, Pak. Disogok, disuap, terus enggak ada orang. Pian terima cek itu umpamanya, enggak ada yang lihat. Itu paling berat nafsu kita. Nafsunya ini dah melawan hawa nafsu ini. Nah, jihadun nafas namanya, melawan hawa nafsu, nolak itu sabar nang paling berat. Ya. Kemarin ada ibu-ibu tukang sapu di bandara gitu, nemukan cek 5 miliar lebih dengan ATM dan malam dan uang di tas itu. Diserahkan, Pak. Diserahkan ke kantor bandara itu. Padahal duitnya karena itu sudah kelihatan tas, Pak. Ada ceknya. Akhirnya dinaikkan pangkat dia di pekerjaannya karena kejujurannya. 5 miliar pabrikan cendol. Wih. Dimakan jamaah Islamic Center sampai kiamat pokoknya, pengajian subuh. Ya kalau cendol masalahnya, apalagi kerupuk. Ya Allah, masyaAllah Muhammad. Man wajada li imanihi halawa, kalau dia merasakan manis, ibarat orang merasakan manis itu hidup nyaman. Makan semangka rasa semangka, makan durian rasa durian, makan le rasa le, makan salak rasa salak. Makan mengkudu lah yang bulat-bulat. Duku ya, duku. Makan duku rasa duku. Makan jeruk rasa jeruk. Jadi walaupun masam-masam, tahu rasanya masam. Nah, itu nyaman hidup. Ada orang makan banyak tapi kada berasa. Semuanya pahit. Durian montong pahit, semangka segar itu padahal pahit. Kenapa? Sidin sakit. Jadi orang sakit itu semua nang masuk rasa obat. Makanya orang sakit itu ndak mau dimakan. Mak ini mak. Mak seger mak. Mak manis mak gini terus. Makanya pian kalau datangin orang sakit jangan bawa buah-buahan. Ibu, ini biasa ibu-ibu nang kalau datangin kawalnya sakit ke dokter, bawa semangka, bawa anggur, bawa jeruk, bawa apel. Jangan. Yang paling bagus bawa apa? Amplop. Yang sakit enggak mau amplopnya, yang sakit mau ikhlas. Kalau sakit kena amplop, tadinya enggak bisa duduk. Bisa duduk, langsung spontan pian sakitnya agak-agak enak.
Tadinya duduk aja dijenguk, ya apa Bu Haji, begitu sampai mengeluarkan dompet semuanya, bisa duduk dia.

merasakan kenikmatan walaupun dohirnya kada nikmat. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bahasa kalau kita pak sudah jatuh ketiban tangga, kejatuhan cat plus sama tukulnya pak. Ibarat jatuh itu ketiban tangga, sudah sakit, sudah kalau masih kejatuhan catnya lagi, masih kejatuhan tukulnya lagi. Itu gambaran Nabi Nuh. Coba bayangkan, dari orang paling kaya di kota, sekota ini paling kaya, jatuh miskin, sudah. Ujar Nabi, irhamu salasatan, kamu harus kasihan sama tiga orang. Aziza qaumin dalla, tadinya dikenal orang mulia kemudian jatuh. Aghna qaumin afqar, tadinya paling kaya-kayanya manusia, kemana-mana naik bermobil ya, kalau jatuh bangkrut rumah, maaf lah, namanya orang kaya lengkap, ada AC-nya, ada ininya, naik aja enggak mau pakai tangga, pakai lift. Sit. Kada mau uyuh. Jatuh miskin, rumah terjual, kontrak, bukan ke gatehouse, ke pengapa. Kalau rumah banyak, ada 10 rumah, kamar mandi satu itu pak, hah? Kontrakan. Kalau kontrakan masih rumah satu pak, ini kos-kosan. Nah, kos-kosan, tahu lah pian kos-kosan itu. Subuh gini bukan langsung kamu masuk-masuk, siapa dulu dia dapat. Perut mulas menceret, begitu mau ke WC urutan ketujuh. Sambil bawa gayung gini, maka bunyi perut keruk. Ya Allah, ya Allah. Satu maju keluar, satu keluar maju lagi. Pas urutan dia mau maju menceret. Cur. Kalau orang kaya itu pak, di kamarnya itu nggak ada kamar mandinya, bujur kan ya? Hah? Bikin kamar mandi ukuran 8x8, ngerinya bang. Sampai ada pak orang itu kamar mandinya, maaf lah, kadada anu semuanya terang. Kada ada nang menghalangi. Jadi kalau bininya telanjang itu, dia nonton gini aja, menikmati hidup. Bininya itu nah mandi telanjang, dia duduk gini aja. Cuman luar gak bisa ngeliat pak, dia menikmati hidup. Makanya ada tamu datang, ji ulun mau kamar mandi, Masuk. Itu di kamarnya, di kamar mandi. Begitu masuk keluar lagi dia. Kenapa keluar? Kenapa berkaca semuanya? Aku apa kencing kelihatan aku. Nah, makanya jangan di kamar situ, kamar belakang. Desainnya pak menikmati hidup. Ada kayak gitu orang. Jatuh miskin, kasihan. Nabi Ayub ngalamin kayak gitu, tapi Nabi Ayub dikembalikan kepada Allah. Dari kaya jatuh miskin dikembalikan. Innahu awwab, Allah sesungguhnya Nabi Ayub itu orang yang banyak mengembalikan semua masalah kepada Allah. Allah, engkau nang memberi, engkau nang mengambil, engkau nang menitipkan, engkau yang mengambil pulang. Selesai, titipan diambil lagi loh. Enteng, kayak tukang parkir. Selama ini kan kita merasa memiliki kalau mobil punya aku, rumah punya aku, ya kalau begitu diambil merasa berat. Kalau ini tukang parkir kalau terus, ya kayak kita dikasih, bukan milik kita, milik Allah. Begitu diambil dikembalikan. Sudah innahu awwab, kekayaan milik Allah, diambil alhamdulillah, enggak ngurus lagi aku. Kayak tukang parkir. Satu enggak pulang-pulang dijagain terus. Begitu harta habis, Nabi Ayub makin dekat kepada Allah. Jengkel iblis. Iya ya Allah, biar harta habis.
masih punya ketenangan dia. Mana ketenangannya? Tuh anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, bakti sama orang tua. Anak penenang jiwa, pian pulang kerja punya anak halus.

0: baru bisa berjalan, keringatan, bisa ngomong dikit-dikit, ta. Buka pintu pian, jalan anak pian berjitit-titit, datangin pian, hilang kesedih apa uyuknya kerja itu nah. Padahal naik lantai 7 kerja, keringatan letih uyuh hilang, dihibur sama anak. Nabian, punya anak soleh-soleh, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngomong sama orang tua ndak pernah mata menatap, tunduk inggih abah, inggih mama. Hilang kesedihan. Coba dimatikan tuh anaknya tuh nah, semuanya dalam satu malam mati semuanya. Bayangkan anak soleh bakti sama orang tua, satu aja diambil sama Allah, siup orang tua. Saya dulu punya kiai, anaknya itu meninggal, cuantik anaknya pak, suabar solihah, ngajinya luar biasa. Itu kiai itu kalau sudah lewat situ mesti nangis, karena biasanya anaknya duduk di tempat duduk itu, kalau sudah ngeliat nangis dia. Apa enggak sabar? Sabar. Tapi maaf, Rasulullah pun menangis ketika Sayyidina Ibrahim meninggal. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ma hadzal buka, apa tangisan ini ya Rasulullah? Nabi nangis. Yang enggak boleh itu niaha, teriak-teriak itu yang enggak boleh, nangis wajar. Ujar Nabi, ya Umar, hadza buka urrahmah, aku menangis ini wajar Umar, tangisan kasih sayang seorang ayah kepada anak. Persis ketika orang tua meninggal, sampean juga sayang, nangis karena ditinggal meninggal. Suami meninggal, nangis wajar. Yang enggak boleh itu teriak-teriak. Ma hadzal buka ya Rasulullah. Diambil anak semuanya, Nabi Ayub awab, mengembalikan semuanya kepada Allah. Allah, anakku titipan, engkau mengambilnya, kuserahkan kepada pian. Iblis tambah pusing. Dikasihlah penyakit. Yang penyakit mungkin sampai hari ini belum ada orang nang mengalaminya. Bini minta cerai satu. Nabi sudah jatuh ketiban tangga kalau bini Nabi Ayub dua. Nang satu minta cerai, nang ini cucunya Nabi Yusuf yang dinikahi oleh Nabi Ayub tidak minta cerai. Dia tetap sayang kepada Nabi Ayub. Merawat Nabi Ayub dalam kondisi sakit. Udah sakit diusir lagi dari kampung, kurang apa lagi? Sudah jatuh ketiban tangga, menyendiri Nabi Ayub. Hanya dengan bininya aja berdua. Kalau sudah lapar, nak kerja Nabi Ayub. Bininya keluar cari rezeki. Ditataknya rambut, dijualnya. Karena istrinya Nabi Ayub ini rambutnya antik. Makanya hukum menyambung rambut itu hukumnya haram. Atau pakai nang pasang. Dulu ada, kalau ibu kita Kartinian, kalau dipakai apa namanya, sanggul, haram itu, gak ada boleh. Ditataknya rambut, nah dijual dengan gandum. Siapa orang yang dapat rambutnya istri daripada Nabi Ayub, orangnya gak cantik, berubah cantik, jadi merubah. Itu namanya mungkin karoma lah, karomanya istrinya Nabi Ayub. Jadi orang kalau nemu rambut tahu, rambut, pegang gini, pah, langsung berubah wajahnya cantik. Makanya Nabi Ayub berpesan, jangan sampai kau jual. Kalau kau jual, aku bernadar kau kupukul. Nah, akhirnya bayar nadar 100 kali pukulan, diikatlah dengan kayu, apa namanya, ijuk lah, diikat 100, dipukulkan, gugur sudah. Ketika sudah sembuh, nah, jadi undapan ujian tetap tenang, damai. Kenapa? Iman tadi yang membawa. Bukannya tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Makanya di sini dikatakan, ini saya tidak baca kitab Nasuhul Ibad lah, baca keutamaan salawat. Nah ini pas di kitab ini ada 8 perhiasan daripada 8. Yang pertama, as-sabru zinul bala. Sabar itu perhiasan daripada orang yang diuji. Eh nanti kapan-kapan diterangkan ya kalau. Nah. Jadi iman. Bimadza nanalu wa naktasib, gimana kami memperolehnya ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, supaya hati tenang, merasakan manisnya iman, di antaranya bihubbillah, cintai Allah. Bimadza nanalu wa naktasib, gimana supaya dapat cintanya Allah? Qul bihubbi rasulih, kau harus cinta sama rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, berharap ridhonya Allah, caranya fattabi'uni, ikuti aku yang nyuruh Allah. Yuhabbibkumullah, Allah pasti cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Cara mencintai Allah satu, mencintai Rasul. Cara mencintai Rasul dua diantaranya. Satu, dengan sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Warzukna kamalal mutaba'ah, sempurnakan ya Allah, sempurna di dalam mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Zahiran, baik amal Nabi nang zahir, wa batinan, dan amal Nabi nang batin. Sabar, qona'ah, ikhlas, ridho, taslim, tawakal, sakho. Nah ini sabar, syukur, ini nang di sini bisa ngikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedikit nang disampaikan ini, moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya al-akhirah, dan semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, nasyaitan rajim, bismillah. Siratul mustaqim, siratul mustaqim. Amin amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya Rabbil Alamin. Khatim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sayang, maaf ya. Mulai hari ini, malam hari ini kita udah bukan siapa-siapa lagi. Kamu tuh gak pernah cocok jadi pacar aku.
1: Mama tega.
0: Kamu cocoknya jadi istri aku. Halalkan atau tinggalkan. Masih ada yang pacaran di masjid ini? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana engkau bisa berbicara tentang iman kalau engkau tidak bisa berbicara tentang bagaimana menjaga matanya? Wanita itu gak pantas dibohongin. Tapi wanita demen dibohongin.
1: Iya.
0: Coba. Seneng banget wanita tuh digombalin, dipuji, seneng banget. Dibilang cantik, suka.
1: Makanya hijrahnya Ahwat dalam bersosial media apa? Gembok Instagramnya. Udah digembok, tulis profilnya Ahwat only. Kick semua laki-laki yang ngefollow kita, kick semuanya. Dan kita boleh gak ngefollow laki-laki? Boleh, kalau meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan keilmuan kita. Boleh, follow Ustaz Abdul Somad.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Syukur alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Radio Pendidikan Bahana Al-Mursyidul Amin dengan gelombang AM 990 dalam rubrik Renungan Hikmah dan Tafakur. Adapun tema pertemuan majelis kali ini kami beri judul Sekitar Keutamaan dan Keistimewaan Wudhu. Para pendengar Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum. Salah satu daripada syarat sah sembahyang yaitu adalah wudhu. Imam Al-Ghazali berkomentar di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sembahyang hatinya tidak akan khusyuk dan anggotanya tidak akan khudu', bahkan tidak akan diterima beberapa nilai sembahyang terkecuali dengan wudu yang benar dan cara yang sempurna. Pada pertemuan kita kali ini ingin kami mengemukakan keutamaan dan kelebihan wudu agar terbuka hati kita ingin berwudu, setelah itu menyempurnakan wudu. Adapun kelebihan wudu ada beberapa macam, namun yang dapat kami sebutkan di sini ada 10 keistimewaan. Pertama, hukmul wudu ka hukmi man i'takafa fil masjid. Hukum orang yang berwudu sama dengan orang i'tikaf di masjid. Selama ia tidak batal wudu, selama itu juga dicatat nilai-nilai ibadah. Selama ia i'tikaf di masjid, dicatat terus-menerus nilai pahala oleh Allah. Bagi kita yang malas beribadah, hendaknya jangan batal dalam berwudu, yakni terus-menerus seperti kumantar ulama, apabila kamu tidak batal wudu selama 2 tahun, Allah akan memberikan keistimewaan yang orang lain tidak memiliki sedangkan ia akan memiliki. Seperti apa yang telah dipraktikkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengerjakan sembahyang subuh wudu isyanya dipraktikkan oleh beliau 40 tahun. 2. Mudha'afatul ajri fi thawab. Wudu jika dibawa beribadah, justru ibadah itu akan bertambah pahalanya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadis, barang siapa membaca Al-Qur'an dalam keadaan wudu, 1 berganda 25. Jika tidak pakai wudu, maka diberikan pahala oleh Allah 10. Orang itu sama datang ke urunan yasinan, pahalanya berbeda padahal bacaannya sama. Yang memperbedakannya adalah salah satu dari keduanya yang datang ke urunan adalah pakai wudu, yang satu tidak pakai wudu. 3. Kalau dia meninggal dunia sedangkan dia di dalam keadaan masih tidak batal wudu, maka lepaslah dia dari siksa kubur, yakni jepitan kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau kita bepergian hendaklah dalam keadaan wudu, karena kalau terjadi musibah seperti ditabrak mobil dan kejatuhan sesuatu, dia tergolong mati syahid akhirat. 4. Hisnun minasyaitan wal masaib. Wudu adalah benteng dari syaitan dan mengantisipasi dari musibah. Allah berhadis qudsi kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kemanapun engkau pergi, engkau dalam keadaan wudu, aku jamin keselamatanmu. Jika engkau tidak berwudu, jangan salahkan aku, salahkan dirimu. 5. Wudu adalah amalan murah rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dum ala taharah yuwassi alaihi rizqa. Rajin-rajinlah berwudu niscaya kamu murah rezeki. 6. Percikan air wudu dijadikan Allah malaikat. Di dalam hukum fikih, bagi orang yang berwudu setelah selesai dimakruhkan menyapu atau menyerbit, tetapi hendaklah dipercikkannya, karena satu samburan air wudu dijadikan Allah malaikat. Maka kita tidak bisa menghitung berapa percikan air wudu, berapa banyak malaikat. Setelah malaikat dia meminta, setelah dia jadi malaikat dia memintakan ampun terus menerus kepada orang yang berwudu sampai hari kiamat. 7. Dengan wudulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya di hari kiamat. Pada suatu ketika Siti Aisyah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu yang begitu banyak di padang mahsyar dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min adharil wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku dihalau di padang mahsyar bercahaya muka dan telapak tangan karena bekas siraman air wudu. Maka barang siapa yang melebihi cahayanya dari itu, maka hendaklah ditambahi. 8. Wudu adalah membersihkan manusia dari kesalahan sekaligus membersihkan anggota dari dosa dan kesalahan. Karena itulah wudu itu dianjurkan membasuh anggota yang sering mengerja maksiat. Kenapa kita diperintahkan membasuh muka? Karena muka sering mengerja dosa dan maksiat. Kenapa kita diperintahkan membasuh kedua tangan? Karena kedua tangan sering mengerja dosa dan maksiat. Begitulah seterusnya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awdhari." Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari batang tubuhnya sampai-sampai keluar dari ujung kakinya. 9. Wudu adalah mengangkat martabat dan kedudukan dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan atas pekerjaan yang menyapu segala dosa dan mengangkat kedudukan seseorang di dalam surga?" Sahabat menjawab, "Bahkan ya Rasulullah, menyempurnakan wudu pada waktu sulit, menyempurnakannya yakni pada musim dingin, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sembahyang sebelum sampai waktu sembahyang." Dan yang terakhir, yang ke-10, apabila seseorang selesai berwudu kemudian membaca bacaan sesudah berwudu, menjadikan ia masuk surga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda fa ahsana wudu'ahu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha bin aisha." Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca bacaan tersebut, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, maka dibukakan baginya pintu surga yang 8, masuk ke surga barang mana ia kehendaki. Hadirin kaum muslimin, pendengar Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin yang kami hormati, maka apabila selesai kita melaksanakan wudu dan doa, jangan lupa kita membaca surah Inna Anzalna atau surah Al-Qadar satu kali. Silakan anda membuka di dalam kitab Muraqil Ubudiyah,
satu kali membaca inna anzalna, Allah menghalau di hari kiamat beserta para aulia-aulianya, beserta para ulama-ulamanya. Apabila dia membaca dua kali beserta para aulianya, dan ketiga apabila dia membaca setelah berwudu tiga kali, Allah menghalau beserta orang-orang para anbiya wal mursalin, satu kali beserta ulama, dua kali beserta aulia, tiga kali beserta anbiya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakan dan rajin berwudu serta membaca surah Al-Qadar. Demikianlah pertemuan kami kali ini. Semoga sekali lagi ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
1: Baca ruaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: saja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

0: qadiran.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: وعدا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu alqa'imah hadhihi syahri muhammadan alwasilata walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, la ya'liya, mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amalhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus,

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Besar Masjid Raja Baitul Muttaqin, Kiai Haji Muhammad Rashid, berhubung guru kita Kiai Haji Azhar Qawim berhalangan untuk hadir dalam kajian di Sabtu subuh ini. Dan sebelumnya tak lupa kita untuk berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak kepada Kiai Haji Muhammad Rashid. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Sungguh subuh ini kita bersyukur Allah membimbing kita dengan kesehatan yang diberikannya, kita bisa hadir bersama salat berjamaah subuh. Dan kita ingin menambahkan satu niat bahwa subuh ini kita hadir setelah salat untuk menghadiri taklim yang semestinya disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Azhar Qawim. Namun beliau berhalangan dan saya diminta untuk mengisinya. Setiap ada taklim di masjid, kita berusaha untuk hadir. Tentu dengan satu niat, untuk memahami ajaran-ajaran agama yang kita yakini kalau dilaksanakan pasti memberikan petunjuk kepada kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Memang ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi, man salaka tarikan yaltamizu fihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Siapa yang berjalan, siapa menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sahalallahu alaihi tarikan ilal jannah, Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi perjalanan itu harus mengandung satu unsur. Unsur itu adalah yaltamisu fihi ilman. Di dalam perjalanan itu terkandung satu niat untuk mendapatkan pengetahuan, kecerdasan. Apa yang kita dapatkan dalam mengkaji ilmu agama, memang di majelis taklim seperti ini masih terbatas pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Itu memang menghasilkan dua hal. Ada yang menghasilkan kecerdasan otaknya, sehingga banyak dia ketahui, tetapi kadang-kadang jika terbatas pada otak, maka itu tidak menjamin satu keberhasilan. Tetapi pada sisi yang lain, jika yang dicerdaskan emosinya, perasaannya menjadi cerdas, itu yang paling tinggi nilainya. Dan itu yang paling banyak membuat orang itu berhasil. Ini menghasilkan adab. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan makhluk Allah, terutama manusia. Ada adab kita pada manusia, dan ada adab kita pada makhluk Allah yang lain. Yang ketiga ada namanya kecerdasan keyakinan. Kita sangat yakin bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Di dalam tataran praktek kehidupan manusia, lebih 70% keberhasilan itu adalah karena kecerdasan emosi, perasaan. Dia bisa saja bergaul dengan enteng, dengan mudah, walaupun dia tahu dia disumpahi. Dia dengan mudah bekerja tanpa kenal lelah, walaupun dia tahu itu sulit. Itu yang paling menentukan kehidupan itu. Dan itu yang namanya adab. Tetapi kalau sekedar otak, kita bisa melihat banyak orang yang gelarnya tinggi, pengetahuan agamanya kalau ujian nilainya tinggi, tapi setelah lepas dari pendidikan, dia tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ada orang yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi emosinya cerdas. Dia bisa berbuat banyak. Karena itu ada istilah di dalam Islam adalah dahulukan adab dari pengetahuan. Dahulukan adab dibanding dengan pengetahuan. Percuma banyak yang kita ketahui kalau kita tidak bisa menata hati kita dan menata keyakinan kita. Keyakinannya lemah, serba ragu. Dan keraguan itu membuat dia tidak bisa bertindak. Jika tidak ada kecerdasan perasaan dan keyakinan, tapi ilmunya dia manfaatkan secara baik, dia tidak punya pondasi yang kuat. Bahkan dia tahu itu salah, tapi dilakukan. Mari kita lihat bagaimana di Indonesia. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan yang fatal, padahal sebenarnya dia sudah cukup. Dia tahu itu salah, tapi emosinya, perasaannya tidak ada rasa syukur. Yang ada ketamakan, keserakahan. Sehingga kita kadang-kadang, kok bisa ya, dia masih sudah punya begitu banyak, kok masih mau ngambil banyak lagi. Itu artinya apa? Dia hanya punya kecerdasan otak, tapi hatinya tidak. Jadi, walaupun kalimatnya man salaka tarikan yaltamizu fihi ilman, siapa yang berjalan menempuh satu perjalanan yang di dalamnya mengandung satu tujuan untuk mendapatkan ilmu, tetap kita harus memilah bahwa yang kita perlukan adalah kecerdasan emosi. Tingkatan tertinggi adalah kecerdasan emosi. Itu yang bikin orang berhasil. Kadang sekolahnya tidak sampai pada tingkat SMA, tapi hatinya cerdas. Dia bisa sukses. Ditemukan orang seperti itu. Yang kedua, penentu keberhasilan hidup itu adalah kecerdasan keyakinan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan lebih dulu, Pak. Baru keyakinan kepada Tuhan. Yang terendah, ada orang mengatakan, kalau sekedar pengetahuan yang ada di otak, pintar di otak, itu keberhasilan hidupnya berurusan dunia maupun akhirat itu tidak akan sampai 10% dari jumlah manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap subuh Bapak belajar tentang emosi, perasaan. Tapi memang kita tidak boleh stop sampai di sini. Kita punya tanggung jawab. Nah, adab itu dibagi dua. Pertama, adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada makhluknya. Di dalam menjalani hidup itu, adab yang paling utama adalah adab kepada Allah. Adab kepada Allah yang pertama. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan kecuali karena niat untuk mencapai reda Allah. Apapun yang kita lakukan, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, saya berumah tangga, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, saya bekerja di kantor, anta maksudi waridaka matlubi, maksudku adalah mengabdi kepadamu dan di dalam pengabdian itu hamba mohon redamu. Karena itu kita perlu hati yang selalu ikhlas. Perlu hati yang selalu ikhlas. Karena rohnya ibadah itu adalah pada keikhlasan. Jangan menduakan Allah. Allah tetap nomor satu. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua adalah jangan melupakan doa kepada Allah. Karena ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang berdoa kecuali Allah mengijabah doanya. Dia minta sesuatu, katakanlah namanya A, Allah ngasihkan A itu sesuai yang dia minta. Tapi kadang-kadang yang kita minta itu dikasih oleh Allah, yang nentukan Allah waktunya, bukan kita yang berdoa yang menentukan waktunya. Atau kalau tidak persis yang kita minta, Allah memberikan yang lain. Karena itu bentuknya kita boleh meminta A, tapi Allah mungkin ngasih B. Kenapa bisa begitu? Karena Allah lebih tahu kondisi hati kita dibanding kita sendiri. Maka dalam hadis dikatakan, atau mungkin dia dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Kita minta sesuatu yang menurut kita baik, Allah tidak memberikan itu, tetapi dijawab dengan satu pemberian yang bentuknya berbeda. Anda dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Kita minta yang baik, tidak dikasihkan. Tapi yang dikasih adalah menghindarkan dari yang tidak baik. Kemungkinan dua kata Nabi di situ. Atau kata Nabi yang lain, kalau tidak seperti itu, bentuknya adalah dia mengampuni sebagian dari dosanya. Yang dia minta tidak ketemu, penggantinya secara fisik tidak ketemu, tapi yang dikasih oleh Allah adalah mengampuni dosanya. Selama ada syaratnya, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dengan berbagai macam kemungkinannya. tapi ada yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Berdoa, tapi yang dia minta sifatnya dosa. Allah tidak mengabulkan itu. Kalau dia melaksanakan berarti dorongan setan. Allah tidak akan mengabulkan kalau kita berdoa tapi nilainya mengandung dosa. Yang kedua, Allah tidak pernah mengabulkan doa itu jika kandungan doa itu adalah memutus silaturahim. Maka Allah dalam Quran mengatakan, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Saya akan kabulkan doa itu. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Hanya karena Allah lebih tahu tentang kondisi kita, Allah memberinya mungkin penundaan, mungkin perbedaan, tapi tetap dikabulkan. Maka adab kita kepada Allah, apapun yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya boleh diucapkan keluar suaranya, doanya bisa di dalam hati, doanya bisa sambil duduk seperti sekarang, doanya juga bisa sambil berjalan atau sambil bekerja. Sangat tidak terikat adab kepada Allah. Lalu bagaimana adabnya kepada makhluk? Dengan pengetahuan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hadisnya, doa kepada makhluk kita batasi dulu manusia. Pertama adalah menjaga sesama manusia itu jangan mengalami sesuatu yang tidak baik. Kita berteman banyak, kita harus memberikan perlindungan kepada yang tidak baik. Karena Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Al-Quran mengatakan dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Paslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah dalam Al-Quran, adalah bersaudara, maka peliharalah hubungan yang baik di antara kalian itu. Jika ada yang berselisih, bantu supaya selesai perselisihannya. Jika ada yang tidak berteguran, kata Nabi, batasnya 3 hari, yang baik di antara 2 itu, siapa yang memulai mengucapkan salam. Bersaudara, namanya bersaudara, apapun yang dialami kita rentang tanggung bersama. Maka Nabi mengatakan la yazlimuhu, jangan zalim, jangan menzalimi siapapun di antara kita sesama manusia. Adab kita adalah memeliharanya dari yang tidak baik. Secara konkret Nabi menyebut la yazlimuhu, jangan menzaliminya, jangan membuat hatinya sedih, tertekan, tersinggung. Itu kezaliman. Membuat dia kesulitan hidup itu zalim. Yang kedua, la yakzibuhu, jangan mendustainya. Kita harus jujur dengan siapapun juga. Jangan sampai ada sesuatu yang mengakibatkan justru kita sengaja mendustai. Dia saudara kita. Yang ketiga, la yahqiruhu, jangan membulinya, melecehkan.

membuli memberi dampak yang sangat tidak bagus bagi masa depan orang itu. Dia mungkin tidak percaya diri karena selalu dibuli. Jiwanya tidak stabil, tidak bisa bekerja konsen. Kenapa? Karena terguncang. Layak kiruhu. Ayahsibal mar'inya syarri. Cukuplah seseorang itu kita anggap dari kelompok yang tidak bagus. Ayah kira akhihil muslim. Jika dia membuli saudaranya muslim. Kan banyak di TV itu, dibuli macam-macam itu. Betapa harmonisnya pergaulan karena adab. Tidak ada yang mengalami kesulitan karena adab. Dan kenapa yang seperti ini diperlukan? Karena Nabi mengatakan orang Islam yang dikatakan Islam adalah kalau orang-orang lain di sekitarnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Yakzibuhu lidah. Yakiruhu bisa lidah, bisa tangan. Yazlimuhu bisa lidah, bisa tangan. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan orang Islam itu adalah orang Islam yang lain tidak merasa terganggu oleh akibat perkataan dan perbuatan tangannya. Itu muslim. Karena kita ingin menjaga kebersamaan. Kebersamaan diperlukan karena banyak persoalan masyarakat. Kebersamaan diperlukan dalam rangka menangkal yang tidak baik. Sehingga untuk merawat kebersamaan itu, Nabi mengatakan orang Islam itu seperti satu tubuh. Bisul di pantat ada. Serba susah duduknya. Tertusuk jarum di tangan waktu menjahit. Kepala ikut merasakan. Semua badan merasakan. Kalau kita tidak menjaga ini, la yazlimuhu, la yakzibuhu, la yahkiruhu. Kalau itu tidak dijaga, maka kita tidak bisa melaksanakan perumpamaan orang Islam, kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Seperti satu bangunan, satu bagian bangunan memperkuat bagian yang lain. Kita profesinya macam-macam. Ada profesinya yang begitu bagus, ada yang kurang bagus. Tenaga kita bertingkat-tingkat, ada yang muda masih kuat, yang tua sudah tidak kuat. Pengetahuan kita berbeda-beda. Kalau itu diramu menjadi satu kekuatan, maka semua pekerjaan menjadi mudah dan kuat. Kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Ada tiang bersambung dengan dinding. Tiang bersambung dengan kasau. Dinding dipasang batanya. Begitu tersambung semua menjadi kuat. Tapi kalau batanya belum ada dihantam angin, bisa bergerak. Itu mestinya orang Islam seperti itu. Dan ini perlu dalam rangka menjaga adab. Jadi adab yang pertama adalah menjaganya sesama manusia tidak melakukan yang membuat kerugian. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga harus punya adab. Punya adab bagaimana memberikan kenyamanan. Kalau tadi perlindungan dari yang ketidaknyamanan, sekarang kita kasihkan pemberian yang bersifat ke

kenyamanan. Dan itu pun dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kenyamanan itu harus kita berikan kepada orang lain. Ganjarannya luar biasa. Besar sekali ganjarannya dari Allah. Misalnya kita mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima asalnya dari Abu Hurairah. Man nafasa an mu'minin nafasallahu anhu ila akhirah. Siapa yang meringankan bebannya? Seseorang yang beriman. Man nafasallahu kurbatan min kurabati dunmin kurabid dunya. Satu kesusahan yang kita hilangkan dari sekian banyak kesusahan yang ditemukan di dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari berbagai kesusahan yang ditemukan di hari kiamat. Kadang-kadang kita mendengar lewat majlis ta'lim ini bagaimana kesulitannya di alam kubur, pada saat kebangkitan, di padang mahsyar, pada saat ditimbang, pada saat melewati siratal mustaqim, banyak kesusahan. Maka yang suka menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah menjamin kalau dia menemukan kesusahan di akhirat, Allah akan hilangkan kesusahan itu. Jadi tanamkan dalam jiwa, bagaimana kalau menemukan seseorang yang kesusahan, berusahalah meringankan kesusahan itu atau menghilangkan sama sekali. Kesusahan biasanya urusan hati. Susah itu urusan hati. Secara teknis dalam pekerjaan ada kesulitan. Maka Nabi mengatakan, man sahala an mu'sarin. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari saudaranya sama muslim, sahalallahu anhu bid dunya wal akhirah. Kita hanya bicara di dunia. Ada orang kesulitan, kita bantu kesulitan itu. Orang tua yang terpaksa membawa barang, sulit menaikkan kendaraannya, menaikkan, kita bantu menaikkannya. Ada orang yang kesulitan teknis karena ketidakmampuannya, misalnya tiba-tiba bannya bocor, orangnya tidak kuat, kita lewat, kita bantu membantu bannya, mengganti bannya. Itu namanya menghilangkan kesulitan. Maka sahalallahu bid-dini bid-dunya wal akhirah. Allah akan selalu menghilangkan kesulitan itu dalam kehidupan dunia plus ditambah di akhirat. Kalau tadi hanya di akhirat, ini dunia dan akhirat. Maka kalau ketemu orang yang kesulitan dan kita punya kemampuan membantunya, beda kalau kita juga tidak punya kemampuan. Kebetulan kita punya kemampuan, tergerak hati kita membantunya, dia keluar dari kesulitannya. Allah janji kalau dia punya kesulitan di dunia, punya kesulitan di akhirat, Allah akan hilangkan itu. Yang ketiga, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya,
Tentu ini bicara di dunia. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib sesuatu yang kita malu kalau diketahui oleh orang lain. Aib bisa terjadi misalnya berbentuk maksiat. Orangnya orang bagus, saleh, tapi satu ketika tergelincir. Dan kita tahu kenapa bisa tergelincir, karena kita punya musuh. Musuhnya lihai, namanya iblis. Dia orang baik, tapi satu ketika dia tergelincir karena godaan iblis. Dan kita tahu orang yang baik itu kalau dia tergelincir dikata orang lain, malunya luar biasa. Kita tahu, kita pura-pura tidak tahu. Tapi kalau kita tidak menutupinya, mungkin kita sebar. Kelihatannya baik di Samarinda, di Surabaya. Saya lihat sendiri loh. Nah, itu namanya membuka. Kita tahu, tapi kita sembunyikan. Kita bertemu dia, kita tidak ngomong masalah itu. Sehingga dia sendiri tidak tahu bahwa kita tahu. Siapa yang tahu seperti itu, Allah akan nutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Mohon maaf. Ini namanya memberikan kenyamanan. Jadi tadi pertama, menghindarkan dari yang ketidaknyamanan. Yang kedua, memberikan kenyamanan. Selanjutnya hadis itu mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya juga memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tetapi ini terpadu, adab kepada Allah dan adab kepada manusia terpadu. Karena itu lanjutan hadisnya, aqimus shalah. Kalau mau memberikan adab kepada Allah dan kepada hambanya, terutama manusia, kita tidak bicara tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak, tapi itu ada adabnya. Nabi mengatakan aqimus shalah, jangan melupakan sholat, karena sholat itu adalah zikir yang tertinggi dan mencegah seseorang dari perbuatan mungkar. Utluma uhiya ilaika wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar. Tunaikan salat, karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu yang mencegah dari perbuatan yang fahsya' dan mungkar. Wala zikrullah akbar, salat itu adalah zikir yang tertinggi. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Yang kedua, wa atuz zakah, aqimus salata wa atuz zakah, tunaikan zakat, karena zakat itu adalah distribusi harta. Tidak sekedar ibadah karena Allah, tapi distribusi harta. Orang yang kaya, kelebihan uang, distribusikan harta itu lewat namanya zakat dan infak. Distribusinya bisa kepada bangunan, bisa kepada manusia. Yang ketiga,
waqdirillaha qardan hasana. Berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan itu pinjaman kepada Allah. Jika itu berbentuk harta. Ada orang kesulitan, kita kasih uang. Itu pinjaman kepada Allah. Kenapa dikatakan pinjaman kepada Allah? Karena Allah akan mengganti. Berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa ma tunfiqu li anfusihim min syai'in tajiduhu indallah. Siapa yang mulai dirinya dari dirinya memberikan pinjaman kepada Allah, tajiduhu indallah, dia akan mendapatkan balasan itu pada sisi Allah. Wa huwa, dan balasan dari Allah itu adalah khairan wa azamu ajra, lebih bagus dan lebih besar nilainya dalam bentuk pahala dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira ini yang harus kita lakukan. Ilmu boleh kita dapatkan, tapi adab harus lebih dulu dibanding dengan pengetahuan. Kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah, kita garap apa yang disiapkan oleh Allah. Rezeki manusia tidak terbatas. Karena Allah menyiapkan lahan rezeki dengan yang tidak terbatas. Kalau ilmu ekonomi umum mengatakan kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi sumber rezeki terbatas, Islam tidak mengatakan begitu. Kebutuhan manusia banyak, tapi harus diarahkan dan dibatasi dan dikendalikan. Untuk memanfaatkan rezeki dari Allah SWT yang tidak terbatas. Beda Islam dengan pengetahuan umum. Kenapa tidak terbatas? Karena Allah mengatakan rezeki manusia bil jawi wal barri wal bahri. Rezeki manusia ada di udara, ada di daratan, ada di lautan. Dan itu tidak terbatas. Hanya saja Islam menggariskan bahwa harus dibatasi dan dikendalikan. Saya kira kita tidak membicarakan sampai di situ. Cukup kita berbicara bahwa hari ini, subuh ini kita berjalan menuju masjid ini dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan satu harapan, Allah memberikan kemudahan jalan kita menuju surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin was salihat wa hab lana zurriatan tayyibah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ahsin akhlaqana wa wassi arzaqana wa tawwil a'marana fi dinika wa mardatik. Allahumma sahhi ajsadana wa sabbit imanana waqdi hajatina. Allahumma ihfazna min kaidil hasidin. Allahumma aizna min hamazatis syayatin. Allahumma ij'al hayatana hayatan tayyibatan mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dengan sebab lihat.

pertama mencegah sesuatu untuk datang ke sini, ditutupkan. Yang kedua melepas yang di dalam supaya terbuka. Ada orang yang belum terkena penyakit hati, tapi juga rentan didatangi oleh setan penyakit itu, sehingga harus dia cegah di awal supaya dia tidak terinfeksi penyakitnya. Tapi nanti yang kedua, ada orang-orang yang memang sudah terjangkiti penyakit iri hati yang harus dikeluarkan dari jiwanya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mencegah penyakit hati datang sekaligus mengeluarkan penyakit ini jikalau itu telah menginfeksi diri seorang manusia. Larangan diartikan jangan. Kalau sesuatu sudah diartikan jangan, artinya Anda kerjakan berpeluang berdosa, Anda tinggalkan dapat pahala. Ingat ya. Nah, kalimatlah di sini ketika datang setan membawa aspek-aspek godaan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya, berhayal dengan khayalan, resepnya sederhana kata Quran, obatnya jangan, jangan berhayal, singkatnya tinggalkan. Jadi begitu ada khayalan, misal Anda lihat orang datang gitu kan dengan mobilnya mewah sekali, setan masuk itu seketika, Pak Bu. Ingatnya, hukum ini akan terpraktekan seketika. Jadi begitu ada orang benda, membawa benda-benda baik, itu akan setan langsung. Anda nggak pikirkan pun meresap langsung, pengen. Seketika itu. Anda lihat teman bawa handphone bagus, itu seketika. Nggak Anda bilang pun, pengen kayak gitu. Itu kalau sudah, kalau cuma pengen sampai sini, mungkin belum ada masalah. Tapi kalau sudah sampai berhayal, kata Quran, segera buang. Segera buang. Apalagi di tempat-tempat setan berada, itu banyak khayalannya.

0: baik, di antara yang bisa menghambat kita untuk lebih baik dalam pandangan Allah adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh setan yang dihadirkan kepada nafsu dalam bentuk was-was. Penyakit inilah yang coba kita harus bersihkan, kita tepikan supaya jiwa kita selalu dalam keadaan baik dan bisa mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Kajian tentang ini dikhususkan oleh para ulama mengambil istilah Quran di surah ke-91 itu ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang pernah kita kupas, ya. Wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dari kata zakka di sini, zakka, ya. Ya, sungguh bahagia, tenang, nyaman, aflah, orang yang bisa membersihkan jiwanya. Zakka menyucikan, membersihkan. Kalau Anda ingin berusaha untuk membersihkan itu, maka rumusnya, kalimatnya ditambah ta di depannya. Kalau sudah muncul ta, huruf sebelum akhir, kemudian ada huruf ya-nya, ya. Maka dari kalimat zakka menjadi tazkiyah, bentuk isim masdarnya. Apa yang disucikan? Keadaan jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafas. Dari sini muncul kajian namanya tazkiyatun nafas. Ya, seperti pernah kita bahas di awal pertemuan, ini sekedar mengingatkan, ya. Jadi mohon maaf, jadi bagian dari ibadah kita, salah satu yang terpenting, bukan hanya kita menunaikan sholat dengan baik, kemudian membaca Quran dengan benar, tapi juga ada tuntutan dari Al-Quran untuk selalu mengoreksi keadaan jiwa kita, sehingga ketika sholat, sholat kita menjadi tenang. Ketika baca Quran, keadaan bacaan kita menjadi lebih nyaman. Ya, tidak sedikit orang kelihatan sholatnya panjang, tapi hatinya sebetulnya sedang bergejolak. Dan tidak sedikit orang yang sedang baca Quran terlihat seperti fasih bacaannya, padahal suasana jiwanya sedang tidak tenang. Karena itu di antara fungsi Nabi SAW diutus sebagai Rasul, salah satunya untuk bisa membimbing umatnya membersihkan keadaan-keadaan jiwanya. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum, ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul dari kalangan kalian, ya. Hati-hati. Rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, sebagaimana kami telah mengutus Rasul, seorang Rasul pada kalian dari kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang punya tugas membawa ayat-ayat kami, menyampaikan petunjuk hidup. Izin ya Pak, Bu, saya coba turunkan lebih detail sedikit saja, ya. Jadi setiap Rasul diturunkan atau Nabi diutus, itu selalu Allah titipkan petunjuk yang dengan itu dimintakan disampaikan pada umatnya, tujuannya supaya hidup umatnya mudah. Saya lompat sedikit ya, agak pelan-pelan. Saya beri contoh misal, manusia pertama yang diturunkan ke bumi siapa? Nabi Adam, ya. Baik, agak cepat sedikit. Ketika Adam diturunkan ke bumi pertama kali, itu oleh Allah langsung diberikan paket petunjuk hidup, supaya dengan paket petunjuk ini hidup beliau akan dijalani dengan lebih mudah, nyaman. Misal Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulnah bitu minha jami'a. Kami firmankan sekarang semuanya turun ke bumi. Adam turun, istrinya turun, jalani kehidupan baru di muka bumi. Tapi firmannya tidak cukup sampai sini. Diteruskan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika nanti dalam kehidupan di bumi ada petunjuk kami diturunkan, lihat kalimat yang disebut dengan hudan. Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan. Kalau petunjuk kami nanti kamu dapati saat menjalani kehidupan di muka bumi ini. Fa man tabi'a hudaya, maka siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, kata Allah, siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami ini, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka kata Allah, saya jamin, ini yang jamin Allah ya. Maaf kalau yang jamin manusia, itu belum tentu benar jaminannya. Sekarang bilang A, besok bisa berubah. Yang punya kedudukan sekarang mengatakan A, besok ketika berganti kedudukan bisa berubah. Tapi kalau Allah sudah menjamin sesuatu, tidak akan berubah sampai kapanpun. Sekarang perhatikan jaminannya. Fala khaufun, kata Allah, orang yang mengikuti petunjuk kami, hidupnya tidak akan pernah gelisah, tidak akan galau. Fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, ketakutan berlebihan, tidak gelisah. Wala hum yahzanun, bahkan tidak akan larut dalam kesedihan. Masya Allah. Di apapun yang dia hadapi, dia punya persoalan di rumah, wajar setiap orang hidup pasti punya masalah. Tapi ketika persoalan dihadirkan, dia tidak larut dalam kegelisahan. Kan ada orang yang masalah tidak serius saja sudah gelisah jiwanya kan? Ya, lihat langit mendung sudah gelisah kan? Masya Allah, macam-macam dan sebagainya. Ini tidak. Jadi masalah besar jadi kecil, masalah kecil pun tidak menjadi besar. Dan tidak ada rasa-rasa yang larut dalam kesedihan dalam jiwanya. Bahkan yang luar biasa, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah.
1: Lihat urutannya. Adam diturunkan ke bumi, ada paket petunjuk. Ikuti petunjuk ini. Kalau jalan mesti begini, kalau melihat mesti begini, kalau bekerja mesti begini, kalau makan mesti begini, kalau tidur mesti begini. Demi Allah saya katakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, petunjuknya lengkap sekali. Kalau Anda ikuti ini, maka dijamin oleh Allah, satu, tidak akan gelisah karena semua solusi sudah dipelajari. Ya. Kemudian tidak akan sedih karena semua masalah sudah diketahui. Jadi kalau orang tahu mau ke Nurul Bahri, oh di sini ada rintangannya, dia bisa mengambil jalan yang lain. Yang jadi masalah ketika dia tidak tahu hambatannya, terjebak dia di situ, maka muncul kekhawatiran, muncul kesedihan di situ. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian fokus sebentar. Ya. Ada orang-orang yang ketika ditawarkan oleh Allah petunjuk ini, dia langsung ambil dengan lekat. Ya. Saya beri contoh. Ini apa? Spidol ya. Posisi spidol berada di mana? Oh, bukan di meja tapi di atas meja. Di atas meja. Sekarang perhatikan posisi di atas meja. Ada jarak tidak dengan meja? Ada ya. Kalau ada benda di atas begini dengan di bawahnya ada jarak, ini disebut dengan fauqa namanya. Fauqa. Fa wawu qaf. Ada jarak di atasnya. Ya, jelas sih? As-sama fauqa al-ardi. Langit di atas bumi. Ya, kalau dempet seperti ini nempel. Pelan-pelan. Ini spidol nempel dengan mejanya. Maka kalau sudah berada di atas tapi menempel begini, lekat seperti ini, maka kalimatnya berubah dari fauqa menjadi ala. Jelas ya? Ala al-qalam ala al-maktab. Ini spidol berada di atas meja tapi nempel begini. Sekarang Masya Allah, ada orang-orang yang hidupnya melekatkan pada petunjuk Allah, gak mau jauh dia, gak mau ada jarak, dia mau nempel dengan petunjuk Allah. Maka dilukiskan oleh Allah di Quran surah kedua ayat kelima itu, ulaika ala hudan mir rabbihim. Ya, jelas? Ulaika, ada orang-orang yang mereka itu ya, ala hudan, kalimatnya menggunakan ala kemudian disandingkan dengan ini ya. Ada orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah. Masya Allah, dia jalan aja lihat, dia gunakan pandangannya untuk melihat, tapi tidak sembarang lihat. Ya bagaimana Allah menuntun pandangannya untuk melihat? Jadi yang kata Allah boleh lihat, dia lihat. Kata Allah tidak boleh lihat, dia akan palingkan. Ya, Masya Allah, dia dengar. Betul, semua orang sama mendengar sepanjang punya pendengaran. Tapi orang ini kena lekat dengan petunjuk Allah, tidak semua dia dengar. Yang baik-baik dia dengar, yang tidak baik dia tepikan. Lisan fungsinya untuk bicara, semua orang punya potensi bicara. Tapi orang ini yang baik dia sampaikan, yang tidak dia tepikan. Nih. Kalau semua sudah diikutkan dalam kehidupan, lekat dengan ini, di rumah ada petunjuk Allah, di kantor ada petunjuk Allah, Anda ke masjid ada petunjuk Allah. Coba perhatikan, masuk masjid tadi kan saya lihat banyak keluar masuk tuh. Orang yang lekat dengan petunjuk Allah pasti akan beda. Cara masuknya pasti kaki kanan itu. Pasti ada doa yang dibacakan. Keluarnya pasti akan kaki kiri. Ada doa yang dibacakan. Di semua lekat dengan kebaikan. Kalau sudah seperti ini, maka ujung ayatnya wa ulaika humul muflihun. Orang ini pasti dijamin oleh Allah akan bahagia hidupnya. Apapun itu. Ya, bahagia. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kurang bahagia, larut dalam kegelisahan, senantiasa ratap dalam kesedihan, boleh jadi yang salah bukan masalah hidupnya, yang keliru petunjuknya tidak pernah dipelajari. Jelas ini? Nah, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi terakhir, ini kan Adam ya, saya lompat lebih cepat supaya mudah untuk dipahami. Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Nabi yang terakhir, itu pun sama diberikan paket petunjuk supaya disampaikan kepada umatnya sehingga membuat kehidupan umatnya lebih mudah. Maka ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Baik, mohon izin ya, dasar ini mesti paham dulu. Kalau kita tidak paham dengan dasar ini, nanti turunan-turunannya agak lebih sulit untuk dipahami. Ini modal dasar kita untuk belajar apapun. Jadi kalau ibu, bapak belajar apapun, mau belajar fikih, mau belajar tafsir, belajar apapun yang kita akan hadirkan dalam kehidupan, dasar pertamanya ini. Lihat kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan, kata Allah, diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya ya Allah Al-Quran ini sampai diturunkan di bulan terbaik, bulan Ramadhan? Teruskan ayatnya. Hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Insya Allah. Ada ayatnya? Baik, sekarang fokus ya. Sekarang fokus, perhatikan. Al-Quran bagian dari firman Allah. Tapi fungsinya tidak hanya dibaca. Jadi kalau Masya Allah, kalau Anda cuma baca tapi tidak memahami isinya sebagai petunjuk, itu tidak banyak dapat manfaatnya. Pahala memang dapat satu hurufnya, setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah, dia dapat balasan pahala 10 kebaikan. Itu motivasi. Ini baca aja udah dapat pahala, apalagi ketika mengamalkan. Tapi kalau Anda misalnya hanya sekedar baca saja tapi tidak mau memahami isinya, ini petunjuk ini tidak akan banyak manfaatnya. Jelas ya? Baik, sekarang fokus, Dian. Apa fungsi Al-Quran ini? Hudan linnas, petunjuk kehidupan untuk manusia. Ya. Lihat ujung ayatnya, saya agak cepat. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Dengan Anda memahami petunjuk-petunjuk kehidupan ini, mempraktekkan isinya, baik tentang puasa, tentang yang lainnya, Masya Allah, dengan itu Allah menginginkan hidup manusia menjadi mudah. Dan saya kata Allah tidak menghendaki hidup manusia susah. Jadi kalau ada Anda yang susah hidupnya, di kantor susah, di rumah susah, kehidupan sosial sulit misalnya, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia tidak belajar petunjuknya. Ini poinnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka tugas pertamanya kata Allah, kembali ke Al-Baqarah ayat 151 tadi, yatlu alaikum ayatina. Nabi ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Perhatikan betul kalimatnya. Baca dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada qara'a, qaf, ra, hamzah. Perintahnya disebut iqra. Wahyu pertama turun apa? Iqra ini, iqra. Baik. Yang kedua ada tilawah namanya, tilawah. Ya kita sering dengar ya, tilawah Al-Qur'an kan? Baik. Perintahnya utslu. Ya, kata progresifnya yatslu fi'il mudhari'. Ya. Sekarang perhatikan bedanya. Kalau qira'ah, saya ulang, kalau qira'ah itu sifatnya hanya sekedar baca. Baca saja, tidak menuntut paham. Yang penting Anda bisa membaca tapi tidak menghadirkan tuntutan untuk memahami. Ya. Maaf, apa semua yang baca Quran itu yang tidak ada terjemahnya bisa paham? Tidak kan ya? Tapi Anda baca saja mendapatkan pahala, itu qira'ah namanya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah mulai membaca, kemudian memahami isinya, setelah itu mengamalkan kandungannya, baca, pahami, amalkan, maka katanya berubah dari qira'ah iqra' menjadi tilawah. Utslu. Ya. Jadi tilawah itu baca, pahami, amalkan. Sekarang perhatikan. Ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kalimatnya menggunakan kata iqra', bukan tilawah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Kata orang bertanya, kenapa bukan kalimat tilawah tapi iqra' qira'ah? Kata para ulama, untuk menegaskan sifat ummi Nabi. Yang jangankan maaf, jangankan paham, baca aja gak bisa. Jadi kalau ayatnya turun begini, utslu misalnya, itu salah ayatnya. Ya. Jadi Nabi itu jangankan paham, baca aja gak bisa. Makanya ketika turun ayat pertama kali menggunakan iqra'. Jadi begitu turun, Nabi mengatakan, ma'an Nabi Qari, saya jangankan paham, baca aja gak bisa. Karena Nabi saya gak bisa baca, Sampai didekap oleh Jibril, kemudian oleh Allah diberikan kekuatan sampai bisa menampung isi Quran. Ya. Yang paling menarik, ketika Nabi bersemangat membacakan Quran dengan cepat, ya, ini biasanya, maaf, pemula penghafal Quran kalau sedang semangat pengen cepat-cepat hafal loh. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan ya? Baik. Biasanya kalau terlampau cepat, makhraj bisa keliru, kan? Pemahaman makna juga sulit untuk didapatkan. Maka khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diturunkan Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ya. La tuharnik bihi lisanaka li ta'ajjana bih. Muhammad, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lisanmu sekedar ingin mendapatkan bagian dari Quran itu. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami yang akan himpun isi Quran keseluruhan dalam jiwamu. Lalu kami bacakan. Ya. Baik, pelan-pelan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau kami sudah sampaikan isi Quran di jiwamu, maka ikuti bacaannya, sampaikan pada umatmu. Nah, sekarang lihat tuntutannya, ya. Nabi Muhammad diutus, diberikan petunjuk, lalu petunjuk itu ditanamkan oleh Allah dalam jiwanya, kan ya? Sekarang perhatikan, ketika dimintakan itu disampaikan pada umatnya, berubah perintahnya dari qira'ah menjadi tilawah. Saya ulang ya. Maaf, sampai sini masih paham insyaallah? Terlalu cepat tidak? Tidak ya? Baik. Sekarang fokus sebentar ya, saya mau urutkan sebentar supaya paham runtutan pembahasannya. Jadi ketika ayatnya sudah diturunkan, ada dalam jiwa Nabi, diminta disampaikan pada umatnya. Nah, saat diminta disampaikan ini dibimbing oleh Allah, kalimatnya berubah dari qira'ah menjadi tilawah. Yatslu alaikum ayatina. Artinya Nabi ditugaskan tidak hanya menyampaikan, misal turun ayat tentang sholat, waqimus sholat, dirikan sholat, tapi Nabi diminta oleh Allah sekaligus menjelaskan begini cara sholatnya, dari mulai wudunya, takbirnya, sampai dengan salamnya. Jadi Nabi diminta menjelaskan sampai umat itu paham betul bagaimana memahami tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran. Jelas disini? Baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maaf, pertama saya ingin coba luruskan dulu, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca saja itu bagus, tapi tuntutan lebih dari Al-Quran itu minta dipahami, bukan sekedar dibaca. Ya, baca itu wasilah untuk memahami. Anda baca Quran itu tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dalam Quran. Kita baca Al-Quran untuk mendapatkan informasi, kita terapkan dalam kehidupan.
0: Makanya orang tua kita dari dulu itu selalu menganjurkan kita untuk bertilawah Quran. Silahkan cek, begitu ada acara kan yang baca qori kan, selalu di sampingnya ada yang membacakan tilawah terjemahannya supaya kita paham. Siapa namanya itu? Tuh, Sari Tilawah. Mungkin pertama kali menerjemahkan Busari gitu ya. Makanya Sari Tilawah gitu. Wah, di Arab tuh enggak ada Sari Tilawah ya. Tilawah saja cukup ya, tilawah. Mungkin kalau Pak Adi yang tilawah mungkin jadi Adi Tilawah gitu ya. Baik, teman-teman, sekarang perhatikan konsepnya. Ya, saya beri contoh gini paling gampang ya, paling gampang ya. Itu kalimat-kalimat ibadah di Quran. Ketika diminta dipelajari, kalimatnya menggunakan tilawah. Salat misalnya. Kita salat 5 waktu paling wajib ya, 17 rakaat setiap hari. Itu yang wajib. Masya Allah, kalimat salat itu dibuka dengan kata tilawah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Bukan ikra tapi utlu. Silakan cek mushaf terjemah, diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemah diterjemahkan apa? Bacalah. Ada yang lain selain bacalah? Saya yakin tidak ada. Kalau terjemahannya bacalah, ikra diterjemahkan apa? Baca juga gitu ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Tadi rumus yang telah kita pelajari. Maksud saya begini, saya uraikan bahasanya, begitu Bapak Ibu baca Quran sudah paham arahnya kemana gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau sholat, perintahnya bukan ikra tapi utsdu. Utsdu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang tercantum dalam Alkitab. Kaidah sholat. Tapi bukan cuma baca ya. Pahami isinya, pahami bacaannya, pahami gerakannya. Setelah paham itu baru amalkan. Makanya setelah itu muncul kalimat wa aqimis shalah, tunaikan salat sesuai dengan apa yang telah dipahami itu. Sekarang coba cek ya, mohon izin ya, mohon izin. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan sampai siang ini, berapa bacaan salat, berapa persen bacaan salat yang sudah dipahami? Jangan-jangan salat tapi enggak paham yang dibacakan. Rukuk enggak ngerti yang dibaca. Sujud enggak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Ini baru satu kalimat ya. Jadi bahasa Quran itu mengandung nilai yang tinggi karena mukjizat, ada pesan yang dalam di situ. Ya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan, masalah apapun dalam hidup, baik persoalan ibadah ataupun persoalan kehidupan, pertama kembalikan kepada Al-Qur'an. Nah, sekarang kita dihadapkan pada persoalan membersihkan jiwa. Sudah kita ambil tentang teori pertama, penyakit hati ya, yang kita spesifikkan kepada penyakit iri dan dengki. Kita sudah masuk pada bab bagaimana mencegah atau mengobati penyakit iri hati. Ya, pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pada mencegah ya. Ya, nanti saya coba simpulkan sedikit ya. Maaf, kaidah pembelajaran ini tidak akan mengambil pada referensi di luar Al-Quran, karena kaidah kita lihat Quran dulu, baru lihat bagaimana Nabi menerangkan kepada kita. Karena Allah yang tahu tentang kita, kita harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi-Nya ya, dan tuntunan Nabi-Nya. Pelan-pelan, ada mencegah, ada mengobati, itu beda. Hati-hati Pak ya, Bu, jangan sampai nanti kita banyak berdiskusi tentang ini tak sadar kita pun sedang terinfeksi penyakit hati. Di bagaimana cara mengeluarkannya nanti ya. Oh, ini Anda tutup gelas. Mau ditutupkan ke sini? Saya cegah. Jangan, jangan ditutup, biar aja terbuka. Gelas. Kemudian sudah tertutup begini. Coba buka. Kemudian saya buka. Ada bedanya? Baik, yang pertama mencegah sesuatu untuk datang ke sini, ditutupkan. Yang kedua melepas yang di dalam supaya terbuka. Ada orang yang belum terkena penyakit hati, tapi juga rentan didatangi oleh setan penyakit itu, sehingga harus dia cegah di awal supaya dia tidak terinfeksi penyakitnya. Tapi nanti yang kedua ada orang-orang yang memang sudah terjangkiti penyakit iri hati yang harus dikeluarkan dari jiwanya. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mencegah penyakit hati datang sekaligus mengeluarkan penyakit ini jikalau itu telah menginfeksi diri seorang manusia. Ini materi yang akan kita ambil dalam pertemuan kita di siang ini. Kita keluarkan dulu ayatnya. Kita belum mulai ya, tadi baru mau berdimas, sekarang baru kita mulai materi kita. Saya lihat tadi masih banyak yang datang gitu ya, masuk keluar masuk, sehingga saya pikir perlu diantarkan dulu supaya saya tidak mengulang ya. Baik. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah. Boleh saya tuliskan? Oke. Okay. Sudah. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kedua, Quran surah 12 ayat 53, sisi paling kiri sebelah atas. Kemudian tiga, Quran surah ke 114 ayat ke 4 sampai ke 5 ya, kalau mau disempurnakan ke 6 boleh. Nanti saya baca ulang. Kemudian khusus untuk penyakit hatinya, ya, dosis yang pertama dulu perang. Ya, karena dosisnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat penyakitnya. Nanti kita lihat gejalanya ya. Nanti dosis obatnya juga berbeda. Ya. Perang surah ke-28 ayat 79. Solusinya obatnya di Quran surah ke-4 ayat 32. Versi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ini baru pencegahan. Kalau gejalanya sudah mulai meningkat agak parah, langsung saja ke obatnya. Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ini waktunya. Caranya di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai dengan 18. Kemudian itu harus disegerakan karena kalau tidak cepat diobati bisa bermasalah. Quran surah ke-4 ayat 133. Turunan hadisnya bisa dilihat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6307. Redaksi yang sama ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 2702. Nabi sampai mengerjakan 100 kali dalam sehari. Ini Nabi aja yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, mengamalkan ini 100 kali dalam sehari. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, potensi banyak salah, hisab menegangkan, amalan berantakan, sudah belum jelas sampai hari ini. Gak mau mengerjakannya, agak aneh rupanya. Hadis Muslim juga hadis 591. Nah, ini ya. Ya, tadi saya buka teori dulu. Semua petunjuk hidup ada di Quran, kemudian penjelasan nabinya mesti kita ikuti. Sekarang materi kita mencegah dan mengobati penyakit dari hati. Ini petunjuk Qurannya sebagiannya, dan ini petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita maksimalkan. Insyaallah saya tidak akan hapus ya, karena waktu kita terus berputar, terus berjalan, maka saya mohon izin langsung menerangkan yang sudah saya sebutkan ayatnya, saya langsung contoh nanti ya. Baik, insyaallah. Waktunya berputar agak cepat, cuman masjid ini memiliki jam yang agak lambat ya, masih jam 1 lewat 10 tuh di atas ya. Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Satu, aspek pencegahan. Baik. Materi kita mencegah dan atau mengobati penyakit iri hati. Bapak ibu sekalian, seperti umumnya para dokter senantiasa memberikan nasihat kepada pasiennya ya, untuk pengetahuan bahwa setiap penyakit yang ingin dicegah itu mesti diketahui sebab-sebabnya. Hindarkan sebabnya, maka dengan itu penyakit mudah untuk dicegah. Demikian pula dalam Al-Quran, ketika kita dihadapkan pada penyakit-penyakit hati yang mungkin datang menjangkiti, maka Quran pertama kali memperkenalkan sebabnya untuk kita hindari. Dengan kita bisa menghindarinya, lebih mudah kita untuk melawan penyakit ini sebelum disusupkan pada jiwa kita. Baik. Maka satu, Allah perkenalkan sebab utamanya, apa sebab dari semua penyakit hati itu. Ya, pertama, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Pertama, sebab. Agak cepat ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, sampai sini enggak ada masalah. Tapi selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan pernah kalian ikuti tipu daya setan, langkah-langkah setan untuk memalingkan kita dari kebaikan. Pelan-pelan. Di pertemuan lalu sudah saya bahas tentang kalimat khutuwat dengan sangat detail, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Ya. Di sini poinnya adalah Quran memberikan pesan bahwa sebab-sebab keburukan yang mungkin terjadi itu sumbernya pada intinya satu, bermuara pada satu hal, ini setan. Termasuk juga dengan penyakit yang dibawa, diresapkan pada diri manusia, mau itu sombong, mau iri hati, mau sifatnya benci, mau dengki, sumber pertamanya ada dari sini. Ya. Hati-hati, hati-hati, pelan-pelan. Siapa yang mengeluarkan Adam, orang tua kita dari surga? Setan. Dengan apa dikeluarkan? Ya, dengan godaan, dengan was-was, dengan macam-macam, kan? Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa yang meresapkan penyakit iri hati ini mesti spesifik, ya? Itu adalah setan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya urutkan di pertemuan yang lalu, saya pernah berikan kisah yang tidak akan saya ulang. Kalau Anda mau baca, silakan baca lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 13. Kemudian di tafsir di Quran surah Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai ayat ke-40. Ya. Intinya, mohon maaf, intinya Adam diciptakan oleh Allah, diberikan tugas yang sangat istimewa menjadi khalifah, ya tiba-tiba ada satu makhluk yang iri dengan itu. Saat diminta sujud malaikat dan jin semuanya untuk sujud kepada Adam, tiba-tiba makhluk ini, maaf, menolak untuk sujud karena iri dengan sifat keadaan Adam. Ya, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Kata makhluk ini, "Ana khairun minhu," saya lebih hebat dibandingkan dia. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang lebih unggul sujud kepada yang lebih rendah. Ya, dia iri, kenapa bukan saya yang diberikan itu? Saya enggak mau sujud pada dia, hormat pada dia. Ya. Dari sinilah kemudian Allah usir makhluk ini keluar dari tempat yang sangat mulia itu. Kemudian sebelum dia keluar, dia katakan, "Ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Izinkan saya untuk menggoda anak keturunannya dari mulai depan, belakang, kanan, kiri, dan saya pastikan engkau tidak akan menjadikan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Saya akan palingkan." Dari janji itulah nanti makhluk ini berusaha keras untuk menggoda anak cucu Adam, termasuk Adamnya, bagaimana caranya melanggar aturan Allah. Makhluk ini ketika tidak taat kepada Allah disebut dengan iblis. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasqa an amri rabbih. Itu belum menggoda Adam, belum menggoda kita. Tapi ketika mulai menggoda Adam dengan niat buruknya tadi, kalimatnya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36. Ya, posisi paling kiri di pertengahan. Fa azallahuma syaitanu anha. Maka setan mulai bekerja untuk menggelincirkan Adam dari tempat terbaiknya di surga. Jelas di sini? Maka ketika Adam turun ke muka bumi pun, dia berkata kepada Allah, "Saya akan pastikan semua anak keturunannya pun akan saya goda." Maka Bapak Ibu sekalian, pertama mesti kita pahami, segala sumber keburukan yang mungkin dilakukan manusia pertama mengerucut kepada makhluk ini. Jelas ya? Nah, karena itu kita mesti kenali setan ini. Kalau Anda enggak kenal setan, cara dia menggoda kita, kita bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya. Saya sering katakan begini kan. Setan disebut oleh Quran sebagai musuh yang nyata. Kita enggak kenal kekuatan musuh, bagaimana strategi dia menggoda kita? Kalau kita tidak kenali, bagaimana bisa menghindarinya? Anda jalan ke sini tadi saya ilustrasikan. Di depan ada hambatan-hambatan, ada kulit pisangnya, ada lubangnya, ada sebagian yang tertutup rapat. Kalau Anda tidak kenal dengan semua itu petanya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya lihat di sini ada semacam kelemahan ya dalam pembelajaran kita pada umumnya. Itu sering belajar yang baik-baik, tapi jarang belajar yang dianggap tidak baik, sehingga tidak siap ketika mengalami masalah. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Ya, Hudzaifah. Hudzaifah ini masya Allah, itu selalu belajar secara paradoks. Jadi kalau ada sahabat lain tanya yang baik-baik, "Ya Rasulullah, bagaimana di surga? Bagaimana nikmat kubur? Bagaimana hisab yang baik?" Ini Hudzaifah bertanya sebaliknya, "Ya Rasulullah, bagaimana neraka? Ya Rasulullah, bagaimana siksa kubur? Ya Rasulullah, bagaimana kesulitan dalam hisab?" Orang protes, "Ya Hudzaifah, kenapa kamu tanya yang seperti itu? Kan tanya yang enak-enak aja." Perhatikan jawabannya. Kalau bertanya kepada yang enak-enak, semua akan mudah menanyakannya dan bisa menitinya. Tapi kalau kita tidak ketahui rintangannya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kamu belajar masuk surga, bertanya tentang surga, ingin masuk surga. Tapi kalau tidak pernah tahu tentang neraka, bagaimana cara kita menghindarinya? Maka prinsip ini kemudian dibenarkan oleh Nabi, ditularkan kepada sahabatnya, diajarkan kepada kita. Ketika anak-anak kita belajar tentang malaikat, pandai sampai tahu namanya 10 tuh. Ya, yang 10 saja, yang lain barangkali belum diketahui kan. Tapi tidak diketahui lawannya. Malaikat itu punya lawan, namanya setan. Dan dua-duanya di Quran diulang dengan jumlah yang sama. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Malaikat bertugas mendorong sifat takwa yang baik-baik, sedangkan setan bertugas mendorong nafsu yang buruk-buruk. Takwa disebutkan di Quran 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi ketika Anda punya potensi baik didorong oleh malaikat, saat bersamaan setan pun mendorong Anda pada keburukan. Paling gampang begini ya. Saat Anda dengar azan nih, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," bukankah jiwa yang lain mengatakan, "Cepat siap-siap, sudah azan"? Pernah ada dorongan itu? Awas hati-hati kalau enggak ada dorongan itu sedang tidak normal itu. Ya. Harus ada gitu, harus ada. Hati-hati non-muslim saja ketika mendengar azan itu ada getaran itu. Ada getaran itu. Ya, walaupun dia mencari sesungguhnya, pada jiwanya dia mencari. Jadi ketika Anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan, di hatinya mengatakan, "Cepat siap-siap, sudah azan, sudah azan." Begitu selesai azan, tiba-tiba hati yang lain berkata, "Tenang, baru azan, belum komat." Pernah ada situasi itu? Muncul gitu kan. Nah itu kadarnya bisa beda-beda, bisa dinaikkan tuh. Ya, saya seringkan ilustrasikan kan, para ibu sedang belanja kan di mall kan. Ya azan, begitu azan berkumandang mungkin, "Yuk kita sholat dulu yuk, sudah azan nih." Jalan tuh. Tapi setan gak akan berhenti di situ. Dia akan masuk pada suara-suara penjualnya itu. Masuk kepada masya Allah mic-mic-nya, menyampaikan kepada Anda semuanya, misal, "Ayo diskonnya naik 90%, barang-barangnya begini-begini." Dan itu persis yang sedang Anda cari. Kira-kira sholat dulu atau ditangguhkan dulu tuh? Tidak mudah kan ya? Nah, maka hati-hati ya. Makanya sekarang ya, Mas ya, saya sampaikan Pak, bersabar dalam kebaikan itu tidak mudah. Karena ternyata sabar pun dijadikan alat oleh setan untuk digunakan oleh orang-orang buruk. Sekarang pencuri bisa sabar, Pak. Pencuri aja koruptor bisa sabar tuh. Ya. Ada orang mau nyuri mobil tuh, congkel-congkel enggak susah. Bos, susah nih, Bos. Sabar aja terus sedikit. Sabar tuh. Ini orang mau mencuri aja bisa sabar gitu ya. Maka kenapa Anda ketika ibadah belum bisa sabar? Orang mau nonton bola, Bu, itu bisa sabar ditungguin sampai malam tuh. Kenapa Anda tahajud enggak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar. Anda baca Al-Quran yang mengawal kita pada kebaikan kan bisa sabar. Di kompetisinya tidak mudah gitu. Sifat baik aja bisa dibawa orang untuk keburukan. Kalau kita gak berlomba dengan orang baik, dengan meningkatkan kebaikan, itu ketinggalan. Jelas di sini? Ah, karena itu, ingat sumber pertama siapa? Setan. Nanti satu saat kita belajar ya. Ada setan rumah, ada setan masjid. Kan pernah saya sampaikan dulu ya. Hati-hati Pak ya, teman-teman. Itu di masjid pun ada setan. Jangan dikira aman tuh. Ada penunggunya. Setan ada, setan masjid, namanya Khanzab gitu. Dia tugasnya di Abu Daud nomor hadis 666. Dia punya dua tugas tuh, ingat betul ini ya, pahami betul ini. Tugas pertama menggoda orang sholat. Begitu Anda takbir, kata Nabi, fayaqulu ufkir kaza, ufkir kaza. Dia akan berkata pada jiwa Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan pernah kaget ya, saat Anda belum takbir itu tenang begini. Tapi begitu mulai bertakbir, Allahu Akbar, itu otomatis akan banyak yang masuk dalam pikiran. Ini begini, ini begitu, kenapa imamnya begini, kenapa ini begitu, muncul semua tuh. Ya. Bahkan kata Nabi hatta la yashurul musalli kam rakatan yusalli, sampai-sampai ada orang sholat itu sampai enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis deh. Ya. Dan dalam kaidah ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir, kaidahnya berkata begini, kalau dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka semua orang berpotensi mengalami hal serupa dengan masa yang berbeda-beda. Jadi setiap kita pun yang berada di sini itu punya potensi yang sama, akan ada orang yang kena waswas sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, izin Bu ya sebentar, setan masjid salah satu yang tugas yang kedua itu menggoda DKM masjid. Anda mesti hati-hati menggoda DKM masjid, mesti hati-hati ya. Kami sedang menyusun insya Allah kaidah tentang fikih masjid. Ingat ya, nanti dalam hadis ada isyarat kalau masjid belum dibangun mau jadi itu semua terlibat, senang, gak banyak masalah tuh, paling dari orang-orang yang memang punya persoalan serius dengan keimanannya, tapi semua umumnya semangat. Tapi kalau sudah jadi, kalimatnya dirubah langsung di Quran. Kalimatnya dibentuk dengan jama' dan pemiliknya disebutkan masjid Allah. Masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Ya, wa man azlamu mimman mana'a masjid Allah. At-Taubah Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masjid Allah. Ya, masjid yang manapun kalau sudah dibangun yang sudah jadi, kata Allah itu punya Allah, punya saya. Maaf, kalau bapak ibu punya rumah yang ngatur siapa? Yang punya rumah. Gak mungkin Anda punya rumah yang ngatur saya. Ini gak bagus Pak sofanya, tolong pindahkan ke sini ya. Toiletnya gak cocok begini nih, harusnya kasih yang seperti ini. Mustahil, pasti ada yang ngatur. Nah sama ketika masjid itu sudah jadi, dibangun, kata Allah bentuknya jamak. Mau masjidnya dari kayu, mau dari batu, dari bahan yang sangat bagus. Kalau sudah jadi semua punya Allah. Karena itu yang berlaku di dalamnya aturan Allah. Bukan aturan orang yang nyumbangnya paling banyak. Bukan aturan orang yang tenaganya paling hebat. Bukan, punya Allah. Ini yang harus disadari pertama kali. Karena itu kalau masjidnya sudah jadi, yang harus dilakukan tuntunan nabinya, pelajari aturan Allah. Karena masuk rumah kita dengan masuk rumah Allah berbeda, akan berbeda. Langkahnya lain, doanya lain, dan sebagainya. Anda tidak pelajari aturan Allah, maka setan akan datang cepat langsung memengaruhi keadaan-keadaan di situ. Sehingga seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan. Silahkan cek, betapa banyak masjid yang sudah bagus-bagus jadi persoalan. Setan itu jenius, Bu. Pak, yang digoda bukan jamaahnya. Kalau jamaahnya satu nggak datang, yang lain bisa datang. Tapi kalau DKM-nya digoda, orang malas datang. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke sana? DKM-nya jadi begini, ngapain saya ke situ? Takut nggak khusyuk sholatnya. Masya Allah, banyak alasannya tuh. Ya. Jelas ya? Baik, nggak perlu terlalu luas ya untuk masalah ini, kita kembalikan lagi sini. Baik, sekarang perhatian, sudah ketahuan dari setan nih ya sumbernya ya? Ya sumbernya setan. Bagaimana cara dia menggoda? Awas, hati-hati. Ternyata isyarat di Quran, setan itu tidak memaksa, cuma membangkitkan sisi dari diri kita yang berpotensi mengikuti keinginannya. Awas, hati-hati, hati-hati ya. Apa sisi yang dimaksudkan itu? Nafsu. Quran surah 12 ayat 53. Dia masuk lewat nafsu. Setan penyebabnya masuknya lewat nafsu. Perhatikan urutan penyakit fisik ya. Oh, flu nih. Ya, gejalanya sudah kelihatan, mulai bersin-bersin kan? Kan dilihat kan masuknya lewat mana gitu kan? Penyebabnya ini masuknya lewat mana? Ada virus Zika sekarang gitu kan? Lewat mana penularannya? Masuknya lewat mana? Nah, seperti kita mempelajari penyakit fisik yang diketahui masuknya lewat mana. Oh, di sini ada interaksi lewat nafas, lewat pembicaraan, lewat tangan, lewat macam-macam. Setan lewat mana masuknya? Pertama, ini, nafsu. Hati-hati, karena dalam tubuh kita, dalam diri kita, ada bagian tertentu disebut dengan nafsu. Ini yang berpotensi, memiliki potensi-potensi yang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini selevel Nabi Yusuf ya. Hati-hati, selevel Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gantengnya luar biasa, kelihatan oleh perempuan-perempuan di zamannya, saking tampannya sampai, maaf, sampai teriris tangannya itu. Di Quran surah ke-12 ayat 31 itu kan? Ya. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ إِلْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Masya Allah, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang nyamar jadi manusia, kata mereka itu. Saking gantengnya, ganteng, tampan, Rasul dekat dengan Allah. Ya, ganteng-ganteng Rasul, kan? Manusia sekarang ganteng-ganteng serigala ini. Banyak hal. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi Yusuf saja selevel Rasul sampai mengatakan ayat 53-nya, posisi paling kiri sebelah atas. Wama ubarli unnafsi. Saya enggak bisa menghilangkan potensi-potensi buruk dalam nafsu saya. Di selevel Rasul saja masih ada nafsu. Cuma nanti bedanya dengan manusia biasa dijaga oleh Allah supaya nafsu ini dibimbing kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Sifat bimbingan Allah yang menjaga nafsu supaya dijaga dari kesalahan itu disebut dengan ma'sum namanya. Makanya setiap Rasul punya sifat ma'sum, terjaga dari salah. Ya, bukan gak bisa salah, punya potensi salah, tapi ketika akan berbuat salah, dijaga oleh Allah, diarahkan pada yang baik. Jelas begini? Nah, itu ma'sum. Jadi maaf, tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak memiliki sifat ma'sum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku tidak pernah salah, terjaga dari salah, berarti dia secara tidak langsung memproklamirkan punya sifat-sifat kenabian. Itu keliru. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya, maaf ya, dengar ada aliran-aliran atau ada yang ditokohkan tiba-tiba mengatakan kalau itu sih insya Allah bersih, dijaga dari dosa, punya sifat maksum, dengan saat bersamaan Anda mengakui bahwa ini sifat Nabi baru nih. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan dalam kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya. Kata para ulama hadis, kalimat Nabi la nabiyya ba'di bukan sekedar menafikan tidak ada Nabi setelah beliau, tapi memberi petunjuk akan ada di masa depan orang-orang yang mengklaim setelah itu sebagai Nabi. Maka hadirkan pada jiwa kita, itu bukan, itu pasti palsu. Saya audiensi dan bersilaturahim dengan di MUI sudah di Jawa Barat, beberapa pekan yang lalu saya datangi. Itu di antara kesulitan, salah satunya di Jawa Barat saja, itu Masya Allah. Ini munculnya aliran-aliran baru dengan klaim Nabi-Nabi baru, Bu. Pak, hampir tiap bulan ada Nabi baru, Pak. Hampir tiap bulan. Sekarang sedang di Karawang Nabi barunya itu. Mudah-mudahan cepat beres gitu ya. Terus sejak zaman dulu sudah ada, begitu Nabi meninggal, Usailama Al-Kadzab muncul mengakui saya sebagai Nabi. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pengakuannya, Pak. Kalau yang ngaku-ngaku, itu gampang ditinggalkan. Selesai. Yang jadi masalah, setiap ada Nabi baru, ada aja yang ikut tuh. Silahkan cek ya. Anda gak percaya, silahkan cek. Setiap Anda klaim, ada aja pengikutnya. Kata para peneliti di tempat kita ini, di Indonesia, ya sekarang ada beberapa hal yang kurang bisa diatasi ya. Agak susah. Di antaranya penyakit cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Jadi pada sesuatu tuh kaget, kagum, bang, ikut gitu kan. Ada mall baru, oh kesana rame, numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi gitu ya. Sama, ada Nabi baru, ikut ke situ. Tapi ada aja pengikutnya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis. Ya, Masya Allah ditangkap polisi ngaku Nabi. Kan interogasi, kenapa kamu ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Aku bisa bayangkan orang ke Bogor dapat tales, dapat wahyu tuh pulang. Ya. Ada aja pengikutnya. Begitu ditangkap, selesai keluar, Bandung muncul. Es tukang cukur, Bu. Ibu bayangkan, tukang cukur ngaku Nabi. Tapi ada aja pengikutnya. Ya. Jakarta nggak mau ketinggalan. Ya, Bandung itu level biasa. Bogor level biasa. Ini ibu kota negara, langsung malaikat. Malaikat Jibril LA gitu kan. Kemarin mau ngundang malaikat Jibril ke Monas. Ya, Masya Allah. Ya. Tangkap oleh polisi juga diproses. Ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Jadi kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Kemana setan membawa sumber-sumber penyakit ini yang paling mudah dia lakukan kepada nafsu. Kepada nafsu. Ya apalagi yang levelnya bukan rasul, bukan nabi. Ya karena tidak mendapatkan penjagaan mutlak dari Allah. Kecuali kalau dia mau berlindung kepada Allah, mendekat dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah kemudian, baik, sebentar, lihat teorinya. Tadi lawan dari nafsu apa, masih ingat? Nah, orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Oke, cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Anda masuk yang mana? Lawan dari nafsu apa? Takwa. Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikannya pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Di intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Silahkan cek sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin takwa. Siapa orang takwa itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Puasa menekan nafsu bagian dari takwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Haji ibadah tapi bekalnya bagian dari takwa. Quran surah 2 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau ini naik, makanya akan turun. Sederhana sebetulnya. Ya. Nah, tapi sekarang persoalannya dalam rangka menunaikan takwa ini tidak akan tinggal diam. Maka dia bawa inna nafsa la ammaratun bisu. Kaidah yang kedua, nafsu itu punya potensi untuk mengarah pada keburukan. Maka ini dimanfaatkan oleh setan. Baik. Jelas di sini?
1: Baik, tiga. Bagaimana cara setan memanfaatkan nafsu? Wah, harus runtut ya, supaya tidak ada miss di pertengahan ini. Sumbernya setan, datang kepada nafsu. Bagaimana cara dia memanfaatkan nafsu? Quran surah ke-114 dari ayat 4 sampai ke-5. Insya Allah ini hafal di dalam kepala. Ya, ada ayat yang hafal di luar kepala, ada ayat yang hafal di dalam kepala. Surah 114 itu surah apa? Oh, Masya Allah, surah favorit ya. Qul a'udzu birabbin nas, satu malikin nas, ilahin nas. Oke, okay. Yang keempat, min syarrin waswasil khannas. Min syarri, min dari keburukan, syar itu kalau sudah menggunakan sin besar dengan ra, itu artinya keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, dampak sangat dahsyat. Kalau sudah pakai syar itu satu keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, misal, mohon maaf ya, ada orang bunuh, tembak orang, selesai. Ada orang misalnya bunuhnya dengan cara yang tidak wajar lah, ya, dibunuh pakai rudal misalnya kan, satu orang tuh. Saya pernah dengar di satu negara ada mengeksekusi pamannya, gitu kan? Itu dengan menggunakan rudal, Pak. Dia dipasang begini, kemudian dirudal. Itu syar namanya, syarun. Ya. Ada orang misalnya mencela satu kalimat, dia mencela satu buku, tuh, beberapa paragraf misalnya kan, kamu dasar begini, begini, begini, begini, itu syar namanya. Ya. Jamannya syurur, syurur. Makanya kita katakan, awas, lihat kalimatnya. Min sayyati a'malina, sebelumnya apa? Min syururi anfusina. Syurur itu jamak dari kata syarrun. Ya. Ingat, awas hati-hati. Bukan sin kecil ya, min surur. Kalau sin kecil artinya bahagia, senang. Tapi kalau sin besar, itu artinya sesuatu yang sangat buruk. Ya, min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan, potensi buruk di jiwa kami. Kenapa? Maaf, ada kalimat syurur di situ karena potensi buruk ini bisa diperdayai oleh setan melakukan tindakan yang sangat fatal. Ya. Jelas di sini? Oke, teruskan. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata waswas. Ini setan bekerja memanfaatkan nafsu. Cara bekerja dia dengan memberikan waswas. Waswas. Masya Allah. Dan saat memberikan waswas, ini kalimatnya dirubah oleh Qur'an. Dia khannas, khannasa, khannas. Ya. Saking bahayanya waswas ini, sampai kalimat setannya berubah jadi khannas. Pelan-pelan. Nafas, dia tempatnya di mana? Di hati, baik ya. Hati kalau disebutkan di Quran itu bukan hati fisikal, bentuk hati yang kita liver gitu ya, bukan itu. Tapi hati yang dimasukkan kolbun, sesuatu tempat yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi di situ pusat daripada jiwa kehidupan kita. Ya. Tempatnya ada dalam kata sodrum dalam bahasa Arab. Tempatnya dalam sodrum. Ya. Hatinya disebut dengan kolbu, tempatnya di sodrum. Jamaahnya sudurun. Sudur, ya. Baik, allazi waswisu fi nafas itu tempatnya dalam sudur, jamaknya sudur, ya. Kata Al-Qur'an, berlindung kepada Allah dari buruknya waswas setan disebut dengan khannas. Khannas itu sesuatu yang membawa keburukan yang dampaknya sangat luar biasa, ya. Saya ulangi, khannas itu sesuatu yang membawa sebab-sebab keburukan yang berdampak malapetaka. Khannas, khannas. Bagaimana cara dia membawa waswas? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Datang ke dalam sudur, menggoda isi sudur. Isinya ini, nafsu. Okay. Ustaz tahu dari mana kalau khannas ini sebagiannya adalah setan? Ya, bentuknya setan. Pelan-pelan. Ya. Tahu dari mana kalau khannas itu adalah setan? Ayat terakhirnya. Minal jinnati. Sekarang perhatikan. Jinnah itu jamak dari kata jin. Saya ulangi. Jinnah jamak dari kata jin. Setan ini, awas, wujudnya berupa iblis. Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang menyimpang dari Allah, dari perintah Allah. Jin yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ditemukan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ya, di situ ada kalimatnya yang telah tadi saya bacakan. Ya. Pelan-pelan. Oh, sekarang fokus sebentar. Sumber penyakitnya dari mana? Masuk ke mana? Nafsu. Cara menggodanya memberikan? Nah, sekarang apa itu was-was? Awas, hati-hati. Apa itu was-was? Ya, baik. Supaya kita enggak ngarang, kita kembalikan kepada asalnya ya. Baik. Waswasa yuwaswisu. Ya. Yeah. Waswas itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Enggak pakai oh, bisikan halus yang mengganggu. Bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu. Halus yang mengganggu atau membahayakan. pelan-pelan. Hati-hati, karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita. Tapi yang baik-baik, kalau ini tidak, dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda, sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya tidak kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Jadi ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, "Eh, saya setan." Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, pelan-pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya. Kan tidak nyaman situasinya kan? Sama lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya. Ah, Masya Allah. Iya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, "Ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan. Tolong hukum dengan berkali lipat." Apa jawab setan? "Hei, saya gak maksa kok. Saya gak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya." Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Masih ada waktu? Masih. Sebenarnya berapa kita? Baik, saya harus ke Cimande ini sebentar lagi. Jadi coba kita ini kan dulu sebentar. Boleh ya, untuk sampai jam 5 saya setengah 3 pulang ya. Baik, fokus sebentar. Baik, sekarang perhatikan. Paham urutannya ya, saya mencoba sesistematis mungkin. Saya tidak suka menerangkan 1-2 tanpa terstruktur gitu. Jadi pahami, jangan meninggalkan masjid ini kecuali sudah paham. Walaupun saya sudah pulang, Anda belum paham, tinggal dulu di sini. Sampai paham baru pulang ya. Teman-teman di sini ya, Bapak Ibu, sebabnya setan masuk kepada nafsu, ya dalam nafsu lewat was-was, bisikan yang mengganggu. Bagaimana cara dia memasukkan ini? Kita khususkan dulu supaya tidak meluas terkait dengan penyakit ini dulu. Ya, penyakit jadi hati. Quran surah ke 28, maaf. Quran surah ke 28 Al-Qasas ayat 79. Awas ya, hati-hati ya. Kita nanti bicara yang halus sekali, tanpa sadar mungkin terjangkit itu. Awas, hati-hati. Langsung spesifik ya, ambil contoh kasus sekarang ya, sifat iri hati, bagaimana setan membawa sifat iri hati secara halus tanpa disadari, dan kita harus cegah itu. Ini belajar satu penyakit hampir 1 tahun ini ya, belum penyakit yang lain. Bismillah. Ada ayatnya. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ada ayatnya. Sekarang perhatikan, Bapak Ibu sekalian, saya simpan dulu ayatnya, saya berikan gambarannya dulu. Setan membawa was-was terkait dengan penyakit iri hati. Jadi was-was yang dibisikkan ke kita itu, bisikan-bisikan yang mengganggu, itu bisa macam-macam bentuknya, sesuai dengan kadar keadaan kita yang berpotensi untuk diarahkan pada maksiat. Tolong fokus sebentar ya, beda antara nafsu dengan setan itu lain. Kalau setan, itu tugasnya bagaimana supaya manusia maksiat. Itu setan. Ya apa saja, makanya dia bawa macam-macam. Bisa sombong, bisa iri hati, bisa ria, bisa macam-macam ya. Tapi kalau nafsu, itu bagaimana caranya keinginan terpenuhi, itu nafsu. Jelas ya? Misal Anda pulang dari sini, mau taklim lah, lihat di depan misalnya ada orang jualan semangka, bagus kelihatan itu kan, pengen. Karena taklim sudah dimulai, ditinggal dulu, saya mau taklim dulu. Begitu keluar, tukang semangka udah gak ada. Cari-cari gak ketemu, sampai pulang ke rumah masih ingat aja mimpi sampai ke bawah Pak. Misalnya, itu nafsu itu. Kalau setan tidak, setan itu yang penting dia maksiat. Dia maksiat, curi rumah itu. Begitu mau mencuri, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak usah dicuri lah, lempari aja rumahnya. Jadi bagaimana caranya jadi maksiat? Yang paling bahaya ketika setan menunggangi nafsu. Maka maksiat itu, maaf, punya keinginan kuat, jangan sampai gagal dilakukan. Itu yang paling berbahaya. Betapa orang mencuri direncanakan dari awal, itu nafsu berkolaborasi dengan setan. Itu yang paling berbahaya. Makanya ada pembunuhan dan pembunuhan berencana. Yang kedua itu setan sudah terlibat jauh di dalamnya. Ya, ada pemerkosaan yang sudah terencana. Makanya hindari, ya cegah segala hal yang berpotensi menghadirkan nafsu berlebihan sehingga setan itu ikut mendompleng di dalamnya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana setan menghadirkan sifat iri hati? Saya simpulkan dulu dengan cepat. Satu, penyakit ini akan dibawa oleh setan lewat was-was, khusus dalam keadaan saat kita merasa kurang. Saya ulang.
0: Penyakit ini, sifat iri hati, akan dibawa oleh setan lewat was-was, diresepkan pada nafsu saat keadaan manusia tengah merasa kurang. Ya, sedang dalam merasa kurang, bukan kekurangan ya, merasa kurang. Karena juga ada orang-orang yang kaya tapi masih merasa kurang. Karena ada juga orang-orang yang sudah punya kedudukan tapi masih merasa kurang. Jelas ya? Pelan-pelan. Hati-hati. Jadi kalau sedang ada rasa kurang dalam jiwa, itu artinya sangat rentan diberikan was-was oleh setan dengan sifat penyakit iri hati. Apa tanda pertamanya? Bapak dan Ibu mesti ingat dulu kajian di awal kita ya, bahwa iri itu artinya rasa untuk mendapatkan nikmat yang melekat pada orang lain. Yang lebih parahnya kalau sudah parah dengan keinginan menghilangkan nikmat orang yang dimaksudkan. Gimana caranya saya dapat, itu gejala pertamanya. Tapi kalau sudah parah, dia mesti tidak mendapatkannya. Saya yang harus punya, dia tidak. Itu yang sudah parah. Nah sekarang, lihat pelan-pelan, masuknya halus sekali. Bagaimana cara masuknya? Dia masuk dalam keadaan orang merasa kurang ketika melihat yang di sampingnya atau dalam penglihatannya punya kelebihan yang tidak dia miliki. Bagaimana cara dia datang bawa was-was? Dicontohkan langsung di Quran surah ke-28 ayat 79. Baik, saya hadirkan. Qarun, ini manusia bermasalah. Kalau Qarunnya enggak usah banyak dipikirin, memang bermasalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia datang membawa persoalan, orang-orang di sekitarnya terjangkiti persoalan yang dimaksudkan. Baik, yuk kita lihat. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun mulai keluar menampakkan pada kaumnya, masyarakat di sekitarnya dengan kemegahannya. Saya pernah kisahkan dulu kan ya, kalau dia kemana-mana itu Masya Allah ya, kalau Anda lihat di ayat 76-nya itu kan, Masya inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim, gitu kan? Masya Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Jadi di zaman Musa nih ya, plus zaman Musa itu komplit, luar biasa. Jadi Musa dengan Harun dihadapkan pada penguasa zalim dengan, maaf, dengan pengusaha hitam. Penguasanya namanya Firaun ya, maaf, pengusahanya disebut dengan Qarun. Qarun ini kalau kemana-mana selalu tampil Pak, tampil mewah. Mewahnya gak keturunan. Jadi kalau jalan kemanapun di belakangnya selalu ada bodyguard, bukan mengawal biasa, khusus membawa harta bendanya aja. Hartanya cuma kuncinya Pak, kunci berangkas. Yang kata Quran, kalau diangkat oleh orang-orang terkuat, 10 orang angkat di belakang, itu nggak kuat juga. Latanu ubil usbah, wa inna mafatihahu latanu ubil usbah. Jadi kuncinya aja berarti luar biasa. Gini, ya, ibu kalau punya berangkas itu kuncinya dipamerkan atau disembunyikan? Punya satu berangkas di foto di Instagram, ceklik berangkas baru, cari masalah. Pasti Anda simpan kan? Kalau tidak, harta saya banyak Pak, diambil dikit aja gak akan ngaruh kok. Jalan kemana-mana nih saya kunci di belakang. Ambil aja kalau mampu. Baik aja begini, susahnya ngangkatnya luar biasa. Anda mau ngambil, ambil aja. Kaya, sombong, luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan dan keterlaluan, karena gak sekaya koron. Keterlaluan menurut saya ya. Ini sudah ada dulu yang sombongnya, jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan ya. Dulu sudah ada kaya, sombong, dihancurkan oleh Allah. Itu petunjuk. Jadi apapun yang Allah titipkan pada kita itu cuma bekal ibadah. Kalau gak dipakai, ruginya luar biasa. Ya. Anda gak pakai sekarang, besok Anda gak akan bisa manfaatkan. Banyak orang setelah diwafatkan, minta waktu cuma semenit sama Allah. Beberapa detik, ya Allah, fa'asadakau aku minas sholih. Tolong beri kesempatan sebentar aja. Saya akan gunakan semua itu untuk kepentingan Allah, ya Allah. Ya. Jadi, mumpung Allah masih titipkan pandai-pandai dia, tulang ke rumah cek, mungkin kedudukan, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin tenaga, mungkin harta benda. Cepat berlomba, setelah meninggal, susah. Saya ke tanah kusir ya, satu saat kami ziarah ke salah satu anak yang cuma diberi oleh Allah usia sehari. Sampai saya katakan, saya ini sama kamu nih, Masya Allah, orang tuanya menangis, ngapain kalian menangis? Saya bilang kan, harusnya bahagia, luar biasa. Allah kasih amanah cuma sehari, dirawat, jadi penjamin surga sepanjang kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hijab dari neraka. Saya bilang, saya sangat iri dengan kamu. Ghibtah maksudnya, bukan iri keburukan, ghibtah, ingin menyayangi dia. Cuma dikasih sehari, jaminannya surga dalam kebaikan. Saya sampai sekarang belum aman surganya. Dia diam di situ kan. Keluar dari situ, saya lihat nuansa pekuburan itu, Masya Allah. Ada yang dikasih kayak lubang dua, kayak pipa di situ tuh. Saya pikir, nah kenapa kuburan dikasih lubang dua begini pipa? Apa khawatir sesak napas di dalam itu kan? Kan sudah habis napasnya gitu. Ini sekarang banyak macam-macam variasi di kuburan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Anak nggak bisa, sudah selesai. Orang meninggal itu kehabisan nafas dan kehabisan tenaga, kehabisan amal, selesai semua. Jadi kalau Anda nggak berlomba dari sekarang, Anda akan ketinggalan, penyesalannya dalam. Lebih dalam daripada, maaf ya, alam kubur yang mungkin digali itu. Tolong pandai-pandai ya, cuma titipan aja, begitu meninggal selesai semuanya, status itu hilang. Anda orang terkaya di kelapa gading, begitu meninggal gak akan ikut kalimatnya. Ya, maaf telah meninggal orang terkaya di kelapa gading, gak ada. Itu pandainya selesai, bulan selesai kan. Maka ya, manfaatkan kebaikan ini, kita kembalikan dulu sebentar. Turun jalan, yang jadi masalah ketika dia tampil mewah, kelihatan oleh kaumnya. Lihat apa perkataan mereka. Nah ini bisikan yang pertama kali di bawah. Ya laytalana mislana util Qarun. Duh, kalau kita punya seperti yang dimiliki Qarun itu. Lihat kalimatnya. Ya laytalana mislana util Qarun. Duh, kalau kita punya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Di sini ada tiga hal yang penting. Satu, menampilkan kemewahan dalam hidup itu berpotensi akan mengundang masalah. Jadi kalau Allah titipkan kemewahan dalam hidup, baik itu kedudukan, jangan panggil.

Umar, gak tahu kalau itu Umar. Kalian bisa bayangkan gak? Ya, Anda bantu orang dicaci, sambil masak, dicaci begitu aja terus kan? Sampai selesai, sampai kepergiannya dari situ, dia tidak mengetahui dan tidak sadar kalau itu Umar bin Khattab. Ya. Jadi aman jimanya gitu. Betapa banyak orang sekarang punya kedudukan, mau pindah ke satu tempat aja, Masya Allah, netralisir 500 meter sebelumnya. Anda takut sama apa? Malaikat maut datang aja gak bisa dihijab? Mereka akan mengucapkan salam, terobos saja, silakan Anda pasang dinding, pasang hijab, pasang macam-macam. Saya mau berpergian ke negara anu, wah kendaraannya dari kita, harus lapis baja, bajanya Masya Allah, misalnya 100 cm, silakan aja. Ya, silakan, malaikat maut tidak akan terhandal. Ya. Begitu dihadirkan kendaraannya, buka, buka, yang keluar malaikat. Hei, pulang jawab. Jawab apa? Selesai, ya. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di sini poinnya pertama, jangan berlebihan dalam kehidupan, apapun itu. Termasuk dalam ibadah juga, apapun berlebihan. Kemudian berlebihan, ya. Yang berlebihan itu selalu bermasalah pada hal yang tidak diperkenankan. Orang sholat subuh 2 rakaat ini, misalnya 4 rakaat, kan ini masalah di sini kan? Dalam beberapa hal, termasuk Anda mau tahajud, belum pernah tahajud sebelumnya, jangan berlebihan dulu, pengen langsung 11, pengen Nabi lagi gitu kan? Nabi kan panjangnya luar biasa. Ya, saya pernah cek dulu waktu sholat gerhana di Bekasi. Duh, Masya Allah komunitasnya luar biasa, senang dengan sunnah Nabi. Saya bilang, ini gerhana yang luar biasa nih, kesempatannya jarang-jarang, pahalanya banyak. Teman-teman, kita mau maksimalkan seperti Nabi melakukannya atau kita belajar dulu mirip-mirip. Ustaz, ingin seperti Nabi, jangan ada seperti ini katanya kan kesempatan. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan dulu aturannya. Di sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, maka suratnya dibacakan 4. Jadi sebelum ruku baca surat, bangkit lagi baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Jadi ada 4 surat yang dibaca. Karena Anda ingin seperti Nabi, maka mohon izin saya bacakan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat Sabbihi isma rabbikal a'la. Anda tahu apa yang terjadi? Tanpa saya tanya lagi, hampir sebagian besar mengangkat tangannya. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Jadi coba kita sesuaikan. Anda belum biasa tahajud, bangkit 2 rakaat dulu, witirnya 1. Setelah nikmat besoknya 4 rakaat, witirnya 1. Setelah nikmat 6 rakaat sampai 11 ya sampai enak gitu kan. Ada kenikmatan tersendiri. Ya. Teman-teman yang pengusaha yang bekerja, coba belajarlah baca kisah-kisah orang dulu untuk motivasi. Imam An-Nawawi itu punya kitab bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darun Nafa'is, 187 halaman. Anda buka aja halaman 47 itu sebelah kiri, paragraf 3 bagi 1 sampai 7, bagaimana dilukiskan di situ Abdurrahman bin Auf yang super sibuk, Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih punya investasi itu di Madinah, sumurnya, kebunnya, hotel jadi hotel sekarang. Itu Masya Allah, kenikmatannya bukan saat omsetnya datang. Kenikmatannya saat bisa bangun malam dalam tahajud sampai khatam Quran tahajudnya. Sampai selesai gitu. Ada kenikmatan di situ, enggak usah pamer, capek. Dulu sudah ada yang pamer dan nastapa kehidupannya. Ngapain ngikutin? Buang-buang waktu, kan? Nah, yang kedua, ini inti masalah kita. Orang pamer di antara masalahnya adalah ketika dilihat ada kelebihan, maka lawan yang belum mendapatkan itu, setan tidak akan mendiamkan. Jadi kalau Anda sedang punya dititipkan sesuatu, potensi masalahnya ria dan sombong. Yang belum dapat itu potensi masalahnya iri. Ternyata pintu masuk setan kepada nafsu membawa penyakit ini bukan ingin menghilangkannya dulu, tapi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Awas, hati-hati. Bukan keinginan yang positif, karena kalimatnya diungkapkan dengan kata laita, laita. Ingat, kalau keinginan untuk meraih dalam konteks yang positif itu boleh. Oh, ini dia punya kedudukan sampai level tertinggi, saya juga ingin seperti itu boleh. Itu razbah namanya. Rasulullah, keinginan kuat untuk mendapat kebaikan. Tapi kalau cuma menghayal-hayal mendapatkan sesuatu yang sebetulnya ingin diraih dengan mudah tanpa kerja keras, namanya laita. Laita. Bukan raisa, laita. Laita itu harapan. Harapan untuk meraih sesuatu, untuk meraih sesuatu yang sulit dicapai, yang sulit dicapai, bahkan nyaris mustahil dengan cara yang instan dan mudah, dengan cara yang instan dan mudah. Jadi ada orang pengen mendapatkan sesuatu yang sulit sebetulnya untuk dicapai, bahkan ada yang sifatnya nyaris mustahil. Karena nanti ada orang-orang yang saat di akhirat dia mengucapkan kalimat ini, saking dahsyatnya hisab itu. Bahkan ada, Pak ya, pernah dengar masuk surga tanpa hisab, Bu? Pernah ya, nanti ada orang masuk neraka tanpa hisab, Pak. Ada ya, mungkin Anda baru dengar, tapi ada itu di Quran surah ke-18, surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat suasana hisab itu begitu dahsyat, ya, ada orang-orang yang memikirkan, "Lu saya gimana ya?" Nanti hisab saya oleh Allah langsung ditampakkan. Wa aradna jahannama lil kafirin yawma idzin arba. Hati-hati. Wa aradna jahannama, dan kami presentasikan, tampilkan neraka jahannam.
ya.

0: pada saat itu yauma idzinil kafirina arda, untuk orang-orang yang ingkar, yang sulit diatur. Ya sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, ya, kamu enggak usah pikirin hisab ya. Tempat kamu di sini nih, neraka jahanam. Udah, enggak usah banyak pikir, capek, nanti langsung ke situ aja. Kalau dalam bahasa bebasnya. Siapa orang ini? Ayat 101 nya alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang, maaf ya, matanya itu sulit diarahkan untuk ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan sulit mendengar. Maaf, yang sulit melihat dan mendengar itu bukan non-muslim saja, ada orang Islam pun yang sulit lihat dan dengar. Dengan adzan susah, melihat orang berbuat baik malah marah-marah gitu kan, macam-macam. Sekarang kan banyak kelihatan tuh, gratis sekarang bisa dilihat tuh. Hikmahnya Allah menghadirkan banyak masalah saat ini, itu bisa kelihatan mana orang baik, mana orang buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik di situ. Kan alhamdulillah Pak, bisa kelihatan tuh. Ya nampak dari mulai kalangan level atasnya sampai yang bawah-bawahnya, dari yang ulama betulan sampai yang aku ulama-ulamaan tuh. Ya. Lihat sini, kembalikan. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Dari sini kemudian, ya, ada yang dibawa oleh setan dengan menggunakan kalimat Qur'annya laita. Ada dia yang mengatakan saat hisab, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya Allah, ini dahsyat kitab, saya pengen jadi tanah aja lah sekarang. Ya laitani kuntu turaba, saya pengen jadi tanah aja, saya enggak pengen ikutan hisab. Saya enggak pengen dihisab, jadi tanah aja enggak apa-apa, kan? Enggak bisa. Enggak bisa. Di anda berangan-angan pun akan bisa mencapai itu yang nyaris mustahil, enggak mungkin. Nah, sekarang ada orang-orang yang dalam kehidupannya dibisikkan kalimat itu oleh setan. Jadi ada angan-angan dalam dirinya, harapan untuk meraih seperti yang dimiliki oleh orang, yang seharusnya dicapai dengan kerja keras, dia pengen instan. Singkatnya menghayal. Menghayal. Jadi kalau ada orang bawa kebaikan-kebaikan atau kelebihan dalam perangkat hidupnya, kemudian saat itu anda menghayalkan sesuatu, itu pengantar kepada rasa iri. Datangnya dari setan. Wah, senang begini, Ferrari lewat. Pengen kayak gitu tuh, setan itu. Yang sifatnya hayalan. Sampai dibawa ke rumah. Kalau saya naik di situ ke depan belok sini, gimana ya kira-kira lampu merahnya? Kalau malam saya panasin, ngebut sana sini, gimana ya tempatnya? Padahal, maaf ya, punya yang enggak. Sudah memikirkan bagaimana cara merawatnya gitu. Ya itu sudah khayalan. Sudah tingkat tinggi itu. Itu pengantar kepada iri. Besok-besoknya nanti masuk. Kamu harus dapat seperti itu. Cuma karena instan, perhatikan di mana rumah orang itu. Kapan dia masukin ke garasinya? Kapan dia keluarkan? Ujung-ujungnya nyuri. Jelas ya? Nah, jadi hati-hati kalau sedang dihadapkan pada khayalan-khayalan. Ya laitalan nabi selama utia Qarun. Dia menghayal, wah gimana kalau kita bisa seperti Qarun ya, dikawal di belakang, hartanya banyak, padahal megang aja enggak gitu. Dari sekian puluhan tahun ibu bapak hidup sampai hari ini, berapa kali pernah menghayal dalam kehidupan? Banyak tempat-tempat disadari kadang-kadang. Masuk ke Masjidil Haram, duh kalau saya jadi imam di sini gimana ya, ayat ini yang mau saya bacakan. Duh, kadang masuk juga. Ya, masuk juga dan tidak wajar sifatnya, bahkan dalam masalah ibadah gitu. Ya, yeah, masya Allah. Dah, Ustaz. Duh, kalau suami saya Ustaz gimana ya? Oh, banyak hal gitu. Banyak hal. Gitu. Jadi kadang-kadang jadi ujungnya jadi masalah gitu. Jadi masalah. Saya awal ke Indonesia sekitar 4 tahun lalu datang. Itu banyak kajian-kajian yang luar biasa. Sampai ada yang salah kesimpulan tuh, yang saya dapatkan beberapa tempat persoalan. Dulu musim sunnah dengan bid'ah, musim sunnah dengan bid'ah. Sampai ada yang keliru. Saya agak aneh juga ya, ada orang ngaji, pulang dari ngaji malah pada ribut. Kan agak aneh itu menurut saya. Apa yang dipelajari? Zaman Nabi orang keras belajar jadi lembut, yang berpecah jadi menyatu. Kenapa ada orang belajar tiba-tiba yang lembut jadi keras, yang menyatu jadi berpecah? Pernah ada kemudian terjadi dalam satu keluarga, istrinya belajar, suaminya ada kesibukan, dia belajar juga, begitu pulang jadi ramai di rumah. Sampai kesimpulannya begini, kurang lebih baik menikah dengan orang sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Ya gak sadar sudah puluhan tahun rumah tangga, kenapa anda gak lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat, kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi, kami lihat pelan-pelannya apa sih, misinya di mana? Oh ternyata persoalan sangat sederhana. Ini belajar di sini, belajar di sini, ketika kita pertemukan nyambung, akhirnya ketawa-ketawa pada akhirnya gitu kan. Nah, jadi coba kita lihat dulu, kalau kita dalami dengan baik, anda melihat sesuatu yang agak berbeda di hati, pasti ada miss di situ. Ya, tapi kalau kita rasakan ada ketenangan, kenyamanan, iman kita meningkat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jelas ya? Baik. Kita baru sampai sini nih ya. Jadi baru pengantar. Kalau ada orang-orang yang sifatnya sering menghayal, coba pulang ke rumah ya. Bapak ibu gak menghayal, tapi mungkin anaknya lagi menghayal. Bikin? Atau kerabatnya yang jadi persoalan nih. Baik. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, kita simpan dulu di sini. Ini kita baru ayat ke yang keempat ya. Saya mau kasih obatnya dulu atau disimpan sampai sini? Kita kasih obatnya dulu ya. Sebab kalau nggak diobati, pulang dari sini pada menghayal semua, kan repot juga ya. Baik, oke, kalau surah keempat ayat 32. Kita obati dulu, baru pertemuan berikutnya langkah pengobatan. Ini obat untuk pencegahan. Pencegahan. Bukan berlanjut ya, hubungi evaluasi diri masing-masing ya. Kalau surah keempat ayat 32. Sudah. Wala tatamannawna bihi ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd.
1: dan dicari nasib nasib min maktasabu walin nisa nasib min maktasab. Wassallallahu min fadli. Ada ayat Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau, dan janganlah banyak menghayalkan. Wah, itu kunci penjagaannya. Wah, masyarakatnya itu sederhana Pak. Ya, di Quran itu ada banyak obat yang sangat sederhana tapi dampaknya dahsyat. Ini peringatan juga pada para dokter, kalau ada obat-obat yang sederhana, jangan diberikan beban orang-orang yang sakit itu. Begini, begini, begini obatnya, ini pernah minum air putih aja selesai. Jadi ini pelajaran dari Quran, itu gak boleh itu membuat orang susah. Orang itu sakit berobat ingin cepat sehat, lalu Anda berikan obat-obat yang membuat orang susah, itu dosanya banyak itu. Dosanya banyak sebab menambah penyakit baru. Di Quran memberikan pelajaran, ini penyakit bahaya yang dampaknya cukup dahsyat ini. Ya, obatnya ternyata satu dengan kalimat yang sangat singkat. Wah, gini. Wah. Wah itu dalam bahasa Arab yang bacanya panjang ya, dua harakat, matabi, la, la. Itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Pertama, la disebut dengan la nafyi, nafyi. Ya, la nafyi. Nafyi itu adalah jenis huruf la, la nafyi. Atau nafi ya, nafi ini, nafyin. Wa yang berfungsi meniadakan sesuatu, yang meniadakan atau menepikan sesuatu. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Setelah huruf la, ada kalimat akhirnya dhammah u. Ya. Misal Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah la, ada kalimat harakat akhirnya u. La yukallifu. Itu artikan dengan nafi. Terjemah gampangnya tidak. Tidak, ya tidaklah atau tidak. Allah tidak akan memberikan tugas kehidupan di luar batas kemampuan hambanya. Diartikan tidak di situ. Jelas di sini? Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran atau hadis, kemudian menemukan huruf la, setelahnya ada kalimat harakatnya dhamma, la yukallifu, la yakhudhu, la yakulu misalnya, itu terjemahkan dengan tidak. Jelas? Baik. Yang kedua, la, la disebut dengan la naqsi, naqsun, munqafsad, naqsi, yang menunjuk makna kurang, berkurang, tidak sempurna. Ya. Ciri paling gampangnya, jika ada huruf la, setelahnya ada kalimat, harakatnya fathah, a. A, fathah, a. Ya. Ingat, ada kasrah, dhammah, fathah, sukun. Saya di Garut, waktu duduk, ada seorang bapak, nawarkan ustaz, ini buah sukun, katanya. Saya bilang, pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sudah dibuka-buka, kalau sukun itu masih di atas, belum jatuh bulat itu. Begitu jatuh kasrah, kasrah itu pecah dalam bahasa Arab. Jadi kenapa disebut kasrah? Karena suaranya pecah. Ii, dari u jadi ii. Jadi di atas sukun begitu jatuh kasrah. Setelah Anda potong-potong terbuka itu fathah. Jadi ini buah fathah sebenarnya. Kemudian beliau bawa lagi pada istrinya ke dapur, dia katakan, mah kata Pak Ustaz ini bukan buah sukun, ini fathah. Wah, itu nyata kami dikatakan bukan kisah-kisah karangan. Di kasrah, saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Baik. Pertama, dhamma, u, nafi. Kedua, naqsi, harakatnya fathah. Misal, saya beri contoh. Belajar Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin, karangan Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis. Dilihat di hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di situ ada kalimat begini, dari Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathah. Ya. Fathah itu artinya sesuatu yang terbuka dari yang buruk sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekat-sekat yang terbuka untuk mendekat kepada Allah. Dulu orang di Mekah susah ibadah kepada Allah karena di Ka'bahnya banyak berhala disimpan, banyak orang menghadang. Setelah itu dibuka kemudian berhalanya dikeluarkan, orang-orang yang ditobat semua menyembah kepada Allah, maka disebut Fathu Makkah. Di fathah itu bukan penaklukan. Fathah itu membuka sesuatu yang buruk di situ. Orang Islam itu kalau datang ke satu tempat bukan ingin menjajah, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Kan silahkan lihat, semua yang kedatangan orang Islam itu tidak pernah ada masalah-masalah di situ. Baik aja, sampai di kita tuh. Tapi begitu datang orang asing datang, pasti kacau itu. Silahkan cek. Ya. Nah sekarang kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Kalau sudah terbuka kedekatan dengan Allah, jangan hijrah, jangan pindah. Kenapa? Bisa berkurang nanti nilai-nilai kebaikan yang sudah didapatkan. Anda sudah tinggal di Mekah, sekali sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100 ribu. Tinggal di Mekah itu di Masjidil Haram 100 ribu. Dan auranya beda. Selalu ingin cepat ke masjid. Satu jam sebelum azan, Pak, sudah ke masjid. Sebelum azan, Bu. Kayak pesantren gitu kan. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Auranya lain, 100 ribu. Sudah dapat 100 ribu di Mekah, pindah ke Bogor, misalnya gitu kan. Kan satu nilainya. Anda 100 ribu pindah, jadi berkurang kan. Naksu di situ. Sama dengan Anda tinggal di sini, dekat dengan masjid, ustaznya bagus-bagus, ada kajiannya gitu kan. Kemudian senang, bisa ibadah di situ. Jangan pindah, kecuali ada sesuatu yang memang sangat mendesak. Karena ketika Anda berpindah, itu akan berkurang nanti kebaikan-kebaikan yang semula sudah didapatkan dan berjuang lagi di situ. Termasuk di pekerjaan Anda, kalau sudah memilih dekat dengan Allah, gampang sholatnya, dapat teman yang enak gitu kan, usahakan di situ. Ya, karena sulit lagi menemukan yang seperti itu. Anda pilih mana, bekerja di satu tempat, gajinya 500 ribu per bulan, dekat dengan Allah, sholatnya luar biasa, atau di tempat yang, maaf ya, 500 juta per bulan tapi susah sholat, jumatan gantian, gitu kan, baca Qurannya susah. Pilih mana, gak ada pilihan ketiga. Susah ya. Nah ini ujiannya ada di situ Pak. Ya, ada sekarang banyak tawaran tapi maaf, penyakitnya juga banyak. Ada riba, ada tipu-tipu, ada macam-macam. Yang didapatkan memang banyak, tapi penyakitnya banyak. Ya. Kemudian terakhir la nahyi. Di sini kita berakhir. Nahyi, nahyi. Diserap dalam bahasa India nahi. Itu dari kata bahasa Arab nahi. Ya. Betul, nanti ada dari India yang tukar-tukaran dengan bahasa Arab. Termasuk angka-angka sekarang. Itu angka apa itu? Yang saya tulis angka apa? 53, 12, 168 angka apa itu? Jangan salah, itu angka Arab. Itu angka Arab yang menemukan Al-Khwarizm. Itu angka Arab. Kalau yang sekarang Anda tuliskan begini, kemudian ada yang duanya begini, itu Hindi. Dari India nanti. Dia ada pengaruh India, terbawa, tertuliskan. Silakan masuk ke laptop itu kan. Anda masuk ke suka control panel. Di situ lihat bagian language. Anda buka optionnya. Begitu Anda munculkan Arab, keluarnya Hindi tulisannya. Ya, silakan Hindi. Itu di konsep itu sudah Hindi. Oke, saya teruskan dulu. La nahyi itu ciri khasnya ujungnya mati. Sukun. Sukun. La yashar. La yasik, la yakul, la tataman nau'u, mati. Ujungnya pakai bulat harakatnya. Sekarang coba cek An-Nisa ayat 32 tadi. Lihat kalimat paling ujungnya, harakatnya fathah, dhammah, kasrah, atau sukun. Wa la tataman nau'u, di kalimat ujungnya, apa harakatnya? Sukun. Sukun. Perhatikan, la nahyi itu sifatnya larangan. Larangan diartikan jangan. Kalau sesuatu sudah diartikan jangan, artinya Anda kerjakan berpeluang berdosa. Anda tinggalkan dapat pahala. Ingat ya. Nah, kalimat la di sini ketika datang setan membawa aspek-aspek godaan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya, berhayal dengan khayalan, resepnya sederhana kata Quran, obatnya jangan, jangan berhayal, singkatnya tinggalkan. Jadi begitu ada khayalan, misal Anda lihat orang datang gitu kan dengan mobilnya mewah sekali, setan masuk itu seketika Pak Bu. Ingat ya, hukum ini akan terpraktekkan seketika. Jadi begitu ada orang benda membawa benda-benda baik, itu akan setan langsung, Anda enggak pikirkan pun merasa langsung pengen. Seketika itu ya. Anda lihat teman bawa handphone bagus, itu seketika, gak Anda bilang pun tek, pengen kayak gitu. Itu kalau sudah, kalau cuma pengen sampai sini mungkin belum ada masalah, tapi kalau sudah sampai berhayal, kata Quran, segera buang, segera buang. Apalagi di tempat-tempat setan berada, itu banyak khayalannya. Mall itu tempat setan, betul. Pasar itu tempat setan. Makanya hati-hati ibu kalau belanja, itu banyak berhayal tuh, banyak pengen, banyak ini, banyak itu ya. Nah, itu kalau gak butuh tinggalkan ya. Kamar mandi, toilet, tempat setan Pak. Makanya silakan, Anda di luar biasa aja masuk ke sana tuh kadang ada ide-ide, ada macam-macam dan sebagainya, cepat keluar dari situ, cepat keluar. Ya, jadi hanya dapatkan kemudian keluar. Sudah selesai. Nah, jadi kalimatnya sederhana, kalau sudah ada langkah seperti itu jangan dibiarkan sehingga menjadi liar di situ, ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, kalimat Qurannya begini, kalau Anda mau kata Quran, jangan menghayal. Belum selesai ayatnya sampai sini. Kalau ayatnya cuma sampai sini, maka Allah tidak memberi peluang pada kita untuk mendapatkan apa yang seperti mereka dapatkan. Masih? Nah, kalimatnya la tatamannau, kamu jangan berhayal atas kelebihan yang Allah titipkan pada orang lain. Kalau kamu inginkan lirijali nasibu mimmaktasabu, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kemauan atau keinginan, kelebihan yang dia ingin harapkan. Saya ulang, bagi setiap lelaki dia bisa memperoleh kelebihan yang dia harapkan, mimmaktasabu, karena usaha kerja kerasnya. Walin nisa'i nasibu mimmaktasabna, demikian dengan perempuan, dia bisa memperoleh apa yang dia sangat harapkan dengan kerja kerasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan seperti yang orang lain layak, Anda kerja keras. Ayo bekerja dan Allah kasih jalan di situ. Bagaimana cara memulainya? Sebelum bekerja, minta bimbingan kepada Allah supaya tidak salah dalam mengerjakannya. Karena ada orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan tertentu, cuma caranya salah. Nyabok sini, nyabok sana, hadirkan ini, hadirkan itu. Maka ditutup ayatnya was'alullaha min fadli. Mulailah dengan berdoa kepada Allah supaya mendapat bimbingan untuk meraih seperti yang orang lain dapatkan. Itu yang istimewa. Orang lain boleh bawa mobil bagus, Anda tidak dilarang untuk memilikinya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing saya untuk mendapatkan yang seperti dia, tapi diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Elegan kan solusinya kan? Anda cegah khayalan, tapi Anda bekerja untuk mendapatkan yang terbaik di situ. Nah, maka pulang dari sini jangan banyak berhayal, ya, tepikan segala hal yang tidak bermanfaat, kita kerjakan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat yang terbaik. Dan tidak cukup dengan amin, tapi harus kita praktikkan dulu isinya. Saya berikan sekitar 10 menit ya, untuk bahas ini dulu, setelah itu kita tutup ya. Banyak kertas pertanyaan baik ya, ini tulisan Ustaz, Saya sudah mengajak dan mengingatkan suami untuk beribadah, tapi sudah 26 tahun rumah tangga seperti ini, suami masih enggan beribadah. Apakah boleh saya mendiamkannya? Tujuannya untuk memberi pelajaran, saya mau ibadah sendiri aja, mau ibadah sendiri saja. Tapi ini dari ibu, kemudian mungkin juga mewakili pertanyaan yang serupa dari orang-orang yang lain, atau mungkin ada terbalik situasinya, ada suaminya, ada orang tua dengan anaknya dan sebagainya. Pertama begini, Quran surah ke 16 ayat 125. Quran surah ke 16 ayat 125. Kemudian Quran surah ke-9 ayat 103. Quran surah 9 ayat 103. Jadi kalau ada orang-orang yang masih sulit mendekat kepada Allah, bagaimana cara mengajak dia gitu kan? Baik. Sudah? Kita mulai dari Quran surah ke-16 ayat 125. Perhatikan kalimat Qurannya ya. Kalau ada orang-orang yang belum mendekat kepada jalan Allah, belum baik dalam kehidupannya, maka perintah Qurannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah setiap orang ke jalan Tuhan itu dengan hikmah. Masyaallah. Ternyata nasihatnya nomor dua, Pak. Seringkali orang yang meluruskan orang lain itu lebih mendahulukan nasihat, padahal urutannya nomor dua. Wal mau'izatil hasanah, baru mau'izah hasanah, nasihat yang kedua. Berdebat itu yang ketiga. Awas hati-hati itu ya. Ada orang yang ingin mengajak, sudah ngajak debat duluan terus sudah salah, keluar dari manhaj. Ya. Pertama hikmah. Hikmah itu bahasa paling mudahnya kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Jadi misal begini, ibu istri gitu kan, ingin mengajak kepada suami kebaikan. Nah begitu ibu ingin mengajak, ibu harus lihat dulu ya. Pertama, sifat suami seperti apa, yang kira-kira kalau menerima sesuatu mudah untuk mendapatkan itu ya. Misal kita mulai dari sifat dulu ya, sifat kedudukan. Baik, di rumah tangga oleh Quran disebutkan, di Quran surah ke-4 ayat 34, suami itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, sifat pemimpin apa bu yang paling dominan? Apalagi perintah, oh, bapak mau ngasih lagi apa? Masukkan. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Ya. Sifat yang paling dominan tidak mau dipimpin. Makanya pemimpin itu sulit menerima saran, tapi mudah menerima masukan. Karena saran itu dari yang paling tinggi. Kadang-kadang di sini suka ada miss gitu. Ketika ada istri ingin meluruskan suami pada yang salah, tiba-tiba menjadi pemimpin, serupa kalimatnya sama. Itu nanti jiwa kepemimpinannya tidak akan bisa menerima itu. Susah. Ya, suami sholat pernah terjadi bu. Ini di Bekasi saya ceritakan. Ini nyata kisahnya. Saya mengalami sendiri yang cerita. Ini suami pulang bu, dari sejak bekerja capek dia, kemudian belum sholat isya, di rumah datang sholat isya. Begitu turun sholat isya, yang tidak, subhanallah liman hamidah, dia sujud mendahulukan lututnya turun. Istri melihat itu. Begitu setelah salam, istrinya langsung tanpa tanya macam-macam, papa sholatnya tadi nggak sesuai sunnah. Ya langsung pada posisi yang di atas gitu kan, tidak bertanya, tidak masuk dalam hal tertentu dulu. Dia masuk dengan posisi langsung ingin meluruskan, papa sholat tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut dulu. Langsung suaminya tidak akan menurunkan dari si kepemimpinan dia. Maka dia jawab, mama yang tidak baca hadisnya. Masya Allah. Padahal pak, ibu ya, besoknya cerita pada saya sendiri, langsung saya dengar, dua-duanya gak baca itu. Satu belajar pada Ustaz A, satu belajar pada Ustaz B. Tapi persoalan itu menjadikan keduanya tidak tegur sapa semalaman. Cuma gara-gara turun itu, bagaimana setan bisa masuk ke situ? Padahal dua-duanya ada di kitab hadis yang sama. Di Abu Dawud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuma beda dua nomor bu, yang satu sebelah kanan paling bawah, yang satu sebelah paling atas sebelah kiri. Dan dua-duanya sahih gitu. Sahih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, menulis sifat sholat Nabi. Begitu orang-orang memilih menggunakan itu, diduga orang nanti lupa dengan menggunakan telapak tangan. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menulis sifat sholat Nabi kemudian hari, mempopulerkan dengan telapak tangan. Anda yang baca dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pasti pakai telapak tangan itu. Tapi yang menggunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memilih dengan lutut. Dua-duanya benar. Mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan, sah keduanya. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Agak rame gitu. Ya, jadi yang pertama, Anda masuk lewat hikmah. Kalau susah, nah kalimat hikmah pertama ini yang langsung dimunculkan di Quran. Jadi orang-orang yang sulit, yang keras, jangan pakai lisan dulu. Di antara mana hikmah salah satunya doa. Berdoa dulu. Berdoa. Masih ingat kan Firaun? Ya, kisahnya dengan Musa. Begitu Musa mau berdakwah kepada Firaun, Firaun itu luar biasa, Pak. Bukan cuma menyebalkan, Pak. Jahat kadang-kadang kalimatnya. Anda rambutnya tidak menyenangkan nih. Kalau bahasa Firaun, itu rambut gak bagus banget tuh. Saya bosan lihatnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Langsung kepalanya potong aja gitu. Itu Fir'aun tuh. Makanya kalau maaf menerima kata-kata seperti itu Nabi Musa bisa cepat marah kalau gak lapang hatinya. Kalau sudah Nabi misalnya tidak lapang hati berdoa kepada Allah, ya Allah ini manusia menyebalkan banget, wafatkan dia saat ini, bisa meninggal. Cuma tidak ada hikmah dakwah bagi kita. Maka itu sebelum datang kepada Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Lihat kalimatnya, Rabbi syrahli wa yassirli wahluqdatan min lisani yafqahu qawli. Maka mulai dengan doa Anda mengkit malam kan, ibu bangun tahajud, salat, mohon ya Allah, engkau titipkan suami kepada saya bukan kepada yang lain ya Allah. Ya, ada niat-niat kebaikan di situ, mohonkan, minta minta dengan baik. Insyaallah akan ada perubahan pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu tampilkan dalam bentuk akhlak sehingga dia bertanya, dari mana sih saya belajar seperti ini? Pelan-pelan dia berubah. Demi Allah saya katakan ketika langkah ini diikuti, masya Allah, banyak yang sudah berubah. Saya mulai dari tinggal dulu di Lebak Bulus, belum masuk pesantren Al-Hikmah, saya pernah kisahkan juga ini. Ada seorang ibu mengadukan anaknya susah sholat dan sebagainya. Datang sambil senduh gitu kan. Saya bilang, sudah. Dan diingatkan, sudah. Gak usah diingatkan lagi. Sekarang ibu pulang, nanti malam coba bangun tahajud di kamar anaknya sampingnya sholat. Minta sama Allah setelah sholat. Mohonkan dengan khusyuk. Tapi yang ikhlas. Di setelah 3 hari, coba saya ingin tanya seperti apa hasilnya. 3 hari kemudian singkatnya datang. Dari jauh sudah. Kalau suaranya kencang sekali, santri sampai keluar gitu. Ustaz, bawa nasi uduk saat itu. Saya masih ingat, datang. Anak saya sudah sholat katanya. Dan bagaimana bisa? Masya Allah, ternyata malam ketiga itu anaknya langsung bangkit, peluk ibunya menangis. Maafkan saya ma, katanya. Saya lihat mama malam-malam gitu kan. Saya ngintip, saya lihat mama menangis. Saya minta maaf, bukan saya gak mau sholat. Tapi dulu kan papa juga gak sholat. Mama sibuk gitu kan. Untuk apa saya juga sholat? Jadi berpikirnya sudah ke situ. Sekarang saya berjanji, insya Allah saya akan memulai. Tapi bagaimana caranya? Ya ibunya datang lagi, hubungi santri kami. Kemudian di situ kita tugaskan seorang membimbing. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini bukan cuma dia bagus dalam sholatnya, dia mulai menghafal Quran. Hafal Quran. Saya sudah menghafal, menghafal, menghafal. Dan itu banyak terjadi. Saya mengajar, tiba-tiba kadarullah ada seorang berubah gitu kan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peran kita, dia lebih baik, orang tuanya marah. Kamu kenapa bisa seperti ini? Siapa yang buat kamu begini? Kalau kamu tidak mampu, kasih tahu apa saya perlu turun tangan, kan? Bukan cuma tangannya, kakinya juga turun kadang-kadang ya, lisannya berbicara macam-macam. Apa yang terjadi? Dia datang, saya bilang, enggak usah khawatir gitu kan. Ya, sikapi dengan baik, bermohon kepada Allah, nanti akan dikasih peluang. Sekarang kamu cuma tampilkan kebaikan seperti Rasul menuntun kita. Ya berbakti kepada orang tua, tampilkan kebaikan, rawat dia. Ternyata ketika diniatkan, Allah kasih sakit ibunya, Bu. Kasih jalan. Begitu muncul momentumnya, Allahu Akbar, dia gak pikir panjang lagi, dia carikan rumah sakit terbaik, dia angkat ibunya, dibalik tugas yang sangat padat, dia temani, dia lihat tidak ada saudara yang lain kecuali dia saja. Sampai ibunya bertanya, kamu udah gimana sikap semua ini? Diajarkan, ini yang saya pelajari semua ini. Dan di situ apa yang terjadi? Setelah keluar dari rumah sakit, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya datang semua. Kemudian kita mulai makan sama-sama, ngobrol ringan, masya Allah, enak. Sampai sekarang, keluarganya nikmat itu. Jadi Anda tidak ditugas untuk merubah orang, tidak ditugaskan oleh Allah untuk merubah orang, tapi ditugaskan untuk berikhtiar supaya dapat pahala di situ. Mungkin ibu dititipkan oleh Allah suami selama ini supaya pahala ibu tidak mencari keluar, ada di situ. Anda diberikan pahala di dalam rumah, orang lain mencari keluar rumah, ada pahala banyak dapatkan di situ. Maka bersabarlah dengan berdoa, pelan-pelan dengan bermohon kepada Allah, kecuali maaf ketika sudah mulai mengarahkan pada maksiat. Kalau sudah seperti itu adalah langkah lain yang harus ditempuh. Jelas ya?
2: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu, kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya. Daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: Innama ya'muru masajid Allah.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib Islamic Center rahimakumullah, kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah nantinya akan mengisi tamu mulia dari Medan Sumatera Utara. Beliau adalah Ustaz Sulai Al-Maidaini, juara 1 dari MCTV tahun 2014. Untuk itu bersama kita mendengar kajian beliau, bertahan dan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين

Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudolah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was-sana'i alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du lima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama kembali kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini kita telah dihadiri tamu mulia kita. Beliau adalah Ustaz Sulai Al-Madaini dari Medan, Sumatera Utara. Beliau merupakan juara satu Dai Muda MNC TV 10 tahun yang lalu, di tahun 2014. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Ustaz Sulai yang hadir dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Dalam. Dan beliau nantinya akan memberikan kajian tausiah kita pada siang, pada malam hari ini sampai dengan waktu isya. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada Ustaz Sulai Al-Madaini. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad
1: sallu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadirin ayah bunda sidang jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kalau kita mau jujur, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu mahal dan tidak ternilai. Coba bayangkan, berapa banyak hari ini orang-orang yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, mereka berupaya untuk sembuh, mengorbankan semua harta yang mereka punya untuk membeli mahalnya obat. Tapi Allah masih memberikan nikmat sehat itu kepada kita, dan patutlah kita bersyukur akannya. Malam hari ini, ketika begitu banyak orang-orang yang sedang disibukkan dengan urusan-urusan dunia, mereka tetap bekerja karena berpikir tentang uang belanja dan jajan anak-anaknya. Tapi Allah masih memberikan langkah iman, lapang waktu kepada kita untuk bisa melaksanakan indahnya salat maghrib berjamaah. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, begitu banyak orang-orang yang usianya sama dengan kita, bahkan yang lebih muda daripada kita, telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih memberikan nikmatnya hidup kepada kita. Harusnya semua alasan-alasan itu sudah lebih dari cukup untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala keadaan kita hari ini. Tapi begitu banyak manusia yang selalu mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Bapak Ibu pahami satu hal, tidak segalanya nikmat itu dibungkus dengan keindahan. Ada kalanya nikmat itu dibungkus dengan kesukaran dan kesulitan. Banyak orang menganggap ketika dia dapat harta, dia dapat jabatan, dia dapat kenikmatan, lantas semua itu adalah anugerah. Belum tentu. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap musibah, bisa jadi suatu yang kita anggap menyedihkan, itu justru yang menjadi anugerah bagi kita. Karena enggak semua nikmat itu dibungkus dengan senyum, ada kalanya nikmat itu dibungkus dengan tangis dan air mata. Maka bersyukurlah dengan apapun kondisimu hari ini, karena yakinlah kalau nikmat yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak mungkin Allah percaya menitipkan nikmat yang besar kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman, manusia yang memiliki budi pekerti yang begitu sempurna. Usia beliau hanya 63 tahun menemani umatnya, tetapi sampai hari ini, hampir 1500 tahun yang lalu beliau pergi meninggalkan kita, selalu kita kagum bagaimana tingginya akhlak, santunnya pekerti Rasulullah. Bahkan Allah puji, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu begitu agung, begitu mulia. Bangga kita punya teladan seperti Rasulullah. Walaupun hari ini berapa banyak orang-orang yang diberikan Allah usia lebih dari 63 tahun, rambut yang hitam sudah mulai memutih, badan yang gagah sudah mulai ringkih, bahkan satu persatu penyakit sudah menggerogoti tubuhnya, tapi tak juga membuat dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Rasulullah? Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu, wasarran nas man tala umruhu wasa amaluhu. Manusia yang baik, dia dikasih umur yang panjang, panjang usianya, baik perbuatannya. Dan manusia yang buruk adalah orang yang diberikan usia yang panjang, panjang usianya tapi buruk perbuatannya. Mudah-mudahan mau panjang atau pendek usia yang Allah berikan kepada kita, semoga dengan kebaikan dan amal yang kita lakukan di dunia ini membuat kita layak bersama dan bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada teladan yang lebih indah kecuali kita belajar dari bagaimana tingginya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan akhlak Rasul kepada orang yang tidak seakidah dengannya pada akhirnya, karena akhlak itu dikagumi dia dan banyak orang yang awalnya tidak seakidah. Tapi karena kagum dengan akhlaknya Nabi, beliau memutuskan masuk ke dalam agama Islam karena melihat santunnya Rasulullah. Suatu ketika ada kisah yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Ketika habis sholat asar, Rasulullah itu berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang wanita yang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiah itu adalah jeruk limau, beberapa jeruk limau. Lalu Rasulullah memakan jeruk limau itu di hadapan wanita itu, karena wanita itu meminta Rasulullah memakannya. Dan hebatnya apa? Jeruk limau yang rasanya asam, Rasulullah memakannya dengan wajah yang tersenyum. Kenapa? Karena tak ingin menyakiti hati orang yang memberikan kepadanya. Begitu akhlak Nabi menjaga perasaan orang lain, begitu akhlak Nabi menghormati orang lain. Dia takut menyakiti perasaan, dia takut menyakiti hati orang. Karena pada dasarnya dosa itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Pertama, ada dosa hablum minallah, dosa kita kepada Allah. Kita enggak salat, kita enggak puasa, kita mohon ampun kepada Allah, selesai itu dosa. Kita taubat kepada Allah, Allah ampunkan, selesai itu dosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, selesai itu dosa. Tapi ada dosa kita sesama manusia. Kita singgung perasaannya, kita gores hatinya, kita jelekkan dia, kita hina dia, sakit hatinya, tergores perasaannya. Seribu kali kita minta maaf kepada Allah, Allah tak maafkan sebelum kita meminta maaf sama orang yang kita sakiti hatinya. Tapi kadang banyak di antara kita, mentang-mentang kita kaya, bicara sama yang miskin sesuka hati kita. Karena kita beruang, bicara sama yang miskin sesuka hati kita. Karena kita punya jabatan, berbicara dengan bawahan sampai menyinggung perasaan. Allah ingatkan itu, Apa kata Allah? Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah apa yang membuat manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Karena mereka telah merasa cukup, mereka merasa pintar, mereka merasa solih, mereka merasa kaya, mereka merasa lebih dari segalanya. Banyak orang yang dikalahkan dengan kesombongan amalnya karena dia sudah memiliki segalanya dalam urusan dunia. Bapak Ibu, jaga hatimu ketika engkau beribadah kepada Allah. Jaga hatimu ketika engkau hidup di dunia ini. Jangan rendahkan orang, jangan remehkan orang. Karena kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tak ada yang sulit bagi Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tandi mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Allah yang punya kedudukan itu, Dia kasih pada siapa yang Dia mau, Allah ambil pada siapa yang Dia mau. Kalau Allah ingin membalikkan keadaan seseorang, begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan seseorang. Bapak Ibu, saya sering mengatakan begini. Saya sering mengatakan begini, dengar baik-baik. Saya sering mengatakan seperti ini. Kadang-kadang saya kasihan melihat orang-orang yang hidupnya di jalanan seperti supir-supir truk, supir-supir angkot ataupun driver yang lainnya. Karena mereka selalu dipandang rendah oleh orang-orang yang melihatnya. Bahkan terkadang mereka dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada istrinya. Sampai ada istilah, cinta supir itu seluas parkir. Karena begitu banyak video-video yang melihatkan bahwa supir itu sering berada dengan perempuan-perempuan yang haram baginya. Tapi kita juga tidak boleh berdusta akannya. Tidak sedikit supir-supir itu juga yang salih, supir-supir itu juga yang baik, tapi dia tidak tersorot saja. Jadi baik atau buruknya seseorang bukan karena pekerjaannya, tapi karena pribadinya. Demi Allah Bapak Ibu, saya pernah ikut di dalam mobil truk karena pulang dari sebuah perjalanan dakwah, menumpang di mobil truk. Supir truk itu begitu salih. Ketika subuh kami sholat berhenti, sholat berjamaah di masjid dengan supir truk itu. Banyak supir itu yang salih. Kalau kita mau mencari yang salih, tapi kita selalu melihat jeleknya saja. Kalau kita mau melihat jeleknya saja, bukan hanya supir-supir truk Pak, para pegawai-pegawai negeri juga banyak yang tidak baik. Banyak kok kepala sekolah yang punya hubungan dengan gurunya, banyak kepala kantor yang punya hubungan dengan stafnya, bahkan kalau kita mau jujur, banyak ustaz yang punya hubungan dengan jamaahnya. Kalau kita mau melihat keburukan, tapi lihatlah kebaikan seseorang. Lihatlah kebaikan seseorang. Karena seburuk-buruknya seseorang, ada kebaikan pada dirinya. Ada kebaikan pada dirinya. Maka apa bedanya lebah dengan lalat? Lebah itu selalu mencari bunga walaupun bunga itu ada di tumpukan sampah. Apa? Kalau lalat, lalat selalu mencari sampah walaupun sampah itu berada di tumpukan bunga. Jadilah seperti lebah yang memandang orang baik. Kenapa? Karena seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Jadilah seperti lebah yang selalu memandang orang itu baik. Karena kita sama-sama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, lihat bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita tentang pribadinya sebagai seorang suami kepada istri-istri beliau. Ini yang harus kita contoh. Karena banyak laki-laki sekarang yang hubungannya dengan Allah itu luar biasa, tapi hubungannya dengan istrinya tidak baik. Banyak laki-laki sekarang solehnya luar biasa, tapi mereka melepaskan tanggung jawab mereka sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu solihnya luar biasa, hubungannya dengan Allah istimewa, tapi bagaimana tanggung jawabnya kepada istrinya juga istimewa. Ketika Nabi Muhammad di rumah, dia tak sungkan membersihkan rumah. Ketika Nabi Muhammad di rumah, dia tak sungkan membantu istrinya memasak. Bayangkan, tak sedikit laki-laki sekarang dia sanggup melihat istrinya capek di rumah, dia tidak membantu. Yang lebih luar biasa lagi, banyak laki-laki sekarang yang justru membiarkan istrinya mencari rezeki sendiri, istrinya yang kerja kesana kemari, istrinya yang mencari uang kesana kemari. Dia punya suami, tapi suaminya tak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Bapak ibu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya engkau dapatkan dua hal, mawaddah wa rahmah, ketentraman dan saling berkasih sayang. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi, kita sebagai seorang suami, cintai, sayangi istrimu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasmu. Kalau kita punya banyak waktu, kita punya banyak uang, kemudian kita berikan kepada istri kita, itu anugerah. Tapi kalau seandainya kita pun bukan orang kaya, kita tidak banyak uang, setidaknya kita tidak melepaskan tanggung jawab kita kepada istri-istri kita, sehingga kita memberikan apa yang selayaknya kita bisa berikan. Laki-laki itu tidak sifatnya bermalas-malasan, tapi laki-laki itu punya tanggung jawab mencari rezeki, memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Tapi sayang, ayah bunda kami, maaf ya, saya sering bilang begini. Saya sering bilang begini, maaf, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Bersyukurlah engkau memiliki seorang wanita yang mereka tidak terlalu banyak menuntut kepadamu. Yakinkan dia bahwa engkau adalah suami terbaik dalam versimu, walaupun engkau tidak memiliki kekayaan harta yang melimpah. Tapi jadikan peranmu sebagai suami benar-benar terlaksana. Engkau mau bekerja, engkau mau bertanggung jawab kepada istri yang menemanimu sepanjang hari dan sepanjang waktu. Banyak laki-laki sekarang, dia sanggup melihat istrinya bekerja panas-panasan, sedangkan dia hanya sibuk main handphone dan bermain dengan teman-temannya. Belum lagi istri di rumah masak, nyapu, ngurus keluarga. Itu dilakukan seakan-akan istri punya suami hanya di status saja. Tetapi di kehidupan, istri seakan-akan berjuang sendirian. Yang lebih luar biasa lagi, tak sedikit laki-laki sekarang sudah tidak memberi nafkah, justru kasar kepada istrinya, dicaci makinya istrinya, dibentaknya istrinya. Bahkan tak sedikit laki-laki sekarang berani memukul istrinya, kasar kepada istrinya. Kalau kau sudah tak suka kepada istrimu, pulangkan dia dengan baik. Jangan kau siksa fisiknya. Tapi yakinlah, kalaupun engkau pulangkan dia, belum tentu engkau mendapatkan istri yang lebih baik daripadanya. Bersyukur dengan istri yang tak banyak meminta, menuntut kepadamu. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan saya sering mengatakan, Wahai para laki-laki, walaupun ketika kalian sudah menikah, kalian punya kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tuamu. Kalian punya kewajiban untuk membahagiakan orang tuamu. Tapi satu hal yang kalian harus pahami, kalian juga punya kewajiban untuk menyenangkan istri dan anak-anakmu. Jangan karena baktimu kepada orang tuamu, engkau lupa memberi nafkah kepada istrimu, dan jangan lupa untuk membahagiakan anak-anakmu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Jadilah suami yang baik. Kalau kita hendak mencontoh Rasulullah, jadilah laki-laki yang baik. Kalau kita memang mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, lihat bagaimana istimewanya hubungan Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana istimewanya ibadah Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau tanya bagaimana ibadah Nabi yang istimewa itu. Dakwahnya, ujiannya berat. Enggak sebanding dengan ujian kita, Pak. Enggak sebanding. Nabi Muhammad itu dicaci maki, dilempar batu, mau dibunuh, itu dihadapi. Tapi tak berkurang dakwahnya, tak berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diuji, dihina sedikit saja, difitnah sedikit saja, dicemooh sedikit saja, diuji miskin sedikit aja, diuji kesusahan sedikit aja, lantas berkurang iman kita kepada Allah. Lihat bagaimana dakwah Nabi di tahun ke-10 kenabian. Ketika Nabi Muhammad memutuskan hijrah cerak dakwah ke kota Taif di hadapan Bani Syakib, sampai di sana dia dilempari batu, tak didengar dakwahnya. Nabi Muhammad berdarah kakinya, tapi ketika dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Pada saat itu dia berkata, "Ya Allah, tempat mana lagi yang harus kudatangi untuk berdakwah?" Bahkan ketika malaikat Jabal mendatanginya, apa kata malaikat Jabal? "Ya Rasulullah, pilih satu bukit paling besar, kami akan timpakan kepada Bani Syakib supaya mereka binasa." Apa kata Nabi? Tidak. Tapi Nabi mendoakan kebaikan padanya. Apa artinya? Nabi dipitnah, Nabi dilempari batu, Nabi dikasari, tapi satu hal yang harus kita belajar, Nabi tetap mendoakan kebaikan kepada orang yang sudah tidak baik kepadanya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberikan pelajaran bagi kita. Kita bangga punya teladan seperti Rasulullah, kita bangga punya contoh seperti Rasulullah, dan kita berdoa semoga nanti di syurga Allah kembali, Allah kumpulkan kita, dan Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallah Ustaz, nampaknya suaranya agak

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: الرجيم.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah?
2: Ya, dan Premier Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
0: Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

amin. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.

0: من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla al-fajr fi al-jamaah fakanna qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri salat sampai subuh, dia mengatakan enggak kuat. Makanya ana paling tidak dua salat ini ana jaga, ana dapat pahala salat tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku. Ini ada buku bagus tentang fadilah salat berjamaah.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum min

kebang. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyari ladhi patarassal al-wati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at lillahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin lah. Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembuh yang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembuh yang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga khawarung, minum, makan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumbang ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

Merasa lindang kau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacak mendidih Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan menganda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikuti. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan lain-lain.

0: Barang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, habisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada.
1: Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi.
0: Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masalah hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab, maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik, rumah Allah, mengkaji juga amalan yang terbaik yaitu salat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang salat banyak sekali, tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat. Tak hanya sekadar melaksanakan, tapi perintah memerintahkan orang lain. Muru, perintahkanlah sabiya, anak kecil, salat idza balagha sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha asyara, kalau sampai 10, fadribuhu, pukul. Tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas, kalau tidak nanti menyesatkan, dianggap Islam itu agama yang melegitimasi pukul memukul, nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak. Apa ini agama kok membolehkan pukul? Maknanya pukul yang memberikan efek jera, pukulnya pun bersyarat, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas, pukulnya tidak pada alat vital, pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat seumur hidup, na'uzubillah. Apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul. Nah, itu. Nah, jadi pukulnya mesti jelas. Ada fitrah menyembah. Jadi kalau bapak, ibu, adik-adik lihat foto ini, pitch gambar ini, menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu ingin menyembah. Ini orang Jepang, dia menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga. Ini bukan sekedar patung, meriam pun disembah. Memang manusia inilah semua mau disembah. Menyembah sungai, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu. Meriam pun disembah karena dianggap memiliki kekuatan. Ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda keramat. Memang sudah. Jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu, diarahkannya kepada kamu nyembahnya salah, nyembah yang benarnya ini. Itu. Jadi Islam itu meluruskan yang salah. Maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT. Makhluk berinteraksi dengan Khalik, maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa, hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Dan solat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini solat? Ya, ibunya. Bahkan dari dalam kandungan, ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan solat. Ibunya solat saat mengandung anaknya, diharapkan akan anak ikut berpengaruh. Maka waktu kecil juga dia mengikut solat. Sampailah dia, sampai pakai tongkat tetap dia solat. Sampai pakai kursi duduk, solat duduk. Tak juga solat berbaring pakai isyarat mata. Kalau di sini dia disolatkan sampai pada akhirnya. Jadi intinya tetap tak lepas dari kata solat. Ada yang dibawa solat, ada yang diajar solat, ada yang solat sendiri, ada yang dibimbing solat, ada yang disolatkan. Tapi kata solat tak lepas dalam kehidupan. Maka solat istiqamah. Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak, yaitu batin. Yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bejana air
yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini Maula Utsman. Setelah dibawakan air, lalu Utsman membasuh tangan. Dibasuhnya tangannya, karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air, takut khawatir air itu bernajis. Lalu setelah tangan dibasuh, lalu kemudian dimasukkannya ke dalam bejana, dibasuhnya lah, dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyak. Setelah itu barulah membasuh wajah 3 kali. Salasan, sebutkan di sini salasan. Wasala wajhahu, dia basuh wajahnya salasan. Wadaydaihi ilal marafiq, salasan, tangan sampai siku 3. Masaha bi ra'si, dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, dia basuh kakinya. Salasa mirarin, 3 kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudukku ini, thumma shalla rak'ataini, setelah itu salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsah, tidak makna kalau dibaca secara letterlik di sini, tidak berbicara dalam diri. Tak mungkin tak bicara dalam diri, karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati. Makna tak bicara dalam syarahnya, maknanya tak membicarakan urusan-urusan duniawi. Makanya dianjurkan setelah berwudu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah zikir, masalah. Dianjurkan tidak bersuara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudu itu jangan lagi melakukan tasbih. Tasbih misalnya wudunya di rumah atau wudunya di tempat wudu lalu menjelang naik ke atas, ya tasbih begini. Lalu kemudian membunyi-bunyikan, nah, dilarang. Apa sebab? Karena dianggap perbuatan ini sia-sia, melalaikan, melalaikan kepada Allah SWT. Kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan, apalagi yang sampai habis wudu masih sempat update status. Nah, jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. Toh kita beberapa menit, beberapa jam sudah habis. Jangan sampai untuk menjelang salat juga. Nah itu, ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki. Sehari semalam dia basuh 5 kali itu minimalnya orang Islam. Paling tidak 4 lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia, itu buat kata pepatah Melayu mengajar itik berenang. Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan, karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu sudah diajarkan sangat bersih, kebersihan yang sempurna. Cuma orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat. Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia. Dia baru tahu, zaman sekarang dia masih belum cebok lagi. Itu dia faham. Saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan, 2 dokter tentang kesehatan, lalu saya dari aspek agamanya, perilaku hidup bersih bagi seorang muslim. Saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya. Orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan. Orang Islam orang yang paling bersih dari segala aspek. Tapi wuduk tak hanya ada zahir, wuduk juga mengandung makna, ada unsur batinnya. Maka kalau kita lihat dalam batin, setelah zahir ada makna batin. Batinnya ketika orang berkumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, keluar dosanya dari mulut dan hidung. Dosa yang paling banyak di mulut, karena lidah ini tak berhenti berbicara. Kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP, di LP dekat PMC itu penjaranya cuma satu dinding, cuma satu jeruji besinya. Tapi lidah diciptakan Allah 2 jeruji besinya, satu gigi, satu bibir, 2 jerujinya. Tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar, karena sipirnya mengantuk, lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersihkannya? Dicuci. Yang wuduk
Jadi ada makna batin di dalam. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya hingga dari kelopak mata. Karena mata ini keluar dari kelopak mata bersih. Apalagi zaman zaman Nabi Muhammad, perempuan itu yang nampak biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kacamata hitam, yang lain terbuka. Bayangkan terbalik, kebalikannya justru terjadi zaman sekarang. Zaman dulu dia bercadar, matanya nampak. Zaman sekarang matanya yang tertutup, yang lain nampak. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya dari sampai dari kedua telinganya. Habis fiktor, fikiran kotor yang ada di dalam, keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, dari bawah kuku kaki. Maka saat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illa syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fisik di dalam wudu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawabin, bertaubat, ya mungkin banyak silap salah. Minal mutatahhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Waja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang salih. Mengapa dia minta jadikan hamba Allah yang salih? Supaya dia dapat doa orang yang salat, karena dalam salat ada salam untuk orang yang salih. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah. Tapi ada untuk orang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwudu tadi berdoa, dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah, korelasi antara doa wudu dengan doa dalam solat. Hukum mengusap air wudu. Mengapa saya bahas? Karena banyak orang di kantor pakai AC dingin, bajunya dia tak, lalu dia usap. Apakah sampai kepada haram? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', diriwayatkan ijma' dan al-Mahamili, mengusap air wudu tak sampai haram. Terjadi khilaf tentang hukum yang menyatakan makruh. Jadi antara makruh saja ikhtilaf, tak sampai kepada haram. Tapi kalau sebaiknya tak usah diusap. Kalau mau usap, ya tak apa-apa. Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum. Ada hubungan, keterikatan. Dalil, idza kunta fikhim, ta' di situ Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, fa'aqamta lahumus salah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang saja salat berjamaah tidak batal, tidak turun dispensasi menjadi salat. Oh, karena perang udahlah kamu salat sendiri-sendiri saja. Tidak, saat perang pun tetap salat berjamaah. Apalagilah kita yang aman, tenteram. Aman, tak ada perang. Mungkin di Al-Falah ada perang kecil-kecilan, tempat lain tak ada. Aman, aku tetap tak ada solat, solat berjamaah. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan solat berjamaah itu wajib, fardu ain. Kenapa begitu? Karena ayat, dia berdalil dengan ayat, wa idza kunta ya Muhammad, kau bersama mereka, fa aqamta lahumus salah. Hadis Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fazi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, bi 27 darajah, 27 derajat, hadis riwayat Al-Bukhari. Ijma', para sahabat ijma', disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah, banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka menghalangi. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi. Maklum-maklum aja, dia belum hijrah lagi. Kita ajak hijrah, takut dia salat berjamaah nanti dipukul Abu Jahal dari belakang yang dia salat. Kalangan salaf, kalau disebut salaf, nanti bapak ibu baca buku Salafus Salih, menurut ulama salaf,
Makna salaf itu artinya tiga abad pertama berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, summa alladzina yalunahum, kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf tiga abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah tiga abad itu, abad keempat, lima, enam sampai sekarang, namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu. Nah, itu mesti diluruskan makna salaf. Kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat, imam baca ayat, maka dia berduka cita tiga hari. Kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita tujuh hari. Ya, jadi kalau hiduplah salaf tu zaman sekarang, duka cita itu setiap hari meninggal orang banyak sehingga berjamaah. Hukum salat berjamaah, nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat mu'akkad, ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah, ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain. Maka itu sebenarnya bukan pendapat dia, dia mengkopi dari pendapat mazhab. Saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih, karena biasa orang memilih yang paling mudah. Nanti kalau begini, pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam, pemain inti. Oke, saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah, Pak Ustaz apa hukum sholat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat mazhab. Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib, karena ketika perang pun tetap ada sholat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib, karena Nabi selesai salat dia inspeksi tiga kali, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan layantahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang, kalau tak juga datang la uharriqanna alaihim buyutakum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Oleh sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa bapak ibu masih ingat ketika musim haji umrah, di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning, lalu kemudian masjid memandangkan azan hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiyah. Baladiyah, baladiyah, baladiyah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Nah, ini disebutkan dalil yang pertama ayat yang tadi, wa idza kunta fihim fa aqimus shalah. Yang kedua, wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta, lalu dia minta keringanan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ana darir, saya buta, laisa li qa'idun yaquduni, tak ada bisa membimbing saya ke masjid, beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Naam. Fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta, tak ada yang membimbing saja wajib, apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Nah, ini beberapa. Di samping ini Quran dan Sunnah, dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk. Demam puyuh tak masuk. Sakit memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat. Kata dokter, bapak jangan sampai keluar. Ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi, kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Nah, jangan berangkat. Nah, karena ini mudarat. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan, payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai
nanti asal hujan tak sholat, asal hujan. Tapi sebenarnya sholat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah SWT dalam satu acara, tinggal di luar kota, di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu sholat, ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, "Pak Ustaz, saya sholat berjamaah ke masjid." Saya bilang, "Ini kan hujan, hujan deras."

ini yang terbalik tadi. Itu oleh sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu dua panggilan, satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid, nah, habis nanti karpet masjid. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan, saum bawang putih, basal bawang merah, fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar Kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagilah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap, Pak Ustaz. Nah, ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang, atau karena banjir bandang, atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti, fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik. Imam gaple, itu imam juga, imam tak baik. Imam arisan, arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam, imam itu terbagi dua. Satu imamah kubra, yang besar. Satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mu'minin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam, pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki, kalau makmumnya laki-laki. Kalau perempuan boleh imam perempuan. Suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik. Bukan makmum, bukan makmum ini nanti kita kaji ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan mazhab Hambali, imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam, ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik imam ni, fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, kerana rusak niat makmum di belakang, rusak sebab kerana hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Nah, rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi solatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah solat ni, solat berjamaah selesai, tahu-tahu ada orang solat lagi di belakang, solat kloter kedua di belakang, lalu kita orang yang sudah solat tadi, dia ulang balik solatnya di belakang karena dia mau mencari fadilah. Solat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, solat yang kedua itu mencari fadilah. Maka orang yang solat yang kedua kali itu dia tak solat wajib lagi, dia mencari fadilah. Tahu-tahu datang orang masbuk di belakang, diikutnya si yang satu tadi, yang orang mencari fadilah, itu tak bisa. Menurut Maliki, Hanafi dan Hambali, menurut Syafi'i boleh saja. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam. Mau di depannya itu solat sunat, mau dia solat mencari fadilah, mau dia masbuk, tetap boleh karena ikut gerakannya saja. Berkumpul orang ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama yang paling layak, wali, pemimpin, amirul mukminin, khalifah. Itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam, Nabi. Meninggal Nabi, Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Uthman. Meninggal Uthman, Ali. Tapi ketika pemerintahan ini, orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik. Satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta. Yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik. Maka terbagi kepada dua, satu imam besar, satu imam kecil. Lalu yang kedua, imam ratib. Imam ratib ini diangkat

oleh Sultan ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkesinambungan, terus menerus tak berhenti, dia yang jadi imam, maka dia yang maju. Jangan ustaz penceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional, suaranya bagus, maju ke depan. Nggak, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib silakan maju, abar dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga afqah, orang yang paling paham. Dia ahli tafsir, paham Al-Quran. Dr. Mustafa Umar ada di situ, dia maju karena dia paling paham di situ. Yang keempat aqra, yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya. Yang ini hafal 30 juz, yang ini hafal juz 30. Nah, yang lebih banyak dan lebih bagus tadi maju ke depan. Yang kelima aura, lebih wara. Sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus, tapi yang ini orangnya nunduk, yang satu lagi gatal. Ini yang luar, yang lebih wara menjaga. Yang enam aqdam hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal, ayat Muharram itu dua. Yang ketujuh asbaqu islaman, lebih dulu Islam, mengumpul sesama mu'alab. Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, ayang Januari jadi, kena lebih dulu Islam. Yang ke-8 afdalu nasaban, nasab pun dilihat juga, siapa yang lebih mulia nasabnya, karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. 9 ahsanus siratan, kepribadian baik. Yang satu ni kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan, baik, santun, itu yang dipakai. 10 pakaian lebih bersih, sama-sama bagus, paham, tapi yang ini jorok bajunya, ada tulis Arab gundul di sini. 11 badannya lebih bersih. Nah, yang ini bepanu, berkurap, berkadas. 12 ahsanu sautan, suara lebih bagus. Banyak kalau sudah bulan suci Ramadan, kita angkat sajalah dia jadi imam. Dialah jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Suara itu nomor 12. Dia tanya orang, suara itu nomor berapa? Nomor 12 dalam fiqhul Islam wa adillatu. Nomor 13 ahsanu suratan, lebih bagus penampilan, lebih ganteng. Ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam. Nomor 14 sudah menikah. Banyak santri dari pondok tahfiz diundang bulan suci Ramadan, dibawa, ditanya, itu dah nikah apa belum Pak Ustaz? Nanti bapak ibu jawab, kalau ada pengurus masjid yang begitu, Pak, nikah tak nikah tu nomor 14. Tak usah diurus-urus itu. Bagus bacaannya, bagus santri atau imam kita, itu tak perlu dipermasalahkan. Nikah tak nikah tu urusan dia. Ada orang yang makruh jadi imam. Pertama fasik. Fasik itu dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang lain tak tahu tapi ada yang mengintip-intip, ternyata dia fasik. Nomor 2 pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Dalam fiqhul Islami dicontohkan begini. Dalam Quran disebut idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ila marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ila al-ka'bain, kaki sampai mata kaki, kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah, Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan, tak sampai kepada keyakinan bahawa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk Nabi Muhammad, untuk Ali dikasihnya ke Muhammad. Itu sudah keyakinan. Kalau yakin begitu kafir. Ini sekedar bid'ahnya mengusap, tapi tak sampai kepada kafir. Itu kalau dia jadi imam makruh. Nomor 3 buta. Dalam 3 mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, orang buta makruh jadi imam. Kenapa? Karena menurut mereka arah kiblatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kecuali Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i orang buta justru afdal jadi imam. Kenapa afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat. Hatinya bersih, filenya tak kena virus. Jadi afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia. Pak Ustaz tegak sini ya. Jangan miring-miring. Dia tahu.

tak masalah, tak masalah lah. Empat, mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah yataqaddam al-imam wal makmum yakrahu. Tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa. Jangan kami tak suka bapak itu jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Oh, bukan karena itu. Tak sukanya karena sebab syar'i. Kami tak suka dia karena cakapnya tak betul. Nah, itu. Tapi kalau sebabnya karena imam tu betul, makmumnya yang tak betul. Makmum tu tak suka karena imam tu betul. Nah, itu tak bisa dijadikan standar. Jadi suka tak sukanya itu karena sebab syar'i. Nomor 5, bacaan terlalu panjang, lebih dari wajar. Apa standar panjang pendek bacaan? Nanti kita kaji. Karena panjang pendek ini relatif. Menurut bapak sudah terlalu panjang, menurut kita baru sedang. Orang yang biasa sholat berjamaah tarawih satu bulan dia dengan imam dari Palestina, dia sudah biasa panjang. Ah, itu tak biasa, tak masalah. Kemudian yang ke 6, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu dia. Salah, namanya lahan, salah pada ujung. Yang ke 7, tak fasih pada beberapa huruf seperti bad, seperti qaf, itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu dibahasanya g, makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini dia biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur, mahasiswa yang Mesir-Mesir sudah pulang kampung, tinggallah kami yang asing. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia sebagian juga pulang, orang Afrika. Adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah. Kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan. Kami paksa dia maju, dia tetap bertahan tak mau maju. Sampai kaki saya masih ingat, kakinya masih bertahan, kami tolak dia maju juga ke depan. Setelah dia sholat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju. Dibacanya surat Al-Fil. Tarmihim bihigaratim min sigil faga'alahum ka'asfim ma'kul. Rupanya tak bisa dia menyebut jim. Nah, jadi dia tak mau. Setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi. Yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita. Orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T. Tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T, T. Nah, tak bisa. India, orang kita pas semua hurufnya, botnya pas, fa-nya pas. Karena orang kita ini semua dimakan. Batu gilingan pun tipis, batu gilingan Indonesia. Pisau, pisau pun tipis. Nah, jadi orang kita ini masya Allah lidah. Lanjut, yang makruh jadi imam Arab Badui, tak boleh jadi imam bagi orang Hadari. Arab ini terbagi dua, yang tinggal menetap namanya Hadari, yang menetap di perkampungan nomaden. Nomad itu Badui, jadi kalau disebut kata Badui itu nomaden. Yang Hadari dia menetap. Orang Badui tak boleh imam jadi Hadari, tapi ada sebab di balik itu. Apa sebabnya? Biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar. Jadi bukan karena baduinya, tapi karena tak belajarnya. Orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim. Itu sebenarnya makna. Selanjutnya, tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi. Seperti ini, imam di atas ini, tak boleh. Kalau sekedar sejengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu karena udah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Sebab itu tak boleh. Terlalu tinggi tak boleh. Terakhir, makruh solat di belakang anak kecil hasil zina. Anak zina tak boleh jadi imam. Tapi ini pun tak bisa dipahami secara tekstual. Apa makna di balik itu? Kalau nanti dibaca dalam kitab fikih atau ada orang berceramah atau menyampaikan anak zina jadi imam makruh, maknanya anak zina itu bapaknya tak jelas, ibunya pula sibuk mencari nafkah, akhirnya anak itu tak tempat belajar. Itu maknanya. Tapi kalau anak zina itu disekolahkan ibunya, lalu dia hafal Quran, bacanya bagus, tak ada istilah anak zina. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu suci. Yang berzina itu bapak ibunya. Nah, itu. Jadi mesti ini saya sengaja saya buat nanti. Biasa orang mengkaji disebutkan masalah-masalah, kita analisa makna anak zina tak boleh jadi imam.

ya tak terurus pendidikannya. Tapi kalau diurus baik, tak jadi masalah. Nah, sekarang berimam kepada makmum. Dia ini mantan makmum. Dia sendiri pun masbuk. Tahu-tahu datang kita belakang mau mengangkat dia jadi imam. Kita berimam kepada dia. Apakah boleh? Menurut mazhab Hanafi tak boleh, karena menurut hukum asalnya dia tetaplah imam. SK-nya memang makmum, dia tak boleh kita angkat jadi imam. Memang dia asalnya makmum, tak boleh. Makanya orang Hanafi tak ada istilah nampak orang solat sendirian lalu ikut di belakangnya. Oh, enggak. Karena bisa jadi dia makmum. Yang kedua mazhab Maliki tak boleh, kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk itu tinggal satu rakaat. Masuk kita ke masjid, tinggal satu rakaat, itu masbuk. Kalau mudrik, orang yang ketinggalan takbiratul ihram. Dalam mazhab Maliki, kalau orang tadi ketinggalan takbiratul ihram, dia boleh kita angkat jadi imam. Kita masbuk, kita ikut dia, boleh. Tapi kalau dia itu masbuk, maka dia tak boleh kita angkat jadi imam. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali boleh, tak masalah. Mazhab Syafi'i pun boleh. Itulah mengapa tempat kita umum biasa. Kita masuk ke masjid, ada orang solat. Kita tak tahu entah dia mudrik, entah dia masbuk, entah dia solat ba'diyah, entah dia solat tahiyatul masjid. Kita ikut saja di belakang. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak mesti sama antara niat imam dengan niat makmum. Solat imam dan solat makmum. Jika imam memimpin solat dalam keadaan junub atau berhadas, makmum mengetahui hal itu setelah salat, apakah salat mereka batal? Apakah salat mereka rusak? Setelah salat imamnya ngaku, "Bapak Ibu, tadi saya sebenarnya junub." "Loh, kok mau jadi imam?" "Malu saya kepada mertua saya," kata dia. Betul, ada mertuanya situ. Daripada malu. Nah, bagaimana salat makmum? Menurut mazhab Hanafi salat mereka batal. Menurut mazhab Maliki, kalau sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tak batal. "Saya baru ingat," katanya, "sebelum solat tadi saya tak ingat, setelah solat saya baru ingat ternyata saya belum mandi wajib," kata si imam. Maka menurut mazhab Maliki tak batal, tapi kalau sengaja batal. Dalam kan mazhab Syafi'i dan Hambali, solat mereka tetap sah. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tak peduli imam itu apa, yang penting dia ikut geraknya. Yang diikutkan geraknya, masalah batalnya tak ikut. Apa contohnya? Kita berimam nih, imam kita itu maaf cakap, imam itu buang angin. Apakah kita semua batal di belakang? Tidak. Imam kita buang angin, dia sendiri yang batal. Dia pergi, maju imam cadangan di belakang. Itulah makanya orang yang di belakang imam itu mesti siap menggantikan imam di depan. Karena tiba masanya imam di depan itu datang keadaan darurat, batal wudhunya, atau Israel datang cabut nyawanya, mati dia. Maka imam yang belakang, orang di belakang ini langsung maju ke depan menggantikan. Tanggungan imam. Mazhab Maliki dan Hambali, makmum tetap membaca Al-Fatihah pada solat sir. Solat zuhur, solat asar, itu makmum baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu membaca Fatihah sama sekali. Kenapa? Karena bacaannya sudah ditanggung imam. Mereka berdalil dengan hadis Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam sudah jadi bacaan makmum. Sedangkan mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik pada solat sir, zuhur, asar, maupun solat jahar, maghrib, isya, subuh. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan tak perlu baca Fatihah, sudah tahu, berarti dia pakai Hanafi. Kalau ada mengatakan dia baca Fatihah kalau solat sir saja, sedangkan solat jahar tak perlu. Kenapa solat jahar tak perlu baca? Karena dia sudah mendengar, telinganya mendengar imam baca. Tapi mazhab Syafi'i, mau solat sir, mau solat jahar, tetap membaca Al-Fatihah. Ustaz pakai yang mana? Saya sampai saat ini tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini posisi makmum dalam solat berjamaah. Yang pertama, laki-laki sama laki-laki. Ini, kalaupun agak maju, imamnya maju sedikit saja belakang. Kalau dua, ini yang normal, tiga-tiga laki-laki, imamnya satu. Ini kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Saya nonton di sinetron, dibuatnya di samping. Salah, perempuan itu tak di samping, di belakang ya. Belakang suami. Kalau dua orang perempuan sejajar. Kalau laki-lakinya satu, perempuan

perempuannya satu, maka makmum di samping, makmum laki-laki perempuannya di belakang. Kalau laki-laki perempuan sesama perempuan sebaris, imamnya di tengah. Kalau laki-laki dan perempuan, ini normal tempat kita. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Yang titik-titik ini anak-anak kecil. Kalau di anak-anak kecil ramai, dibuatkan dia sob. Inilah. Adapun rapatnya ini, bahunya sama bahu, kakinya sama kaki, rapat. Apakah disyaratkan menempel? Kalau kawan di sebelah itu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti begitu aja kerja. Asal rapat itu. Sekali tempelkan, tak digesernya, berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali, jangan dibebek terus. Kasihan kita nanti. Tak ada syarat. Yang penting rapat. Saddul furaj, jangan ada celah. Meluruskan saf dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aqimu sufufakum. Kata Nabi, luruskan saf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri. Aku bisa melihat kamu dari belakang. Maka kana ahaduna, salah seorang daripada kami, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi, mendekatkan, merapatkan bahu dengan bahu, wa qadamahu biqadamihi, kaki dengan kaki, seperti yang gambar pada kita lihat tadi, yaitu ini dia, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Selanjutnya tentang meluruskan kaki di atas saf sajadah, baik pakai sajadah ataupun tak pakai sajadah yang dikasih sulasiban. Maka yang lurus nih, yang lurus itu bukan depannya, yang lurus itu tumitnya. Nih, tumitnya diluruskan, tumitnya lurus. Masalah ujungnya tak sama, memanglah kaki yang pendek di belakang, yang panjang di depan. Bukan ujungnya di desa, ini salah nih, salah. Yang betul tuh, luruskan. Sawu sufuh, kata imam, luruskan saf. Inna taswiyata sufuh min tamamis salah. Lurus. Ketika imam mengucapkan itu, dia tengok ke belakang. Jangan dia menghadap kiblat. Luruskan saf, katanya. Allahu Akbar. Belakang masih kacau balau. Luruskan saf, tengok belakang. Tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke. Ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah. Jadi imam ini detil betul, dia tak mau sob itu bengkok tak rapat. Ditelitinya dari ujung, lari ujung, tengok. Tapi waktunya lama betul. Saking lamanya datang satu makmum maju ke depan. Allahu Akbar. Kudeta tak berdarah. Artinya asal tengok saja rapat sudah. Sudah. Allahu Akbar. Terlalu lama nanti gelisah orang. Karena orang mau pergi, mau musafir. Asal lurus dia. Sudah. Ini kalau ada, kalau di Mesir biasa disediakan di samping masjid itu disediakan kursi-kursi, tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Ini dia duduk, orang yang duduk model begini letakkan dia di samping. Tunjukkan, kalau segan ngasih tahu dia, buat gambar ini besar-besar macam baleho calon gubernur, calon wali kota, tempelkan di dinding masjid, jadi dia tak tersinggung, dia sudah sadar. Oh, ada foto saya di situ, katanya. Sekarang masalah niat, segala amal diawali dengan niat, seorang akan mendapatkan sesuai niat. Maka salat itu mesti ada niatnya. Innamal a'malu binniat. Posisi niat, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, masuk niat dulu. Allahu Akbar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itulah niatnya. Salatnya apa? Berapa rakaat? Salat qadha apa salat ada? Jadi imam apa jadi makmum? Niatnya harus jelas. Status salat. Melafazkan niat. Kita dengar kawan kita di sebelah, usalli fardha zuhri arba'a rakaatin ma'muman ada'an. Apa pernah Nabi mengajarkan melafazkan niat? Menurut mazhab Hanafi, melafazkan niat bid'ah. Dianjurkan bagi yang was-was. Orang yang was-was dianjurkan untuk apa? Mengusir was-was, supaya jangan sampai Allahu Akbar datang was-wasnya. Ini solat zuhur apa solat asar? Ini dua rakaat apa tiga rakaat? Ini solat qadha apa solat ada? Ini solat muqim apa solat musafir? Ini solat jama' apa solat qasar? Kamu jadi imam apa jadi makmum? Untuk mengusir itu, maka dia salatnya apa? Zuhur, usalli fardhu zuhri, berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi imam? Imaman. Allahu Akbar.

Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan kecuali bagi yang was-was. Mazhab Syafi'i dianjurkan. Mazhab Syafi'i menganjurkan. Itulah mengapa banyak di tempat kita melafazkan niat, karena dianjurkan. Disebutkan Imam Syafi'i secara teks dalam kitab Al-Umm, dianjurkan. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Mazahibul Arba'ah. Takbir. Salat itu ada buka, ada tutup. Bukanya takbir, tutupnya salam. Buka Allahu Akbar, tutupnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan hingga sejajar pada daun telinga. Ini hadisnya, yuhadhi baina uzunaihi, yuhadhi sampai ke daun telinga. Diangkat kedua telinga, Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang mengangkat daun telinga, Allahu Akbar. Riwayat yang kedua sejajar dengan hadwa mankibaihi, bahu, Allahu Akbar. Nah, nanti kalau ada yang bahu, Allahu Akbar, nah, betul. Daun telinga, Allahu Akbar, betul. Jadi kalau diangkat, Allahu Akbar. Nah, ini tak belajar, tak ada riwayat sampai ke atas. Saya sedang menyampaikan tausiah depan Masjid Ar-Rahman. Tausiah Ar-Rahman itu setelah salat qabliyah, menjelang azan, menjelang iqamat. Azan, qabliyah, menjelang iqamat. Pendek waktunya, 10 menit. Saya sedang tausiah depan maju satu orang depan. Dia angkatnya setinggi-tinggi, Allahu Akbar. Saya mau kasih tahu dia sedang salat, dia tersinggung. Jadi kalau diberitahu lewat ceramah begini, sadar. Hanya dua saja, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hanya pada empat posisi. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika akan rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Jangan asal bangkit mengangkat. Hanya empat posisi saja. Posisi tangan, mazhab Maliki di atas pusar. Mazhab Hanafi, Hambali di bawah pusar, sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ini dada, ini pusar, di tengah. Ini kalau nampak orang India, Pakistan, Bangladesh di bawah, itu bukan karena dia tak semangat, malas. Memang begitu dalam mazhab dia. Fiqhul Islam ya. Posisi jari jemari, Hanafi, Hambali, Syafi'i secara umum hanya ada tiga yang ada dalam mazhab. Yang pertama menempelkan. Tempel saja ini kemarin. Tempel. Yang kedua menggenggamkan ini dengan ini. Yang ketiga menggenggam di pangkal. Tiga. Satu, dua, tiga. Yang begini tak ada. Satu, dua, tiga. Ustaz pakai yang mana? Saya genggam di pangkal. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang. Tak perlu kita bantai, ini masalah khilafiyah. Banyak yang mesti diurus lagi, mesti banyak orang tak salat. Membaca doa iftitah, berkelailah antara orang NU dan Muhammadiyah. Yang NU, Allahumma ba'ad bain al-Muhammadiyah, Allahumma ba'ad bain ya bain khataya ya kama ba'adta bain al-Mashriqi wal-Maghrib. Datang orang NU, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukarata wa asila wajatu wajahia ila akhiri surat ayat al-iftitah, doa iftitah. Padahal dikumpulkan oleh dalam kitab sifat salat Nabi ada 12 riwayat. Nanti bisa ditengok bukunya, baca berganti-ganti, bervariasi doa iftitah untuk membantu khusyuk salat. Karena kalau doanya itu ke itu saja, nanti bisa secepat kilat dia solatnya, 300 ribu kilometer per detik. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau imam memang wajib, tapi bagi makmum, Hanafi tak perlu baca Fatihah. Syafi'i mesti baca Fatihah, wajib. Maliki baca Fatihah pada solat sir, pada solat jahar tak perlu, karena telinganya sudah dengar. Bacaan ayat, ini yang tadi yang kita bahas. Ayat jangan terlalu panjang. Panjang pendek itu standarnya apa? Berapa menit, berapa detik? Maka ayat yang panjang itu surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Maknanya bukan dari Al-Hujurat sampai An-Naba, satu surat Hujurat An-Naba. Artinya itulah standar panjang. Yang sedang itu dari An-Nazi'at wan-Nazi'ati gharqa, itu sampai Ad-Duha. Sedangkan yang pendek itu Alam Nasrah sampai An-Nas. Yang panjang itu dibaca pada salat subuh dan zuhur. Yang sedang itu dibaca pada salat asar dan isya. Yang pendek itu dibaca pada salat maghrib. Siapa yang membuat standarisasi ini? Nabi tak ada buat.
Ini ijtihad imam berdasarkan riwayat-riwayat banyak hadis. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini ringkasannya, lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa copy bahannya, akan saya berikan. Bisa di copy. Kapan dibaca yang panjang? Jadi kalau imam salat subuh kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu masih dalam standar. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu berada di antara Al-Hujurat dan An-Naba. Jadi antara Hujurat dan An-Naba itu kalau diukur standar kira-kira 3 halaman. 3 halaman. Tapi kalau dibuatnya salat subuh Al-Baqarah itu, karena batal salat kalau sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, 2 jam. Salat subuh pukul 5. Pukul 7 selesai, batal salat. Enggak boleh. Lama rukuk dan sujud. Nanti lama sikit imam itu rukuk, komplit jamaah. Berapa standar lama? Menurut Ibnu Qudamah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Imam Al-Hasan Al-Basri, riwayat yang sempurna 7, riwayat yang sedang 5, yang sedikit itu 3. Mana yang banyak dilakukan umat Islam? 3 dengan 1 hembusan nafas. Sudahlah 3 1 hembus. Jadi kalau imam kita baca 7 itu masih normal. Tapi kalau dibuatnya 20 sampai pitam makmum di belakang, nah itu mesti diluruskan. Telunjuk saat tasyahud. Maka menurut mazhab Maliki, Maliki itu di dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Sedangkan yang Hanafi diangkat dan diturunkan, diangkat pada la, turun pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Jadi kalau Maliki orang, sedangkan Hanafi diangkat sekali turun sekali, sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun, diangkat hanya pada lafaz Allah. Ustaz pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kalau diikut tuntunan sunnah kita tak pusing, karena saat menunjuk itu mata tertuju kepada jari kita. Jadi kita tak pusing mikir orang, kawan sebelah mau apa gitu. Jangan tengok jari dia. Itu banyak orang, Pak Ustaz kawan saya gini, salah pandang mata. Jangan tengok jari dia, jadi kita tengok. Kalau jari dia tak sabar itu tangkap lah jari dia. Gerakan lidah dan mulut dalam solat, ada anggota tubuh ini bergerak semuanya, termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, wahai Khabbab, akana Rasulullah yaqra'u fi zuhri wal asr, apakah Rasulullah membaca di mulut pada salat zuhur dan asar? Maghrib, isyak, subuh mereka tak tanya, karena Nabi baca jahar bismillahirrahmanirrahim terdengar. Tapi pada waktu zuhur dan asar, apakah Nabi baca di mulut atau dalam hati? Kata Khabbab, Nabi baca di mulut. Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu? Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu Nabi baca di mulut? Dijawab Khabbab, bittirabi lihyati, jenggot Nabi bergoyang. Kami tahu Nabi baca di mulut karena jenggotnya bergoyang. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukata wa asila. Bergoyang jenggotnya karena dagunya bergoyang, karena mulut lidah bergoyang. Kalau tak bergoyang, Allahu akbar, tak mungkin bergoyang, karena kipas angin belum masuk Masjid Nabawi. Nah, sebab itu insyaallah kalau dilafazkan pasti ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi karena tak dilafazkan di mulut, di hati, hati sangat cepat. Begitu juga dengan tasbih itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat nanti ada orang itu tak di mulut, di hati. Di hati 1000 pun bisa sedetik. Bisa. Ulangi salatmu, kata Nabi. Ini hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Irji ila salati, irji ila salati, irji ila salati. Ulangi, ulangi, ulangi, 3 kali ulang. Kenapa disuruh ulang? Karena tak ada tumakninah. Lalu dia tanya, yang betul itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah. Kalau engkau ruku hatta tatma'inna raki'an, kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan, kalau engkau duduk hatta tatma'inna qa'iman.
ada tumakninah, tegak rukuk sujud dan duduk. Oleh sebab itu kalau sholatnya berjamaah di masjid, insya Allah ada, karena imamnya pasti tumakninah. Tak mungkin dia tak ikut imam. Begitu juga kalau sholat sunat dibaca di mulut, pasti ada tumakninah. Tapi kalau tidak, lalu bagaimana dengan orang yang sholat tak pakai tumakninah? Berdasarkan hadis ini sholatnya batal, karena Nabi suruh ulang tiga kali. Tiga kali ulang berarti tiga kali batal. Definisi masbuk dan mudrik tadi sudah saya sebutkan. Masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati sholat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia sholat tahiyatul masjid? Apakah dia sholat qabliyah? Maka dalilnya idza uqimatis shalah, kalau sholat wajib sudah dilaksanakan, fala salata illal maktubah, tak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Ikut langsung, jangan sholat sunat lagi. Jangan sholat sunat pula dulu, nantilah nunggu ada jamaah lain, nanti ulang balik. Tak, langsung saja. Ketika saf pertama penuh, si masbuk sholat sendirian di belakang, apakah sholatnya sah? Apakah perlu dicuil bahu kawan, ayo mundur ke belakang? Nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya. Apakah perlu dicuil ke belakang? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika ia sholat sendirian, sholatnya tidak sah. La salata li fardin khalfas saf, hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Tapi hadis kedua mengatakan tetap sah. Maka pendapat yang kuat riwayat Bukhari, sholatnya tetap sah. Yang sendirian di belakang saf tetap sah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Diperiksanya saf pertama itu memang tak ada tempat lagi, maka dia boleh sendirian di belakang, tak perlu dia mengajak orang ke belakang. Nah, ini riwayat yang kuat. Langsung mengikut gerak imam. Hadisnya riwayat dari Ali dan Muaz bin Jabal. Maka kata Nabi SAW, idza ata ahadukum musallah, kalau kamu datang melihat orang salat, wal imamu ala halin, imam sedang dalam satu kondisi, fal yasna kama yasna'ul imam, maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Banyak saya lihat orang tegak dulu, ditunggunya imam berdiri. Karena kalau dia ikut dianggap ngapain ikut, toh tak terhitung satu rakaat. Ikut saja. Ditanyalah Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Utsaimin, kalau saya masuk masjid, imam sedang sujud, apakah saya langsung sujud atau saya tegak dulu nunggu dia tegak? Kata Imam Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin, kamu langsung sujud. Kenapa? Saya kan tak dapat apa-apa, tak terhitung satu rakaat. Jawaban Syekh Ibn Utsaimin, mungkin satu sujud itulah yang diterima Allah SWT. Dari sujud engkau yang banyak, jangan-jangan satu sujud itu yang diterima Allah SWT. Siapa tahu? Apa maknanya? Kita tak menyepelekan amal walaupun sedikit. Dapat dia sujud-sujud. Yang kedua, kenapa kita sujud? Karena Nabi menyuruh. Itu alasan. Kenapa cium Hajar Aswad? Karena Nabi buat. Kenapa wudu? Karena Nabi menyuruh. Ikut sunnah Nabi SAW. Ketika mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk, apakah dianggap mendapat satu rakaat? Ya. Tapi ada yang betulkan, masuk masjid, imam sedang rukuk, langsung rukuk, ya sah, dapat satu rakaat. Mana fatihahnya? Fatihah ditanggung oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Tapi ada yang perlu diluruskan. Banyak orang karena buru-buru, ditengoknya rukuk, dia langsung Allahu Akbar rukuk. Takbiratul ihramnya mana? Maka takbir dua kali, Allahu Akbar, habis itu baru takbir intiqal, pindah dari satu gerakan, Allahu Akbar. Cepat tak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan satu takbir. Kalau satu takbir, mana takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram, mana takbiratul intiqal? Ketika si masbuk mendapati imam pada rakaat kedua, apakah rakaat kedua itu menjadi rakaat kedua bagi dia, atau itu menjadi rakaat pertama bagi dia? Imam sudah satu rakaat, lalu maju datang makmum, ikut dia rakaat kedua. Itu rakaat kedua bagi si imam. Bagi si makmum, apakah rakaat kedua atau rakaat pertama? Tak sepakat ulama. Menurut mazhab Syafi'i, ini si imam, maka itu bagi makmum rakaat satu, dua, tiga. Maka ketika imam salam, dia tetap lanjut rakaat ketiga. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak begitu. Makmum ikut rakaat kedua, rakaat ketiga. Yang satu di ujung, di qadanya di belakang, di pangkal. Ribet Pak Ustaz payah ngapalnya. Mudah saja, tak usah masbuk. Cepat datang masjid.
Mas Buk.

pendapat dari Imam An-Nasa'i dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, apa kata Imam Tirmidzi? Siapa yang mendapati satu rakaat salat Jumat, maka tambahkan satu rakaat lagi. Siapa yang mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir, maka tambahkan 4 rakaat. Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Berdasarkan pendapat. Payah Pak Ustaz, tak usah masbuk Jumat. Cepat-cepat datang. Yang datang lebih dulu dapat onta, dapat agak lambat dapat kambing, lambat lagi dapat ayam. Banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir-zikir setelah salat, ini bisa di copy, di print, ditempel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minka salam tabarak ta ya jalalul la ilaha illa anta syarikalah lahul mulku. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima amana anta subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar ditutup la ilaha syarikalah surat al-ikhlas ayat kursi la ilaha daula. Ini zikirnya, ini untuk mengingatkan saja. Bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran? Boleh, selama tak bertentangan dengan yang maksur. Contohnya yang ada dalam hadis pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambah ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayya rabbana bis salam wa adkhilnal jannata la ras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tak masalah karena tak bertentangan dengan yang maksur. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi boleh ditambah, tak jadi masalah. Zikir setelah salat, sebagian sir, sebagian jahar. Yang jahar itu apa dalilnya? Ini dalilnya. Sesungguhnya menjaharkan zikir ketika selesai salat wajib telah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Abu Abbas berkata, saya mengetahui mereka telah selesai salat ketika saya mendengarnya. Abdullah bin Abbas di luar masjid, lalu dia mendengar suara orang berzikir di dalam. Dia tahu mereka selesai salat karena dia dengar di luar. Ini dalil orang yang melaksanakan jahar. Apa makna, apa maksud Ustaz menyebutkan dalil jahar? Supaya kita tak menyalahkan orang yang jahar. Yang sir pun tak juga disalahkan, karena Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Yang sir betul, yang jahar betul. Yang salah mana? Yang tak salat di luar masjid. Kadang kita ini sibuk mengurus yang salat, dah mau salat dah alhamdulillah. Zikir tak maksur, bolehkah menambahkan zikir bacaan yang tak maksur? Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, boleh membuat zikir yang tak maksur. Tak maksur maknanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dibuat ulama, boleh. Jika tak bertentangan dengan zikir yang maksur, boleh menjaharkan zikir selama tak mengganggu orang lain. Jadi kalau ada kawan sebelah sedang salat, masbuk dia, maka sekedarnya saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pula ditengok muka dia, subhanallah, subhanallah. Mengganggu itu. Hikmah salat berjamaah. Yang pertama, lipat ganda amal. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Di rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi kalau berjamaah dapat 27. Dijauhkan dari syaitan. Inna syaitana yadzibul insan. Syaitan itu seperti serigala bagi manusia. Maka serigala itu biasanya menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada sekelompok kambing, dia tak berani menerkam. Tapi kalau ada yang memisahkan, itu yang dia kejar. Maka ini disuruh berjamaah supaya selamat dari syaitan. Ketiga, makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah. Mengapa solat di Masjidil Haram banyak pahalanya? Karena di situ kalau sudah mau wukuf, hampir 5 juta orang berkumpul. Satu provinsi Riau berkumpul di Masjidil Haram. Bayangkan, banyak pahalanya. Maka makin ramai masjid, makin banyak. 6, 7, dijauhkan dari nifaq. Tak tinggal takbiratul ihram 40 kali, walaupun hadis ini dhaif, bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis inilah yang bapak ibu pakai ketika salat arba'in. Arba'in 40. Kaki luka karena panas kering, sendal hilang. Tetap juga melompat-lompat di atas keramik panas Masjid Nabawi untuk mengejar takbiratul ihram. Apa sebab? Ingin mendapatkan. Tapi banyak orang salah paham. Itu 40 solat tak tinggal itu maknanya supaya ada rasa sayang meninggalkan solat. Bukan menumpuk amal di Madinah sampai Indonesia tak ke masjid lagi.

0: diajak orang, Pak Haji ayo ke masjid. Ah, udah penuh buku catatan saya di Madinah dulu. Tidak, itu tak betul. 5, mendapatkan perlindungan. Man shallas subha, siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia akan dapat lindungan Allah. Maka sholat subuh berjamaah. Mengapa subuh? Karena subuh itu berat, tantangannya dahsyat. 6, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ini hanya dapat orang yang sholat subuh berjamaah. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. 7, mendapat pahala qiyamul lail. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti tahajud qiyamul lail setengah malam. Man shallas subha fi jama'atin, subuh dilanjutkannya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam. Berkumpul dengan para malaikat, berkumpul dengan orang-orang soleh kita senang, berkumpul dengan jamaah haji. Ini berkumpul, oh dah lewat waktu saya, kenapa tak diingatkan? Ustaz Mustafa datang beri. Saya kalau tak diingatkan, untung ternampak saya jam itu. Ada? Baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan ini. 8, berkumpul dengan para malaikat. Ternyata malaikat tu ganti-gantian. Malaikat siang, gantiannya nanti waktu asar. Malaikat malam, gantiannya subuh. Jadi mereka pakai sip-sipan juga. Ya, di waktu datang malaikat ditanya Allah, Allah bertanya bukan tak tahu karena dia mau. Itu tadi waktu kamu bergantian, apa kerja hambaku, kata Allah. Mereka solat bersama kami berjamaah ya Rasulullah, ya Allah. Maka kita bersama malaikat. 9, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia selama dia berada di dalam masjid, selama dia wuduknya tak batal dan selama dalam masjid. 10, bersesuaian dengan amin malaikat. Waladhalin amin, malaikat pun mengucapkan amin. Siapa yang sama dengan malaikat, ufirallahu ma taqaddama min zambi, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Terakhir, akan datang walaupun merangkak. La atauhuma habwan, akan datang ke masjid walaupun merangkak, kalau tahu keutamaannya. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau beri surprise. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian Bapak dan Ibu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki 3 hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit, dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah, dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

0: وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa

berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الْمُسْلِحِينَ.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Toha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر.

العظيم الله نشهر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صلاة صبح Masjid Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah, juga pemirsa televisi Islamic Center dimanapun berada, syukur alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kesempatan menambah hazanah-hazanah keilmuan dan amal-amal untuk persiapan menyongsong datangnya hari esok, hari pembalasan, hari yang tentunya siapapun berharap ketika bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi yang keberadaannya, wujudnya menjadi rahmat, bukan hanya untuk kita umat beliau, tetapi beliau adalah rahmat bagi semesta alam, terlebih kepada kita umat beliau, umat marhumah, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat dan dengan solawat yang kita baca, yang sering kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah, turunnya rahmatnya, salamnya, solawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kebaikannya kepada kita yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi yang masyhur, yang artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah turunkan 10 rahmatnya, 10 kali lipat dari apa yang ia mohonkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rahmat-rahmatnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih di bulan Rabiul Awal, bulan penuh dengan kenangan yang tidak mungkin kita lupakan, bulan agung, bulan mulia, bulan yang dilahirkan di dalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan beliaulah semulia-mulia makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin kita melupakannya. Tanpa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali manusia tidak akan pernah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tanpa kelahiran beliau,
kita tidak akan pernah mengenal Islam. Tanpa kelahiran beliau, kita tidak tahu bagaimana cara menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Ada satu hadiah bingkisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pribadi dan diri beliau. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyampaikan pesan yang mendalam. Satu pesan yang beliau ingin beliau ikrarkan agar kita memahami posisi dan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Yang artinya belum dikatakan seorang dari kalian sebagai orang yang beriman. Dengan arti yang lebih lembut lagi, belum sempurna iman seorang dari kalian. Kapan dikatakan belum sempurna iman seseorang dari kalian? Hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai ia mencintai diriku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, bahkan seluruh manusia. Kok kelihatannya bahasa hadis ini seolah-olah Rasulullah meminta kepada kita, mengemis kepada kita untuk mencintai beliau, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia agung. Tanpa cinta kita kepada beliau, seandainya tidak ada satupun makhluknya yang mencintai beliau, tapi beliau sudah mendapatkan kesempurnaan cintanya dari sang pencipta, dari Allah Al-Khaliq. Ini ada pesan yang harus kita fahami. Pesan yang sangat mendalam. Pesan agar kita umatnya, khususnya kelak pada hari kiamat, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing sebagai orang yang beriman, dan kita bangkit dari kubur di yaumil mahsyar tidak jauh dari beliau. Tidak jauh dari beliau. Tapi kan kita manusia yang hidup di akhir zaman yang sudah banyak kekurangan. Kita hidup di akhir zaman jauh dari zaman beliau. Bagaimana kita mencintai beliau, sosok yang sudah wafat 15 abad yang lalu? Nah, ini PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita semuanya, umat beliau. Bagaimana seorang kekasih Allah yang telah wafat 15 abad yang lalu, tetapi sampai sekarang kita dituntut untuk mencintai beliau? Ada satu kisah yang menarik. Mungkin kisah ini menggambarkan tentang kondisi umat yang hidup di akhir zaman. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja dikerjakan sudah beruntung. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah beliau, menyampaikan tausiah di depan para sahabat-sahabat beliau, menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, namanya orang kampung. Arab Badui ini orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, di gurun-gurun, di pedesaan. Tapi beruntungnya si Arab Badui ini sudah mengenal
mengenal Islam dan dia termasuk minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi namanya badui, tinggalnya jauh dari Madinah, jarang mendengar tausiah, jarang mendengar pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah beliau, Yahud, apa sih badui tadi, masuk masjid dan tanpa basa-basi ia langsung mengangkat tangan dan langsung bertanya kepada Rasulullah yang sedang menyampaikan khutbahnya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" "Hei Muhammad," ini kalau ada orang yang manggil Nabi Muhammad itu pakai nama saja ya. Para sahabat memaklumi saja ya. Tidak mungkin kalau Abu Bakar memanggil Nabi Muhammad dengan dia Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sudah berteman dengan Abu Bakar sejak kecil. Sahabat bukan hanya dalam Islam, sebelum Islam pun Abu Bakar teman dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah ya, sudah dipastikan ini orang badui, orang yang tidak punya adab. Tapi dimaklumi kalau orang badui ya, bukan dikatakan tidak punya adab, tetapi belum memiliki adab, karena mereka jarang mendengar pengajian-pengajian, mendengar tausiah-tausiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, beliau belum menanggapi pertanyaan si Arab badui tadi. Beliau pun menyelesaikan khutbahnya, menyelesaikan tausiahnya ya, menyelesaikan apa-apa yang harus beliau sampaikan kepada umat beliau. Maka setelah selesai beliau dari khutbahnya, beliau kembali berdiri. Siapa tadi ya, yang memanggil beliau? Apalagi dia memotong, Rasulullah sedang berceramah ya, sedang tausiah dipotong. "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Wah, ini pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang membuat para sahabat kaget ya. Kok ada orang tiba-tiba datang? Apakah ini isyarat dari langit ya, untuk memberitahu kepada orang-orang yang hadir bahwasanya kiamat sudah dekat ya? "Ya akhul Arab," "Hei saudaraku ya," orang Arab dusun ya, "apa engkau tadi yang engkau tanyakan?" "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin menanya kapan terjadi kiamat." "Mata sa'ah?" Wah, Rasulullah kaget. Tiba-tiba ada orang nanya kapan terjadi kiamat. Ini perkara besar ya. Memang kiamat datang dengan tiba-tiba, kapan saja bisa terjadi kiamat tanpa kita sadari. Kiamat bisa datang kapan saja, sehingga membuat para sahabat terbelalak melihat si Arab badui ini menanyakan sesuatu perkara yang besar. Mungkin awalnya para sahabat yang hadir dongkol dalam hati, ini orang sudah tidak ada adab ya, tidak ada sopan santunnya kepada Rasulullah ya. Di tengah beliau khutbah, beliau menyela, dan pertanyaannya sungguh membuat mereka yang mendengar ini ya, mungkin gemas ya, kepada Arab badui.

ini semua orang akan takut jika mendengarnya, tentang kiamat. Kiamat berarti akhir daripada semesta alam, hancurnya semesta alam. Allah benturkan bumi dengan langit, Allah hancurkan segala apa yang di alam semesta kecuali yang Allah kehendaki. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada si Arab Badui tadi, "Mada a'dattalaha?" Hei saudaraku, orang Arab Badui, ahal Arab, "Mada a'dattalaha?" Engkau menanya perkara yang besar tentang hari kiamat. Lantas apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya? Subhanallah, namanya orang Badui kok ya. Orangnya bujur halus. Menjawab pun tidak mengada-ada. Menjawabnya dengan benar-benar apa adanya. Maka dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, ma'adabtulaha bikasratis sholah." Terus terang, "Ya Rasulullah, saya menghadapi datangnya hari kiamat, terus terang saya ini orang yang tidak memperbanyak sholat." Maksudnya di sini, orang Arab Badui ini ya sholat yang wajib-wajib tidak pernah ia tinggalkan, artinya dia jujur, "Ma a'dattulaha bikasratis sholah." Aku menghadapi, menyongsong, menunggu datangnya hari kiamat, terus terang, mungkin karena di sedikitnya ilmu, kurangnya ilmu, maka dia mengatakan dengan jujur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menyongsong datangnya hari kiamat tidak dengan memperbanyak sholat." Maksudnya orang Arab Badui ini dia mengerjakan sholat yang wajib-wajib, tapi yang sunah-sunah sangat jarang ia kerjakan. Kalau sempat mungkin ia kerjakan, tidak rutin, tidak istiqomah dengan yang sunah-sunah, tapi yang wajib harus, karena yang wajib ini modal pokok. "Wala bikasratis saum aw siyam," juga aku tidak menyambut, menyongsong datangnya hari kiamat dengan memperbanyak puasa. Puasa Ramadan, ya aku kerjakan, tapi puasa-puasa sunnah, Senin Kemis, puasa pertengahan bulan, puasa sunnah, sunnah yang lainnya, terlebih puasa Daud, berat ya Rasulullah, cukup Ramadan, aku tidak memperbanyak dengan amalan-amalan puasa-puasa sunnah yang lain. "Wala bikasratis shadaqah," pun demikian aku tidak menyongsong datangnya hari kiamat dengan memperbanyak sedekah. Artinya ya pas-pasan saja, kalau memang ada hati ringan aku sedekah, tapi mungkin sering lupa, sering alpa, mungkin sering hari-harinya tidak mengeluarkan sedekah sama sekali. Tapi kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak, sudah sampai nisabnya, sudah haulnya, sudah syarat-syaratnya dalam artian zakat yang wajib, ia akan melakukan. Tapi untuk yang sunnah-sunnah sering ketinggalan. Ini kan gambaran umat Rasulullah di akhir zaman. Di gambaran kita sekarang ini, kalau di zaman sahabat jangan ditanya, mereka ibadahnya mirip dan menyerupai ibadah Rasulullah. Jangan ditanya ibadahnya Abu Bakar, jangan ditanya ibadahnya Umar, jangan ditanya ibadahnya Utsman, jangan ditanya ibadahnya Ali bin Abi Thalib. 4 serangkai ini benar-benar orang yang mirip ibadahnya dengan ibadah Rasulullah. Tapi orang Arab Badui namanya orang kampung, ilmu sedikit, akhlak juga kurang, dijawab juga dengan jujur. Kalau biasanya orang Arab Badui ini jujur, "Ya Rasulullah, aku tidak banyak amal, cuma kalau yang wajib ya, jangan sampai tinggalkan yang wajib." "Wairu anni," maka dengan lantang ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya modalku, dengan amal yang pas-pasan tadi, yang wajib-wajib tadi, wairu

anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja ya Allah, tersimpan dalam hatiku yang terdalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat keadaan berbalik, yang tadinya semua yang di masjid mungkin geram, mungkin marah dengan si Badui tadi, tapi ketika akhirnya Badui tadi dengan jujur mengatakan, hanya saja ya Rasulullah, di dalam hatiku yang terdalam aku sangat cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah. Lihat jawaban Rasulullah. Ini yang membuat para sahabat gembira dengan hari yang sebelumnya dikagetkan, diusik oleh kelakuan orang Arab Badui. Maka jawab Rasulullah, ya akhul Arab, hei orang Arab dusun, kalau benar apa yang engkau katakan tadi, engkau kelak akan dikumpulkan di hari kiamat bersama siapa orang yang engkau cintai. Hanya hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah. Jika diberitahu oleh Allah, apakah benar orang Arab baru benar-benar cinta kepada Allah, itu urusan yang lain. Kalau benar kata Rasulullah apa yang engkau katakan tadi, walaupun amalmu pas-pasan, engkau hanya melakukan yang wajib, sedangkan yang sunnah-sunnah sering engkau tinggalkan, tapi jika engkau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, engkau kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Di sini tidak ada tujuan dan maksud untuk merendahkan sunnah, tidak. Orang yang ibadahnya luar biasa, sunnahnya tidak pernah tinggalkan, tentu dia lebih utama daripada orang yang sekedar melakukan yang wajib dengan perbedaan amal yang jauh. Saya pernah mendengar dari seorang mubalig pernyataan yang luar biasa, mengagumkan sekaligus kita terpana. Apa kata beliau? Di dalam wudu saja, kita ketika wudu, kita tahu dengan rukun-rukunnya, kita tahu dengan sunnah-sunnahnya. Tapi yang membuat saya kaget, ada ungkapan beliau mengatakan, dalam setiap wudu ada ratusan sunnah. Ratusan sunnah yang mana? Bukankah sunnah-sunnah wudu ya, mendahulukan yang kanan, membasuh 3 kali ya, kayaknya tidak sampai, mungkin puluhan saja sunnah-sunnahnya. Tetapi ketika beliau mengungkapkan, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila wudhu dan ketika beliau membasuh rambut, tidak seperti kebiasaan kita. Kalau kita di Indonesia kan madhab Imam Syafi'i, asal terkena 3 helai rambut sah, sehingga banyak orang-orang tua, guru-guru agama yang hanya mengajarkan yang penting sah, jadi begini saja. Padahal Rasulullah kalau wudhu benar-benar mengusap seluruh rambut yang ada di kepala beliau. Bahkan kembali beliau membasuh ke muka seolah-olah tidak ingin beliau satupun rambut tidak terkena basuhan air wudhu. Maka satu rambut yang terkena basuhan air wudhu sebagai sunnah tadi, berapa ribu rambut yang ada dalam kepala kita. Subhanallah, ternyata dalam wudhu ada ribuan sunnah. Berapa rambut? Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau engkau mampu, maka perpanjang anggota wudhu yang terkena basuhan. Nah, lihat di dalam setiap tambahan panjangnya basuhan wudhu tadi, di sana ada berapa ratus pori-pori, berapa ratus rambut yang tumbuh dan itu terkena air wudhu menjadi sunnah. Ya Allah, kok kita sekarang wudhunya cuma begini-begini saja, sah menurut Imam Syafi'i, sah. Dan itu yang kita ajarkan. Nah, jarang anak-anak kita yang wudhunya benar-benar seperti Rasulullah, sampai benar-benar seolah-olah tidak ada satupun rambut kecuali beliau ingin rambutnya terkena basuhan air wudhu. Itu tadi. Sekali lagi, saya tidak bermaksud merendahkan sunnah, tapi ini menggambarkan kondisi umat di akhir zaman. Dan itu sudah diwakili oleh Arab Badui tadi. Ternyata orang seperti kita di zaman Rasul juga ada. Artinya yang ngejar yang wajib-wajib, yang sunnah, kalau sempat dikerjakan, tidak sempat ditinggalkan. Itu yang sering terjadi. Tapi lihat makna daripada hadis ini.
jika benar engkau benar-benar mencintai siapapun yang engkau cintai, maka engkau kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Cuma Rasulullah tidak mengungkap ini benar enggak, badui ini mencintai Rasulullah, hanya mengatakan engkau akan benar-benar dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Padahal Rasulullah paham, tahu orang ini amalnya tidak seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kumpul dengan Rasulullah di surga, kumpul dengan Rasulullah di mahsyar, maka suatu hal yang wajar. Tapi apa badui ini hanya punya modal, modalnya yang wajib-wajib saja. Sehari 5 kali sholat 5 waktu yang wajib, yang fardu, ia kerjakan, tidak pernah ia tinggalkan, tidak meremehkan juga. Tapi untuk urusan rawatib, ba'diyah, qobliyah, tahiyat masjid mungkin sering beliau lalaikan. Ramadan dia siap untuk mengerjakannya, tidak pernah ia tinggalkan, jujur dia. Tapi untuk yang sunnah, apalagi puasa sunnah Daud, ya Allah, berat. Senin Kemis saja berat. 3 hari setiap bulan juga berat bagi dia. Ini kan gambaran umat akhir zaman seperti kita ini. Jarang kita puasa Senin Kemis. Jarang dari kita yang mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan, bulan Hijriah. Tapi ketika Rasul mengatakan, engkau dalam kondisi yang engkau sampaikan tadi, hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tidak memperbanyak yang sunnah, tapi engkau punya cinta kepada Rasulullah, maka jika benar apa yang engkau katakan, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Lihat apa reaksi sahabat, semuanya bergembira, semuanya tidak terkecuali seorang yang bernama sahabat Anas bin Malik. Seorang yang ketika umur 10 tahun diwakafkan dirinya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, ambil sebagai anak, biarkan dia tinggal bersamamu ya Rasulullah, terserah engkau mau apakan Anas ini, engkau jadikan dia budak, engkau jadikan dia pembantu, silakan. Maka Rasulullah terima dengan baik, diterima Anas. Sehingga Anas ini 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, beliau satu atap dengan Rasulullah, kurang apa. Bahkan beliau pernah sholat bersama Rasulullah, bukan hanya pernah, tapi sering tahajud bersama Rasulullah. Ketika mendengar hadis ini, beliau langsung berikrar di depan para sahabat. Hei para sahabat, sahabat Rasulullah, saksikan ini Anas, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Saya berharap, kata Anas, ini tawaduknya sahabat ya. Padahal beliau orang yang tinggal bersama Rasulullah. Ketika mendengar hadis, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai, maka beliau berikrar kepada sahabat, hei sahabat-sahabat Rasulullah, saksikan ini Anas bin Malik, orang yang tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sehebat Utsman, tapi aku mencintai beliau-beliau. Aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali bin Abi Thalib, walaupun aku sadar amalku tidak seperti amal mereka, tapi harapanku dengan cintaku kepada beliau-beliau, aku berharap kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama Umar bin Khattab, dikumpulkan bersama Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan bersama Utsman bin Affan, dikumpulkan bersama Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, semua sahabat gembira dengan hadis ini. Gara-gara orang badui, ternyata orang yang dikira tidak banyak kebaikan pada dirinya, dengan kejujurannya dia mengatakan apa adanya, tapi sebab wasilah beliau, semua sahabat menata hatinya. Jangan sampai kita hanya mencintai agama yang dibawa beliau, hanya mencintai syariat yang dibawa beliau, mencintai Al-Quran yang turun kepada beliau, tapi mengabaikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman sekarang
mereka orang-orang yang berani berikrar untuk apa mencintai Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah wafat 15 abad yang lalu. Yang penting kita cintai agama yang dia bawa. Kita mencintai Al-Quran, kitab suci yang turun kepadanya. Mengamalkan syariat yang beliau bawa. Mengamalkan sunnahnya. Betul. Termasuk mengamalkan sunnah adalah tanda tanda daripada cinta kepada Rasulullah. Tapi kita perlu koreksi. Dengan amal kita yang besar tadi, adakah Rasulullah dalam hati kita? Adakah Rasulullah bersemayam dalam hati kita? Jangan-jangan dia mengabaikan Rasulullah sebagai pembawa syariat agama Islam. Kan hakikatnya semuanya dari Allah. Cukup aku mencintai Allah dan agama yang dia bawa. Untuk Muhammad sudah meninggal. Ini ada sebagian kecil dari umat ini yang mengabaikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan ya. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini luar biasa ya. Kalau ibadah mungkin ya, termasuk sahabat yang terdepan dalam ibadah. Mungkin separuh malam ia gunakan untuk qiyamul lail. Tidak diragukan ya. Ibadahnya ya. Jihadnya. Tidak ada satu peperangan ya, yang dihadiri Rasulullah kecuali Umar bin Khattab berada di samping Rasulullah. Sholat lima waktu itu di belakang Rasulullah seolah-olah sudah ada empat sajadah milik Abu Bakar, milik Umar, Utsman, Ali. Bukan karena ada sajadah khusus bagi mereka, enggak. Karena himmahnya terhadap agama ini, ketika orang masih tertidur nyenyak di malam hari, berempat ini sudah berada di posisi di belakang Rasulullah. Bukan di situ ada sajadah namanya Abu Bakar khusus, enggak. Karena memang beliau termasuk orang yang pertama datang di masjid Rasulullah. Siapa tidak meragukan Umar? Bahkan Rasulullah pernah menyatakan seandainya Umar menempuh satu jalan atau satu gang kemudian di ujung gang tadi setan mau lewat jalan tadi, kabur dia, pergi dia, memilih jalan yang tidak dilewati oleh Umar. Karena apa? Karena aura imannya, aura akidahnya sudah terasa. Bahkan dalam jarak yang jauh setan sudah merasakan auranya Umar. Ketika dilihat di sana ada Umar, ada auranya kembali, dia lari dia. Baru terkena auranya Umar sudah pergi, belum lagi doanya Umar. Tapi lihat, lihat Umar yang juga hijrah ke Madinah dan tak tanggung-tanggung. Bukan Umar lebih hebat daripada Rasulullah, enggak. Cuma di sini diakui oleh sahabat-sahabatnya lain betapa Umar ini orang yang benar-benar ketika berada di jalan Allah tidak ada sedikit pun keraguan. Bahkan saat beliau menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau terang-terangan hampir sahabat yang hijrah ke Madinah semuanya sembunyi-sembunyi, diam, tanpa suara. Tiba-tiba sudah sampai Madinah di malam hari yang pekat, berangkat ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab luar biasa ini imannya. Hari di mana beliau berangkat ke Madinah, tidak langsung, tapi beliau datangi Masjidil Haram sambil menghulungkan pedang. Ini Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab. Sekarang juga Umar hari ini mau hijrah menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Ayo silakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah yang mau menghalangi Umar. Ayo, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ini Umar mau hijrah ke Madinah. Ayo silakan hadapi. Bagi orang Mekah, orang kafir Quraisy ini menghadapi Umar ini sama dengan menghadapi kematian. Tidak ada orang yang nanggepi. Ini betapa hebatnya Umar. Tapi lihat, Rasulullah pernah menguji Umar. Apakah Rasulullah tidak tahu tentang imannya Umar? Apakah Rasulullah tidak tahu tentang tegarnya keyakinan beliau? Masalah urusan infak sedekah, Rasulullah pernah menyaksikan dan menerima dari Umar. Pernah Umar menyatakan, aku pernah
menginfakkan separuh dari hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ada di antara kita yang pernah menginfakkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya? Belum pernah mendengar. Mungkin ada, tapi belum pernah mendengar di zaman sekarang ada orang yang menginfakkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Umar pernah melakukan. Tidak diragukan imannya, tidak diragukan Islamnya. Tapi Rasulullah tetap menguji Umar. Apa ujiannya Umar? Rasulullah di suatu saat ketika berada di satu tempat bersama Umar, beliau menguji, "Hei Umar, kaifa tuhibbuni? Hei Umar, bagaimana engkau mencintaiku?" Lihat, Rasulullah mengatakan, "Bagaimana engkau mencintaiku?" Rasulullah sudah saksikan beliau tentang Umar bin Khattab, hijrahnya, sholatnya, puasanya, mungkin jihadnya, tidak pernah absen. Sholat jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Bahkan di shof yang pertama di belakang Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Tapi Rasulullah masih menguji Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Umar, kaifa tuhibbuni? Bagaimana engkau mencintaiku?" Lihat jawaban Umar, "Ya Rasulullah,

aku mencintaimu, ya, dalam arti bahasa Indonesia-nya, mencintaiku, melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku. Illa nafsi, ya, artinya tidak ada orang yang dicintai oleh Umar, yang mengalahkan cintanya Umar kepada Rasulullah, nafsi, kecuali cintaku kepada diriku. Lihat, Umar menjawab, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai, bahkan lebih cintaku kepada seluruh keluargaku kecuali diriku sendiri. Melihat dan mendengar jawaban Umar, kecuali diriku sendiri, Rasul langsung mengatakan, la ya Umar, la ya Umar, engkau belum mencintaiku, engkau belum mencintaiku. Ketika Rasul menegur kembali teman-teman, belum, kalau engkau masih mendahulukan dirimu atas diriku, engkau belum cinta kepadaku. La yu'min wahadukum, kata Rasulullah, belum dikatakan dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan menggambarkan Umar yang orang ibadahnya tidak terkira, jihadnya, amalan-amalnya, sedekahnya, infaknya, Rasulullah menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri, tapi masih menguji Umar dengan bagaimana engkau mencintaiku. Tapi ketika Umar menjawab, aku mencintaimu ya Rasulullah, melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku kecuali diriku sendiri, Rasulullah mengatakan, belum, engkau belum mencintaiku. Tapi langsung sadar Umar, langsung sadar ketika ternyata dirinya masih mencintai dirinya, belum dikatakan engkau belum beriman kepada, belum dikatakan sebagai orang yang beriman sampai engkau mencintai Rasulullah. Maka beliau ulang kembali, ya Rasulullah, al-an uhibbuka, ya Rasulullah, sekarang aku ikrar di depanmu, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku, anak-anakku, istriku, bahkan cintaku kepada diriku sendiri. Subhanallah. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, engkau telah benar-benar mencintaiku. Dan hadis ini berlaku sampai akhir zaman. Insya Allah, saya berani mengatakan, seandainya ada orang yang beriman, bahkan seandainya amalnya memenuhi kolong langit karena hebatnya dia, sholat tidak pernah berhenti, bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah ia kerjakan semuanya, bahkan melebihi kapasitas umumnya manusia, katakanlah ahli ibadah, tapi hatinya kosong dengan Rasulullah, berarti kelak imannya masih bermasalah. Imannya ada masalah. Ya kalau dikatakan Rasulullah, engkau akan dikumpulkan bersama engkau orang yang engkau cintai, biar ini orang beramal dengan amalan seperti amalan Nabi umpamanya, amalan para wali-wali Allah, tapi kalau tidak ada cinta kepada Nabi, jangan harap dia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Jangan berharap berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah ini harapan semua umat beliau. Jangankan kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berharap kelak syafaatnya Rasulullah. Bahkan Sayyidina Anas, ya Allah, Sayyidina Anas orang yang tidak diragukan ibadahnya, imannya, bahkan 10 tahun satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri Rasul di malam hari tahajud kecuali Anas mendampingi Rasulullah. Ketika mau berangkat ke masjid, Anas menyiapkan segala keperluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih menanya kepada Rasulullah, seolah-olah beliau orang yang sedikit amalnya, masih perlu dengan Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat, di mana aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Beliau khawatir, khawatir di dunia beliau menemani Rasulullah 10 tahun, tetapi di akhirat kalau terpisah dengan Rasulullah, itu yang ia rasakan tidak tahan. Ya Rasulullah, di mana kalau aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ada 3 tempat nanti. Tentu ini bahasa sebenarnya untuk kita umatnya. Kalau Sayyidina Anas, insya Allah, sejak beliau dibangkitkan dari kubur, saya yakin
beliau sudah berada di samping Rasulullah, tapi hadis ini untuk pembelajaran bagi kita. Kata Rasulullah, ya Anas, cari aku nanti pada hari kiamat pada tiga tempat ini, indal mizan, di tempat di mana orang ditimbang amalnya, aku ada di situ. Yang kedua, indas sirat, ketika manusia berada di siratul mustaqim, aku hadir di situ. Pada Rasulullah orang yang pertama kali masuk surga, tapi orang yang paling sibuk di akhirat adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin ada satu umatnya pun yang celaka di hari kiamat, maka beliau sibuk. Bahkan Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk surga, tapi setelah masuk surga beliau keluar lagi untuk mencari umatnya. Nah, dikatakan dalam sebuah riwayat dalam hadis, ketika hari kiamat nanti ada dua singgasana, yang dikatakan satu singgasana milik Nabi Ibrahim, ya satu untuk beliau. Tapi kali ini Rasulullah SAW memilih singgasana yang ada di arah kiri. Pada Rasulullah di dalam urusan apa saja di kanan, memilih kanan. Tapi dalam hal ini beliau memilih kiri. Apa bedanya singgasana kanan dan kiri? Kalau singgasana kanan, di situ tempat lewatnya orang-orang beriman, orang-orang yang soleh berbondong-bondong, bergandeng-gandeng menuju surganya Allah. Jadi Nabi Ibrahim nanti akan duduk di singgasana yang di depannya ada jalan untuk jalannya orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh menuju surganya Allah. Tapi singgasana sebelah kiri adalah orang-orang yang masih dapat musibah. Kalau orang kafir, orang munafik, orang murtad, orang musyrik, tidak ada harapan. Tapi Rasulullah berharap di antara orang-orang yang digiring ke neraka, aku berharap bisa melihat atau bertemu dengan umatku yang lewat di situ. Rasulullah pernah ditawari oleh Allah, ya Muhammad, melalui malaikat Jibril, apakah engkau ingin aku jadikan separuh umatmu menjadi ahli surga? Ternyata Rasulullah menolak, tidak ya Allah, aku hanya ingin engkau beri aku keleluasaan untuk umatku di hari kiamat nanti dengan syafaat. Rasulullah bahkan berjanji, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku aku simpan untuk nanti, untuk menolong dari umat ini, umat beliau yang ahli dosa besar. Rasulullah sudah menyiapkan dirinya, insya Allah sebesar apapun dosa selagi bukan syirik, kalau syirik sudah musyrik tidak ada, ada empat orang yang tidak ada syafaat untuknya selama-lamanya, bahkan neraka sudah pasti tempatnya dan selama-lamanya. Yang pertama orang kafir, orang tidak percaya dengan Allah. Yang kedua orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik ini orang yang pakaiannya, bajunya, ya sholatnya di masjid kita, tapi hatinya sebenarnya ia membenci Islam. Hanya menampakkan. Ini zaman Rasulullah ada orang munafik, apalagi di zaman sekarang tentu lebih banyak lagi karena umat juga lebih banyak. Dan yang terakhir orang yang murtad, ini yang akan kekal, tidak akan ada baginya syafaat Rasulullah. Katakan biar mungkin dia berkali-kali haji, tapi kalau hatinya munafik, sebenarnya dia bukan orang beriman, hanya untuk olok-olokan saja. Tiap tahun dia haji mungkin memang supaya dikatakan dia orang yang ahli haji, dia banyak sedekahnya supaya dikatakan dia ahli sedekah, dermawan, dia sholatnya diperbanyak supaya dilihat orang. Na'udzubillah min dalik. Tapi selagi dia orang yang beriman, sebesar apapun dosa yang pernah ia lakukan, kalau sempat dilirik oleh Rasulullah, sempat ketahuan oleh Rasulullah, beliau tunggu di singgasana sebelah kiri tadi. Kalau masih ada umatku yang lewat di situ, aku akan beri syafaat. Ini Rasulullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, cari aku di Al-Haud, di Telaga Al-Kausar. Subhanallah, ini ilmu mahal, ilmu mahal. Bahkan Rasulullah ketika manusia dalam kondisi kepanasan di padang mahsyar entah berapa ribu tahun,
berapa juta tahun, wallahu alam. Hanya Rasul mengatakan satu hari di padang mahsyar sama dengan 50 ribu tahun. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50 ribu tahun hari-hari sampean di dunia ini. Berapa hari? Hanya Allah yang tahu. Semua manusia gelisah. Bahkan para nabi tidak mau memberikan syafaat. Nah, ujungnya kita tahu. Maka fokus nanti. Ketika kita dibangkitkan di kubur, fokus cari Nabi Muhammad. Kalau kita tidak tahu di mana Rasulullah Muhammad, pegang. Oh, ini guru Fulan bin Fulan. Dulu waktu di dunia saya sering beliau ceramah. Pegangi tangannya. Insya Allah dia akan menunjukkan di mana Rasulullah. Jangan ikut-ikutan manusia. Manusia mencari syafaat kubro ketika pada mahsyar, mereka mencari di mana Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Nah, aku malu kepada Allah. Karena aku dahulu di surga diberikan Allah keluasan untuk apa saja di surga. Silakan, hanya satu yang larangan, jangan engkau makan buah huldi dan aku memakannya. Maka karena itu aku diturunkan ke bumi. Aku malu hari ini untuk meminta syafaat kepada Allah untuk kalian, hei umat manusia, agar ditegakkan pengadilan akhirat. Manusia bingung lagi, ya Adam, harus kemana kami pergi? Datangi Nuh, cucuku. Ya, kan kondisi posisi manusia di padang mahsyar kan tidak mudah. Tidak ada alat hubung, tidak ada HP. Manusia yang jumlahnya triliunan, bukan miliaran, triliunan, mencari satu sosok Nuh, di mana Nabi Nuh? Nah, bagi kita umat Islam sudah tahu jawabannya. Ujung-ujungnya manusia lari ke Nabi Muhammad. Fokus satu saja. Ini ilmu mahal ini, ya. Tidak menunggu miliaran tahun untuk menemui Adam, menemui Nuh. Kemudian Nuh mengatakan, malu aku. Aku dulu kurang sabar. Padahal beliau orang yang berdakwah selama 950 tahun. Tapi mengatakan aku kurang sabar dulu. Sehingga aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang kafir pun hidup di dunia ini. Maka Allah berikan bah yang menenggelamkan dunia. Yang selamat hanya mereka yang ada di perahu kapal Nabi Nuh. Ya Allah, aku malu hari ini meminta syafaat untuk kalian. Karena aku dahulu kurang sabar. Tolong carilah Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Khalilullah. Orang yang punya kedudukan dekat dengan Allah. Khalilullah, teman duduknya Allah. Di mana-mana Nabi Ibrahim tidak pernah lepas ingatannya kepada Allah. Maka beliau dijuluki Khalilullah. Bahkan anak, harta, dirinya semuanya dikorbankan untuk kekasihnya, yaitu Allah. Tapi Nabi Ibrahim angkat tangan juga. Aku merasa lemah dahulu. Aku pernah berbohong 3 kali. Pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim ngaku. Kalau kita berapa kali berbohong? Mungkin sehari 10 kali. Kalikan seumur hidup, berapa ribu kali kita berbohong. Nabi Ibrahim jujur, aku pernah dahulu berbohong 3 kali seumur hidup. Tapi sebenarnya berbohongnya Nabi Ibrahim berbohong yang dibolehkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim masih umur muda, diajak oleh teman-temannya, ayo Ibrahim, itu ada apa namanya, ada hiburan. Raja mengadakan hiburan 7 hari 7 malam. Biasanya kalau namanya hiburan di sana ada macam-macam, ada orang yang macam-macam kemaksiatan, macam-macam berkumpulnya laki perempuan dan lain sebagainya. Apakah Nabi Ibrahim ini sakim? Ini di abadi ke dalam Al-Quran. Hei teman-temanku, aku dalam keadaan tidak enak badan ini. Aku tidak enak badan. Padahal Nabi Ibrahim tidak sedang dalam keadaan enak badan. Tapi untuk menghindari daripada aku berbuat maksiat ke sana, lebih baik aku berbohong. Tapi untuk kebaikan. Ketika malam Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, maka ia sisakan satu berhala yang terbesar dan ia kalungkan kapaknya di leher berhala yang besar. Ketika pagi hari Namrud memanggil Ibrahim, hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Dan ini ada dalam Al-Quran, bal fa'alahum kabiruhum. Enggak lihat engkau, itu kapaknya ada di lehernya, dia yang melakukan. Subhanallah, berbohong lagi Nabi Ibrahim. Tapi berbohong untuk menyindir Namrud. Engkau menyembah, engkau mengagungkan berhala-berhala yang tidak ada daya, tidak ada upaya. Maka itu, hei anak cucu Adam, aku malu untuk memberi syafaat kepada kalian. Pergilah kalian ke Musa, datang ke Musa. Ternyata Musa juga punya kelemahan. Datanglah kalian ke Isa. Nabi Isa juga demikian, ya Allah. Malu aku, bahkan tidak berani aku mengangkat kepalaku. Nabi Isa pun malu untuk memintakan syafaat kubro kepada
manusia, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia ingin menunggu vonis dari Allah. Bahkan orang kafir ketika mendapatkan siksaan mahsyar demikian dahsyatnya, matahari hanya sejengkal, mereka kepanasan, sampai-sampai mereka tidak sabar, ya Allah, sampai doanya orang kafir ini, sampai doanya orang kafir mengatakan, ya Allah, jangan engkau siksa kami dengan penderitaan yang luar biasa ini. Kalau memang kami ahli neraka, masukkan kami ke neraka sekarang juga. Subhanallah. Nggak tahu kalau neraka ribuan kali lipat dibanding dengan panasnya padang mahsyar. Karena nggak sabarnya orang kafir. Sampai-sampai mengatakan, masukkan sekarang juga kami ke dalam neraka. Mencari lagi siapa? Ini yang mencari Nabi Adam tadi bukan hanya orang Islam saja, seluruh manusia. Yang jumlah triliun tidak ada telepon. Ini kan sulit untuk menemukan Nabi Adam tadi berapa juta tahun? Wallahu a'lam. Untuk menemui lagi Nabi Nuh berapa tahun lagi? Sampai kemudian Nabi Isa mengatakan, aku sarankan hei umat manusia, hei anak cucu Adam, pergilah kalian ke Nabi Muhammad. Nah, dan kita sudah berada dengan Nabi Muhammad insya Allah. Jadi kita tidak repot-repot keliling padang mahsyar yang luasnya hanya Allah yang mengetahui, yang dapat menghimpun triliunan umat manusia dan mungkin ribuan triliun dari bangsa jin dan setan. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, semua orang memohon, ya analah, ya aku akan memohon kepada Allah. Maka langsung Rasulullah sujud dengan doa yang indah, doa yang memukau. Semuanya terharu dengan doanya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah Maha mengatakan, irfa ra'sak, ya Muhammad, ini bukan waktunya untuk sujud. Selesai ya, waktu sujud, waktu di dunia saja. Sekarang ini sudah alam akhirat, sudah selesai waktu sujud. Angkat kepalamu, saltu toh, mintalah engkau apa yang kau mau, maka aku pasti akan memberi. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ini umat manusia, anak cucu Adam, ingin segera apa? Ditegakkan pengadilan akhirat. Yang ahli surga biar cepat masuk surga, yang ahli neraka biar cepat-cepat masuk neraka. Sebagaimana orang kafir mengatakan tadi, kami tidak sabar dengan yaumul mah, yaumasa. Kalau memang kami ahli neraka, masukkan sekarang juga kami ke dalam neraka. Maka saat itulah kemudian Allah meninggikan, menegakkan pengadilan air. Ini yang dimaksud dengan syafaat kubro, syafaat terbesar. Kenapa? Karena ini menghimpun syafaat untuk seluruh manusia. Tidak berimannya, tidak kafirnya, semuanya membutuhkan syafaat yang kubro tadi. Tapi nanti untuk syafaat-syafaat yang lainnya, ada syafaat, bahkan termasuk insya Allah termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk orang yang masih perlu syafaat Rasulullah. Karena ada tingkatan syafaat nanti, syafaat dan lain sebagainya. Maka kembali lagi tadi, kita beruntung dengan hadis Badui tadi, karena hadis Badui tadi para sahabat mengetahui, biar amal kita pas-pasan, tolong hanya saja yang wajib jangan tinggalkan, itu saja, yang wajib jangan tinggalkan. Kalau yang sunnah, syukur, kalau kita mampu maka dia lebih utama. Orang yang paling banyak amal sunnahnya, dia orang yang paling utama. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat banyak orang meninggalkannya, maka itu tanda cintanya dia kepadaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan dikumpulkan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya hadis Badui tadi menggambarkan secara umum kondisi umat di akhir zaman ini, Maka ingatkan kepada keluarga, jangan tinggalkan yang wajib, Tapi kalau memang yang wajib sudah kita kerjakan, yang sunnah pun kita juga kejar, ini yang paling afdol dan paling mulia. Minimal sebagaimana Badui tadi, jangan tinggalkan yang wajib. 5 waktu sehari semalam jangan tinggalkan, puasa Ramadan jangan tinggalkan, zakat apabila kita kaya jangan tinggalkan, haji bagi yang mampu juga jangan tinggalkan, minimal seumur hidup sekali. Demikian, mudah-mudahan satu hadis dari sahabat Badui tadi membuat kita optimis, walaupun amal kita sedikit, tapi berkat cinta kita kepada Abu Bakar, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Abu Bakar. Dengan amal yang pas-pasan tadi, yang wajib-wajib dan yang sudah sedikit saja, umpamanya karena mungkin kita malas, ilmunya kurang, nggak tahu di fadilah amal, ya sudah, apa ada yang, tapi 5 waktu nggak ketinggalan, Ramadan nggak pernah tinggalkan,
ada hati kita cinta kepada Umar, insya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama Umar Ibn Khattab, atau minimal dengan ulama-ulama yang hidup ini, insya Allah ya. Kalau kita cinta kepada beliau, ulama ini, pasti cintanya beliau akan kepada, muaranya kepada Rasulullah. Kita tidak akan jauh juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موفق لأقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

yang terlibat cuma dibantu sudah waktu lalu namunanakun akanaku wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah cuma sholat ini. Kalau saat yang tadi dikhairan bila dunia matiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat ini.

0: coba ditahan dulu tuh, ditahan dulu.
1: Subuh 4.43, misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, enggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
2: Cara yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah, Allah subhanahu wa ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah sampaikan juga saya ke tempat ini, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bait min buyutillah, rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita sudah disampaikan di rumah Allah di dunia, Allah sampaikan pula ke Baitullahil Haram di Mekah, dan Allah sampaikan pula di tempat keridhoannya, surga Allah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, ya Allah, jangan kecewakan aku, jangan buat aku susah pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nanti di akhirat saat manusia dibangkitkan, ya Allah, jangan buat saya susah, jangan buat saya kecewa. Yauma la yanfa' mal wala banun, hari yang itu loh ya Allah, hari yang tidak bermanfaat orang bawa harta, hari yang tidak bermanfaat orang bawa anak, yang bermanfaat hanyalah orang yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karenanya siapapun, siapapun di antaramu yang akan menuju ke akhirat, semua dari kita menuju ke akhirat, siapapun di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang tidak sedih, menjadi orang yang tidak kecewa, menjadi orang yang tidak ketakutan, menjadi orang yang berhasil. Siapa diantaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti berbahagia, bersuka cita? Siapa yang kepengen di hari akhiratnya nanti bergembira? Pastikan saat-saat ini, saat hidupmu di dunia ini, pastikan kamu sedang menuju kepada keselamatan hati. Hatimu selamatkan. Hatimu selamatkan, teman-teman. Hatimu selamatkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita selamatnya hati insyaallah. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Amin. Nabi kita Muhammad menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiyal qalbu.
Kata Nabi, ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia bagus, ia selamat, ia bersih, selamatlah seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak, ia hancur, ia gelap, ia mati, maka hancur pulalah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Maka bu ka de na ne, banyak nenek-nenek di sini. Saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati, apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan, silahkan kamu pikirkan nih, kondisi hati saya ini kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Inna Allah la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian, Allah enggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah enggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah enggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah enggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini, teman-teman, meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Sedang berada di manakah saat ini? Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya? Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya? Iya, belum sarapan. Gara-gara buru-buru
takut enggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu, Allah melihat darimu nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati, teman-teman. Semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil qulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas, gimana sih caranya nyelamatin hati. Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama gak ditempatin. Karena lama gak ditempatin. Ada banyak diantara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak diantara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nukta sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba, bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu,
bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah, lagi mau nyuci, lihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul, kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau gak kasih gak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil seperti melihat tetangga terus kamu bilang, ya ampun cakep banget ya, nyesel saya gak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina, seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih, kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik. Sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Kalla, kata Allah, bal ran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka tersebab dosa, dosa, dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat, hasilnya apa? Orang

dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini, kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman terkeluar, tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat menuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu, dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa, hidup terus-terusan ngontrak, gak apa-apa. Hidup gak pernah punya kendaraan sendiri, gak apa-apa. Gak pernah punya HP yang canggih, gak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, gak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Gak apa-apa, Ustazah. Saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Enggak apa-apa, Ustazah. Suami saya kawin lagi, Ustazah. Enggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor satu adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, kamu bawa hati yang selamat, insyaallah. Mati enggak bawa suami enggak apa-apa, mati enggak bawa anak enggak apa-apa, enggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqibatid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah. Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah.
dosa segede gunung kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan. Inna kabairad dhunubi ful ghufrani kallamami, katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan ia hanyalah seperti buih di dalam lautan, gak ada artinya apa-apa. Kalau Allah mau ampuni dosa

saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70 ribu tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud. Bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajil Abidin mengatakan, "Ma min buk'ah minal ard was-sama," tidak ada satu jengkal tanah baik di bumi ataupun di langit, "illa waqad sajad iblis fihi sajda," iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia enggak nurut. Iblis ibadah 70 ribu tahun, enggak nurut sekali doang, sekali aja. "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, "Wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam." Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang. Tantang, petenteng, gak mau sujud. Allah tanya, "Ma manaka antas judali Adama idh amartuk?" Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam, padahal aku yang telah memerintahkanmu? Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud, kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, "Ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat, saya kan bukan malaikat, ya Allah." Gak gitu. Kayak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis gak bilang, "Males ah, ya Allah, saya sujud lagi bisulan," misal. Gak gitu juga. Makanya orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya, itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini nih. Ketika ditanya, "Apa yang membuatmu gak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam?" Iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, "Ana khairun minhu," saya lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin," saya berasal dari api sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak, ya Allah, sementara api begitu hebatnya. "Fahbit minha fa innaka rajim," kata Allah. Kita yang taat sama dosa sama-sama berat. Kita yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat rakib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan, sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita?
iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu enggak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosamu, kamu enggak akan selamat. Kamu tidak akan selamat. Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, kak, dek, nak, enggak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat, saya tiap malam bangun tahajud. Kamu gak nyampe seujung kukunya ibadah iblis 70 ribu tahun. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala di tiap jengkal tanah. Ini tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis. Waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya enggak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan, dosa-dosamu taubati, mintalah ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi.

badanku ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah dua rakaat, empat rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung, betapa ia telah melumuri dirimu itu, betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu, berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu. Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti, anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih jadi anak. Astagfirullah. Kamu kok bandel banget sih, mama nyesel punya anak kayak kamu. Astagfirullah. Betapa lisanmu menyakiti hati tetangga-tetanggamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekelilingmu merasakan gangguan dari lisanmu itu, tersakiti dari lisanmu itu. Tapi meskipun entah sudah berapa banyak dosa tercatat dari lisanmu, Allah masih tetap membiarkan lisanmu dapat berbicara sampai saat ini. Nikmat tak henti-henti Allah berikan kepadamu, bukan? Betapa durhakanya diri kita, namun betapa penuh rahmatnya Allah kepada kita. Betapa berlumurannya kita dengan dosa-dosa, namun betapa Allah bersama dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, tak henti-hentinya membanjiri kita dengan kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Sudah kamu ingat-ingat dosamu.

kepadamu ya Allah. Abu'ulaka binikmatika alaiya. Ya Allah, Engkau selalu datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa abu'u bidzambi, sementara aku selalu datang padamu dengan dosa demi dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah? Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang serius, menangislah di hadapannya. Menangislah di hadapannya. Dalam keheningan malam saat tiada sesiapapun yang melihatmu, jauhkan dulu apapun yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Jangan lagi khusyuk-khusyuk begitu tiba-tiba kedengaran suara Shopee. Kamu langsung jadi hilang konsentrasi. Yang mana nih ya? Bismillah. Kalau kamu pengen punya hati yang selamat, nomor satu adalah taubat. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Nyesel telah berbuat dosa, meninggalkan dosa-dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya terkait sama manusia, ada syarat keempat yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti hatinya tersebut. Yang kamu habis bikin dosa sama dia, minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau saya nih punya banyak hajat nih, punya banyak permintaan, tapi waktunya sempit buat doa, doa apa yang seharusnya saya panjatkan? Misalnya nih, lagi sebentar nih bisa kepegang Hajar Aswad, lagi sebentar nih bisa ada di depan Ka'bah, lagi sebentar nih bisa ada di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah kita ucap salam kepada baginda Nabi. Ini apa nih yang harus saya minta kepada Allah? Hajat saya banyak, sementara waktu saya sempit buat doanya. Apa yang harus saya mintakan? Apa sebaik-baik hajat yang perlu kita mintakan di saat tidak banyak waktu untuk memintanya kepada Allah? Syekh tersebut menjawab, is'alil maghfirah, mintalah ampunan dari Allah. Sebab bagaimana mungkin kamu meminta hajat-hajat yang lain sementara kamu masih belum berada dalam pandangan rahmatnya Allah. Kamu masih terusir dari pintunya. Kamu udah minta-minta. Ini kayak istri lagi minggat sama suaminya, kemudian dia WhatsApp, tolong dong transferin saya. Lah balik dulu. Baru minta. Tiap kita ngerjain dosa adalah tiap langkahan kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kamu mengerjakan dosa adalah langkahan-langkahanmu menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mendekat dulu, masuk dulu, Allah

bukain pintu dulu, baru deh silahkan minta yang lainnya. Kalau sempit waktumu, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kerjaan kita nih suka salah-salah kalau doa. Giliran lagi ada hujan nih, wah doa mustajab langsung. Ya Allah jodoh, ya Allah, yang cakep, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang soleh, banyak bener. Padahal kalau ngelihat dirinya kagak ada pantes-pantesnya. Kalau kamu pengen jodoh yang soleh, solehahkan dulu dirimu itu. Begitu datang hujan, ya Allah, duit yang banyak, ya Allah, duit yang banyak, ya Allah. Mintalah dulu ampunan. Sebab kamu mati gak bawa jodoh gak apa-apa, kamu mati gak bawa duit gak apa-apa, tapi kita mati harus bawa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa akan mengotori ruang hati kita. Maka syarat utama hati yang bersih adalah keluarkan sampah darinya dengan cara taubat. Mohonlah ampun pada Allah secara serius. Cukup sekali ustazah? Enggak cukup, lo dosanya banyak. Tiap habis sholat minta ampun, tiap ada kesempatan buat doa minta ampun, tiap lagi datang hujan minta ampun, tiap lagi ziarah ke makam nabi, ke makam wali, minta ampun sama Allah. Tiap lagi datang orang soleh, katanya doa sambil memandang wajah orang soleh mustajab. Apa yang mesti kita minta? Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu syarat mutlak utama. Pengen hatimu selamat, keluarkan sampah-sampahnya. Habis keluarin sampah-sampahnya, nah sekarang udah bersih. Ternyata ada penyakit-penyakitnya. Ada bagian itu yang atapnya bocor, ada airnya yang tersumbat. Penyakitnya rumah, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen hatimu jadi hati yang selamat, sembuhkan hatimu dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Apa aja sih penyakit-penyakitnya hati? Banyak. Imam Ghazali menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, sampai jadi satu kitab yang tebal membahas mengenai hal-hal yang buruk yang ada dalam hati manusia. Bahasan panjang, gak akan keburu waktunya buat bahas panjang itu. Tapi saya bilang bu, kayak rumah, saya pernah beli rumah, suami saya beli rumah, kemudian saya liatin rumahnya bagus, bersih, cakep, udah nih. Kemudian satu hari saya ajak teman saya yang ngerti urusan rumah, ahli desain interior rumah, saya bawa masuk dalam rumah saya. Dia liatin, ini bocor nih ustazah, yang ini nih harus cepet-cepetan ditambal. Terus dia lihat ada bagian atap tuh bocor tuh ustazah, tambal dulu ustazah, dibenerin dulu tuh ustazah sebelum ditempatin. Bu, saya kirain rumah saya udah bagus, ternyata kalau dilihat sama ahlinya baru ketahuan. Kita juga begitu semua. Kita kirain hati kita baik-baik aja, tapi kalau kita duduk ngaji, kalau kita hadir di majelis taklim, kalau kita dengerin kajian-kajian, kita baru paham
Ya Allah, ternyata hati saya ada penyakitnya di sini. Ternyata saya juga punya penyakit yang ini. Ternyata saya punya penyakit yang ini. Karena jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengaji, biar kita faham penyakit-penyakit hati kita tuh di bagian mana, sehingga kita bisa konsentrasi buat mengobatinya. Ada tuh bagian atap yang dibilangin sama temen saya gak terlalu peduli, saya liatin kecil aja kok. Sampai satu hari, untung aja saya gak ada di bawah situ, jebol atap rumah saya. Banjir rumah saya gara-gara atap yang berpenyakit yang tidak diberesin. Begitu pula dengan hati kita. Cari tahu apa penyakitnya, cari tahu apa obatnya. Dengan kamu duduk mengaji, ini bukan urusan sejam dua jam dipelajari kemudian semuanya benar. Ini adalah PR seumur hidup kita, buat sehatin hati kita, buat bagusin hati kita, buat bersihin hati kita. Penyakit hati paling berbahaya namanya kesombongan. Dan buka bena, siapa di antara kita yang selamat darinya? Apa itu sombong, wahai Rasulullah? Kata seorang sahabat, sebab saya senang pakai baju bagus. Saya Rasulullah senang makan enak, senang pakai baju bagus. Saya sombong kalau gitu, wahai Rasul. Enggak, bukan itu yang namanya sombong. Kamu punya baju bagus, pakai. Jangan punya baju bagus, saya kalau pakai ini kelihatannya sombong. Ya udah, saya pakai yang rombeng-rombeng aja. Punya baju bagus tapi daster udah robek, itu aja yang dipakai. Tanya sama suaminya, kok kamu pakai baju yang ini sih, ini kan robek nih. Enak, adem. Adem yang lihat, adem yang make, gerah yang lihat. Bukan itu yang namanya kesombongan. Saya punya uang, saya bisa beli mobil yang bagus, tapi saya gak mau beli, saya takut sombong. Bukan itu yang namanya kesombongan. Saya punya uang, bisa bangun rumah buat tamu-tamu. Ulama-ulama kalau datang bisa tinggal di rumah saya. Atau bisa gak mau, kayak gitu ntar saya sombong. Bukan itu yang namanya kesombongan. Sombong, kata Nabi Muhammad, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu yang namanya sombong. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih baik dari orang lain, sering banget ini kan kita kan? Betul. Dulu-dulu belum pakai jilbab. Enggak ngerjain taat yang namanya menutup aurat. Habis itu kemudian pergi majelis, hadir kajian pakai jilbab, rapi banget. Bahkan tumpuk-tumpuk. Ustadzahnya pakai jilbab satu lapis, dia pakai tiga lapis. Tapi dia ngelihat orang-orang yang belum pakai jilbab, ya ampun, belum dapat hidayah, sian. Saya rasanya kepengen buat bisikin sama dia, Mbak Izrail udah deket, boleh gak sih ustazah saya bisikin di telinganya,
malaikat penjaga neraka kirim salam. Astagfirullah. Dulu kamu berbuat dosa dengan membuka auratmu, kini kamu berbuat dosa dengan dosa kesombongan. Itu namanya bukan taubat. Itu namanya bukan hijrah. Itu namanya pindah dosa. Dari satu dosa membuka aurat menjadi dosa kesombongan, dan bisa jadi di hadapan Allah dosa kesombongan lebih besar nilainya daripada dosa membuka aurat. Bisa jadi. Bisa jadi. Para ulama mengatakan rubba maksiatin awrasat ubullah ahabbu ilallah min ta'atin awrasat kibra. Terkadang kemaksiatan yang melahirkan rasa rendah diri di hadapan Allah lebih Allah sukai daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Hati-hati. Hati-hati sama hati. Jangan biarkan kesombongan merusak hidupmu. Jangan. Ada banyak para istri yang merasa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Banyak. Hati-hati, hati-hati. Saya belajar dari umi saya. Meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Belum sampai hampir 2 tahun. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sering bilang sama umi saya, "Mi, maafin saya ya, Mi ya." Umi saya bilang, "Nak, maafin umi ya. Umi punya salah sama kamu enggak kurang daripada salah kamu sama umi. Umi punya dosa sama kamu pasti lebih banyak daripada dosa kamu sama umi." Itu rasa yang jarang dimiliki para ibu. Seringnya ibu tuh merasa selalu lebih baik daripada anaknya. Seringnya ibu tuh merasa dia gak punya salah, dia gak punya dosa. Yang punya dosa banyak tuh anaknya kepada dirinya. Bukan begitu? Ayo minta maaf dulu sama ibu. Ayo minta maaf dulu. Kan seringnya bilang gitu sama anak-anak kita. "Kamu tuh nak, ibu ini adalah ibumu, surgamu berada di bawah telapak kakiku." Waduh. Betul, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Tapi ucapan kamu yang semacam itu kesombongan. Yakin bakal masuk surga? Yakin? Yakin bakal masuk surga, Bu? Para ibu yang suka bilang surgamu anakku berada di bawah telapak kaki ibumu, yakin kamu bakal masuk surga? Hah? Allah gak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga, Bu. Allah gak pernah wajib menghindarkanmu dari api neraka, Bu. Allah gak pernah wajib menjadikanmu ada di belakang Nabi Muhammad. Kalau kamu sampai Allah usir dari surganya, Allah masukkan kamu ke dalam nerakanya, kamu bisa apa? Kalau saat Nabi Muhammad menggiring umatnya dan kamu tidak bisa ada di belakangnya, kamu terusir dari rombongan Nabi Muhammad, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Nilaimu yang sesungguhnya nanti di akhirat kelihatannya. Nilaimu yang sesungguhnya nanti
di akhirat kelihatannya. Jadi kalau kamu mau sombong, tar di akhirat. Kalau sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah, kalau kamu